0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
2: On 107.1.
3: Hey,
1: Bandung's Inspiring.

Kelight FM, please, please, please. Anda sudah ada di perjalanan hari ini, sahabat Kelight. Memang sudah direncanakan ya, hari Minggu akan dinikmati di luar rumah. Hati-hati selama perjalanan, lancar-lancar sampai tujuan nanti. Saya masih akan terus temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus dalam Weekend Spirit sampai nanti jam 9 ya. Selain itu juga ada banyak informasi seputar kebugaran dan olahraga.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Siap jadi pengusaha? Saatnya wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Nah, temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di sini ya, sahabat Kelight. Pameran berlangsung 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu 29 sampai 31 Mei 2026. Nah, hari ini merupakan hari terakhir ya, sahabat Gelight. Jadi masih ada kesempatan Anda untuk berkunjung ke IFBC Expo 2026. Mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis, serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Mari wujudkan dan raih kesempatan, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Informasi Anda bisa hubungi Neo Promosindo di 0811-8898-981 atau silakan follow Instagram @info_franchise_expo. Acara ini diselenggarakan Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia, didukung Kelight 107,1 FM. IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries, semua orang bisa jadi pengusaha.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kelight 107,1 FM. Waktu terasa cepat ya sahabat Kelight. Tapi yang pasti saya masih bersama Anda dalam Weekend Spirit hari ini. Hari terakhir di bulan Mei 2026, hari Minggu. Kita akan tuntaskan sampai pukul 9 nanti. Dan masih banyak lagu-lagu bagus yang akan menjadi teman baik bagi Anda semua, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, sahabat Kelight. Nanti ada Bon Jovi, juga ada Soul Vibe ya, yang akan menemani semangat Anda di weekend ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Selena Gomez hadir melengkapi suasana pagi kita. Oke, sahabat Kelight, tadi ada Back to You. Kali ini ada info menarik, Cristiano Ronaldo masuk dalam 5 besar pemain tertua di sejarah Piala Dunia. Nah, sahabat Kelight, Ronaldo berada di peringkat keempat. Di atasnya ada Pat Jennings dari Irlandia Utara yang berusia 41 tahun. Roger Milla, Kamerun, 42 tahun, 39 hari. Kemudian Farid Mondragon dari Kolombia, 43 tahun, 3 hari. Serta posisi pertama adalah Elsam El Hadari dari Mesir, 45 tahun, 161 hari. Nah, Ronaldo masuk ke dalam pemain tertua di Piala Dunia sepanjang masa, tepatnya di edisi 2026 ini ya, sahabat Kelight. Seperti tadi disebutkan, ia berada di peringkat keempat pada daftar tersebut. Nah, Cristiano Ronaldo akan berusia 41 tahun, 126 hari ketika Piala Dunia 2026 mulai pada 12 Juni mendatang. Kemudian ia juga bersama Lionel Messi jadi pemain dengan penampilan terbanyak di 6 edisi Piala Dunia.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Smooth dari Santana bersama Rob Thomas, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, informasi terakhir dalam Weekend Spirit. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI mengatakan kemandirian organisasi olahraga menjadi salah satu syarat penting bagi cabang olahraga nasional untuk mengejar prestasi dunia. Komite Eksekutif KOI Muhammad Akbar Nasution mengatakan organisasi olahraga tidak dapat lagi hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi perlu membangun tata kelola profesional, sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Nah, Akbar juga mengatakan independensi adalah kunci kemajuan olahraga. Menjadi pemimpin organisasi olahraga itu ada konsekuensinya. Tidak bisa hanya berharap bantuan pemerintah, tetapi juga harus mampu membangun sumber pendanaan yang sehat, kreatif, dan berkelanjutan. Akbar mengatakan, cabang olahraga juga perlu lebih selektif dan kritis dalam memilih figur pemimpin organisasi. Menurutnya, pemimpin cabang olahraga harus memiliki komitmen untuk mencari atlet, pelatih, serta membangun sumber pendanaan yang baik.

Kelight FM. Akhirnya kita sudahi sahabat Kelight Weekend Spirit untuk hari ini. Saya Kujang Suryalaga segera undur diri, tapi nanti pukul 9 lebih Anda bisa ikuti Financial Literacy Corner bersama Dr. Meriza Hendri. Silakan ikut berpartisipasi sahabat Kelight di 0

0: Kelight 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita semua kembali hari ini dalam Financial Literacy Corner bersama Dr. Meriza Hendri yang sudah hadir bersama kita. Nah, silakan nanti Anda ikut berpartisipasi. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik bersama Pak Mer yang sudah hadir bersama kita ya, sahabat Kelight. Halo, selamat pagi Pak Mer.
1: Pagi Kang Kujang.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Mer?
1: Lagi tidak baik-baik saja.
0: Pak, kenapa Pak?
1: Kang Kujang melihat, saya bisa merasakan denyut nadi psikologi teman-teman semua sekarang Kang Kujang.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita bicara tentang apa namanya Kang ya, bicara tentang kita bicara kondisi ekonomi saat ini gitu ya, lalu bagaimana kondisi ke depan, bagaimana kebutuhan gitu ya. Asli kalau Kang Kujang saya segalau-galaunya
0: Pak Per.
1: Betul sekali, karena ini bagi saya tadi pagi saya sempat nulis Kang Kujang, gimana sih ceritanya kita kok kondisi kayak gini, tapi kan life must go on ya gitu. Nah, kegalauan saya adalah banyak orang yang tidak siap menghadapi kondisi saat ini karena mereka tidak punya literasi keuangan cukup gitu.
0: Ya, Pak Mer. Mungkin juga ada orang-orang yang tiba-tiba terjebak gitu ya Pak Mer ya,
1: betul
0: dalam kondisi seperti ini, karena mungkin ke belakang tidak sempat terpikirkan bahwa kita akan mengalami hal seperti ini.
1: Betul, setuju. Karena seolah banyak yang naif juga Kang Ujang. Wah, dengan pimpinan yang baru kita akan diarahkan kemana-kemana gitu, ya makin merosot ya. Nah, jadi yang jadi saya highlight pagi ini Kang Ujang adalah bicara tentang dulu makan gaji atau hasil usaha, kemarin makan tabungan, sekarang makan hutang.
0: Dulu makan gaji, kemarin makan tabungan, sekarang makan hutang.
1: Ya.
0: Ke depan
1: pasti akan terjerumus.
0: Makan apa lagi Pak Mer?
1: Gak ada lagi.
0: Gak ada lagi yang dimakan ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bisa jadi maaf Kang Ujang, jualin aset gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kan hutang itu kan harus dibayar. Nah, ketika kita terlambat bayar hutang, telat bayar hutang, pasti kena denda kan ya. Akhirnya apa? Aset kita disita Kang Ujang.
0: Ada kemungkinan besar ya Pak Mer.
1: Nah, jadi akhirnya Kang Ujang habislah semuanya. Nah, sekarang kita antisipasi, jangan seperti sampai terjadi itu ya. Nah, jadi kalau kita sempat ke sana habislah kita. Kenapa saya bilang saya kaget malah pertanyaan kujang. Ke depan makan apa Pak Mer? Oh iya ya. Disitulah saya ingat ketika sekali kita berhutang pasti akan jadi siklus setan gitu ya. Nah, kita wajib membayarnya Kang Kujang.
0: Pak Mer, mungkin orang kan sering, saya jadi langsung ngegas nih Pak Mer. Pak Mer bukannya belum nyapa sahabat Kelight loh.
1: Oh iya betul. Sama-sama sekalian. Ini materinya bagi saya materi yang, karena materi yang sangat signifikan, karena hampir lebih dari 100 triliun uang itu berputar di peleter, pinjol dan segala gitu. Jadi ini bagi saya
0: memang data terakhir 100 triliun ya Pak Mer ya.
1: Betul. Ini betul. Bagi saya, karena kita punya tanggung jawab moral Kang Ujang, mengingatkan sahabat-sahabat sekalian gitu, jangan menjadi bagian itu gitu. Sekali kita menjadi bagian itu, karena hukumnya nanti Kang Ujang, gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang akan menjadi masalah gitu. Jadi melalui program pagi ini, bahasan pagi ini, kita membangun sebuah kesadaran awal gitu. Kita harus jangan merubah pola pikir. Karena apa? Hutang peleter itu menurut saya, pinjol itu sangat menggiurkan Kang Ujang. Sekali foto KTP selesai.
0: Pinjol itu baik yang resmi atau tidak resmi ya Pak Mer ya?
1: Bagi saya hampir sama.
0: Sama aja gitu.
1: Sama aja. Kenapa? Tinggal modal KTP, modal foto selesai.
0: Dan itu jadi shortcut tergampang Pak Mer.
1: Betul sekali. Nah, ini dalam hal saya teringat mata kuliah dasar yang saya pelajari dulu waktu belajar ekonomi Kang Ujang. Ekonomi itu sederhana, bicara dua cuma Kang Ujang. Bicara scarcity sama choice. Bicara kelangkaan sama pilihan. Nah, kan wajar ya, kita karena kebutuhan kita yang terus menerus meningkat, sementara pendapatan kita berkurang, bahkan hilang, terjadi scarcity gak? Terjadi kelangkaan gak? Terjadi. Nah, sekarang kita harus choice. Kita harus memilih gitu. Pilihan kita cuma dua. apakah berhutang atau tidak berhutang? Saya kerucutkan ya, Kang.
0: Ya. Kalau harus memilih ya, Pak Mary.
1: Betul.
0: Ya.
1: Berhutang atau tidak berhutang. Hmm. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang bermain itu adalah psikologi, bukan lagi logika.
0: Ya.
1: Nah, inilah yang dilakukan oleh para pelaku usaha, melakukan namanya impulsive buying. Ingat ya, Kang? Impulsive buying itu kadang-kadang kita sering tidak terlalu butuh, tapi karena rayuan itu kita turun ke emosi nggak, Kang Ujang?
0: Betul.
1: Tidak berpikir logis lagi.
0: Logika lagi ya. Yeah.
1: Shortcut kata bahasa Kang Ujang itu adalah dengan cari pinjaman. Nah, pinjaman yang sekarang dulu susah sekarang jadi gampang itu adalah, bahkan saya kemarin ditawarin kartu kredit sekarang. Nah, kartu kredit kok gampang banget bikin sekarang gitu.
0: Dan sekarang bisa online katanya.
1: Online, bang. 5 menit. Yeah. Gila, sebelum itu gitu. Masih ingat cerita kita selalu Kang Ujang dulu?
0: Yeah.
1: Telepon saudara ya. Verifikasi
0: segala, kartu apa ini telepon, pembayaran telepon, pembayaran listrik,
1: saya misalnya
0: PBB,
1: betul saudaranya yeah. Kang Ujang, saya kasih referalnya gitu, telepon Kang Ujang, betul Marisa itu saudara apa Kang Ujang. Nah, sekarang enggak Kang Ujang, ini benar-benar udah jadi bagi saya pun Kang Ujang jadi racun gitu,
0: yeah.
1: Untuk orang-orang tidak bisa bertahan dalam hal apa, emosi dia turun ke dari logika turun ke emosi. Akhirnya ya. Pak, tadi shortcut bisa pinjam sampai 100 juta. Gila enggak Kang Ujang? 100 juta Kang Ujang? Hanya online gitu. Dapat 100 juta nih, bingung. Hutang itu kan ada dua. Hutang konsumtif, hutang
0: produktif.
1: Produktif.
0: Ya.
1: Nah, hutang produktif adalah ketika kita melakukan pinjaman, kita bisa ngukur ada penaman aset nanti Kang Ujang. Ya, ada keuntungan yang bisa kita dapat. Misalnya saya ya, pinjam 100 juta. Ketika saya invest saya untuk produktif, saya bisa dapat 170 juta gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kan hitungan bunga lah misalnya Kang Ujang ya gitu. Bunga-bunga mungkin 120, 130 misalnya gitu. 30% aja. Saya masih punya spare berapa? 40 juta Kang Ujang.
0: Iya.
1: Yeah. Relatif aman. Itu adalah hutang produktif. Bagaimana hutang konsumtif? Tidak, hutang konsumtif habis untuk konsumsi, makan habis gitu ya gitu, beli baju bekas,
0: beli kendaraan
1: bekas,
0: kendaraan yang tidak produktif ya.
1: Betul Kang Ujang ya. Gitu. Nah akhirnya kan itu jadi beban. Ketika saya pinjam 100 juta, anggap setahun aja 30% ya, rata-rata kan 30%. Saya ngitungnya Kang Ujang ya, lihat di teman-teman simulasi di pinjol gitu, rata-rata 30%. 100 jadi 130 juta dalam setahun. Kita nggak produktif, hanya dipakai buat sesuatu yang konsumtif.
0: Yeah.
1: Perbaikan rumah, rumah tuh produktif nggak? Enggak. Beli mobil baru untuk kepentingan keluarga, enggak. Tapi godaannya tuh luar biasa gitu. Nah jadi bagi saya, kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan dari teman-teman sekalian Kang Ujang, jangan sampai kita kemarin apa dulu kita makan gaji dan hasil usaha. Kemarin makan
0: tabungan
1: atau mantap, sekarang makan hutang.
0: Hutang.
1: Ke depan kata Kang Ujang, makan jual aset.
0: Kalau ada, Pak
1: Ferry. Kalau ada, ya pun tenggak aja. Kemarin ada yang cerita kan, dia mau jual mata dia. Ada nggak sesuatu? Anak di Dores kalau nggak salah.
0: Betul.
1: Itu orang udah pada level tidak ada kemampuan lagi Kang Ujang.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk hal apa? Ngelola diri. Jadi diri dia itu jadikan sebagai aset gitu kan. Kemudian aku jual ginjal saya gitu,
0: yeah.
1: 3 miliar. Dia lupa setelah dijual nanti kumaha gitu. Diturun gak dari logika ke emosi Kang Ujang?
0: Iya.
1: Yeah. Nah ini yang harus kita warning kepada diri kita dan sama sahabat. Jangan sampai kita makan, saat ini makan apa, menyamakan hutang. Akhirnya nanti makan jual aset gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang mau kita bahas. Itu Kang Ujang.
0: Ya, dan ya berdasarkan pengalaman gitu ya Pak Mer. Ya. Ketika kita meminjam itu kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan dari mana kita bayar gitu Pak Mer.
1: Betul sekali.
0: Yang penting ya udah pinjam aja dulu gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali Kang Ujang. Ya. Shortcut Kang Ujang. Bahasa Kang Ujang kan shortcut tadi. Betul nggak?
0: Ya.
1: Bahasa Kang Ujang tadi shortcut gitu. Padahal itu blunder banget, bahaya banget buat kita gitu. Nah, jadi kalau saya sih ini harus kita ingatkan teman-teman Kang Ujang. jangan sampai kita terjebak dengan hal ini. Coba saya bilang, kalau teman-teman sekali terjebak, itu kan jadi lingkaran setan. Itu yang menakutkan bagi saya sebenarnya gitu. Kalau kita tidak mampu melewati itu, Kang Ujang.
0: Oke, sahabat Kelait, silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan bersama Dr. Meriza Hendri, jangan makan hutang. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, Pak Mer, mungkin ada orang yang memang dalam posisi sekarang belum berhutang gitu ya, Pak Mer ya. Tapi ada juga orang dalam posisi sudah berhutang. Nah, ini gimana nih, Pak Mer?
1: Ini dua hal yang kondisi yang berbeda, Kang Ujang. Pertama, orang nggak punya hutang. Ya, alhamdulillah, Kang Ujang. Ya, alhamdulillah. Kita tidak punya hutang. Kalau saya sih, saran saya, kalau saya hindarilah hutang itu.
0: Karena untuk mereka yang memang belum
1: belum melakukan
0: itu ya, Pak Mer.
1: Jadi banyak godaan sebenarnya, Kang Ujang. Ya, banyak godaan. Jadi dari sini kalau saya lihat, orang yang belum pernah hutang, tanamkan di mindset kamu, saya tidak akan pernah punya hutang. Dan saya tidak akan mau berhutang. Nah, ketika dia menanamkan mindset dia di situ, dia sudah memaksakan diri dia untuk merubah pola pikir dan sikap mental. Nah, ketika itu terjadi, dia akan mulai menata kehidupan keuangan diri mereka. Banyak orang gagal dalam kehidupan karena kegagalan mereka untuk menata keuangan, gitu kan? Keuangan yang dia harusnya jadi prioritas utama buat dia, tapi dia gagal menatanya. Ya, contoh kamu yang banyak nggak karyawan-karyawan dengan bergaji eksekutif puluhan juta, ratus juta, banyak, tapi nggak happy ending. Tetap aja terjebak dengan hutang. Okay. Banyak orang yang ketika dia bergaji 3 juta cukup, kamu yang, tapi ketika dia gaji 10 juta malah nggak cukup, gitu. Karena berubah pola pikir dia tadi itu, gitu. Jadi tanamkan diri di kita, saya nggak mau berhutang. Cukup dicukup-cukupin aja. Itu pertama harus ditanamkan dalam diri dulu. Kalau yang belum pernah berhutang. Nah, jadi kalau begitu bagi saya, mindset ini jadi penting sekali. Money mindset dan money management kembali lagi ke sana. Nah, di dalam konsep money management, yang tidak berhutang tadi Kang Ujang ya, bagi saya, perlulah kenali hutang itu. Pelajari hutang. Apa itu hutang? Kenapa orang berhutang? Bagaimana caranya orang berhutang? Apa dampak orang yang berhutang? Kita harus tahu ilmu itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu ilmu itu, ada kondisi yang akan memaksa kita untuk berhutang nanti. Saya enggak kemudian. Ada kondisi yang akan memaksa kita untuk
0: berhutang.
1: Hutang. Ya. Apa itu kondisinya? Ketika kondisi satu kepepet, kedua nggak tenang lihat orang berhasil gitu. Itu akan mengunci, Kang Ujang. Ya, itu akan mengunci. Jadi mendorong orang untuk berhutang gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau dia tidak punya ilmu tentang hutang, apa itu hutang, kenapa orang berhutang, di mana orang berhutang, ya apa risiko orang berhutang, bagaimana orang berhutang, dampak seperti apa? Dia akan gampang terpengaruh. Jadi dia tidak bisa berpikir kritis, Kang Ujang. Ketika saya berhutang, apa dampaknya buat saya gitu? Apa manfaatnya buat saya? Apa dampaknya buat saya? Nah, orang yang tidak berilmu itu sering kejebak di situ. Bahkan pun Kang Ujang, ketika dia belum pernah berhutang, dia lihat kegampangan untuk mendapatkan hutang, jebret. Mudah sekali orang sekarang melakukan berhutang, hutang. Nah, jadi bagi saya, orang pertama itu satu, dia punya visi. Dia tidak mau berhutang. Hidup dicukup-cukupin. Ketika pelajari ilmu tentang
0: hutang.
1: Itu yang pertama.
0: Ya.
1: Nah, yang kedua, kalau yang udah punya hutang, kan pertanyaan Kang Ujang ya gitu. Saya kira semua orang relatif hampir sama lah. Hampir semua orang punya berhutang. Apa rasanya berhutang?
0: Gak enak, Pak Mer, kayaknya.
1: Betul sekali. Gak tenang, Kang Ujang. Gak tenang, pastinya. Sahabat-sahabat kalian bisa jadi yang udah punya hutang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadi dia tuh gak akan tenang hidupnya gitu. Tiap tanggal sekian harus bayar. Saya bilang, ini konteksnya hukum hutangnya hutang konsumtif ya, Kang Ujang. Bukan hutang produktif. Kalau hutang produktif, kita masih punya hope. Tanggal sekian saya bayar, dari hasil usaha.
0: Ya, ya. Walaupun itu tidak jadi jaminan.
1: Betul sekali.
0: Karena usaha kita juga belum tentu berhasil ya,
1: Pak. Disitu kita harus punya buffer. Minimal 3 bulan untuk pembayaran hutang itu udah kita siapin. Di mana-mana teman-teman entrepreneur itu saya dorong, guys, kalau bisa kita kurang berhutang ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kalau ada project yang rasanya bisa menghasilkan uang dan itu butuh modal, ya nggak masalah, itu lain cerita. Itu termasuk hutang produktif.
0: Nah,
1: kita kan kembali ke hutang yang konsumtif tadi bahasan kita yang kemudian gitu. Karena ini sifatnya adalah keluarga, personal financial literacy gitu. Nah, saya lagi nih, ketika dia sudah punya hutang, niatkan lagi, saya tidak akan pernah berhutang lagi. Itu dulu yang itu dulu yang harus ditanamkan gitu. Saya tidak akan pernah berhutang lagi gitu. Kalau enggak, dia akan gampang jadi makan hutang sekarang gitu. Kenapa? Hutang itu udah bar menggulung lah. Itu jadi concern buat kita. Tanamkan diri kita, dalam diri kita, saya tidak akan pernah berhutang lagi gitu. Nah, itu jadi poinnya. Yang kedua kemudian ya belajar sama dengan yang tadi. Sesuatu itu kan harus dipelajari. Harus dipelajari. Bahwa kita belajar tentang hutang. Jadi ketika kita mau berhutang, kita tahu apa itu hutang, kenapa orang berhutang, bagaimana orang berhutang, dan apa dampak berhutang. Kan gitu, kita perlu tahu gitu. Nah, ini yang ilmu ini, pengetahuan ini yang jarang sekali diajarkan. Banyak, kalau saya pun kemudian tiap hari itu belajar tentang keuangan. Dilalahnya ketika saya buka laptop, buka apa Google Chrome, saya buka di situ, saya langsung gabung pada satu portal gitu ya. Saya diajarkan terus gitu tentang keuangan. Ada dana darurat, ada dana cadangan, ada investasi, ada hutang. Oke, tadi aja saya belajar tentang apa kemudian. Lucu ya kayaknya. Ya, lucu bagi saya, tapi itu ilmu buat saya gitu. Jadi kan ilmu keuangan ini ilmu dasar, ilmu kehidupan kan ya, gitu. Tadi pagi saya belajar apa? 5 perbedaan utang produktif dan utang konsumtif. Pahami. Saya pelajari, oh itu tuh orang utang produktif. Pribadi kita bisa jadi utang produktif? Bisa, ya gitu. Bisa. Kenapa? Gimana? Ya kalau kita perlu buat tempat, tapi gunakan bisa untuk disewakan. Produktif pengecangnya. Yang kedua saya belajar tadi, 4 tanda yang menghasilkan bahwa utangmu udah kebanyakan gitu. Ini cerita-cerita ringan gak ujang, tapi bagi saya adalah ini salah satunya pun udah mulai telat bayar cicilan. Ah, itu udah tandanya kamu tuh udah over. Kita kan bisa belajar di mana-mana. Jadi kebiasaan saya pagi-pagi itu ujang terus belajar tentang keuangan dulu. Banyak kan ujang lucu-lucu, tapi ada juga inspiratif. Dalam 5 tahun ada cerita inspiratif. Dia bisa mencapai financial freedom. Ini tau. Tapi step-stepnya luar biasa. Money mindset sama money managementnya juga berlaku. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari orang-orang. Jadi salah satu pelajaran yang kita harus kita ambil bagi orang berhutang adalah tadi Kang Ujang, belajarlah tentang hutang Kang Ujang. Nah, hutang itu nanti kan ada bicara tentang cost of capital, biaya modal. Biaya modal itu bunga yang harus kita bayarkan. Nah, itu kan ketahuan tuh berapa bunga yang harus kita bayar ke orang yang minjamin kita itu. Nah, itu kan harus menjadi perhatian kita untuk memilih jenis hutang tadi di mana kita minjam. Mulai mikir lagi mau hutang apa enggak. Selanjutnya baru kita mulai cicil hutang. Nah, dalam tata kelola hutang ini kan ada dua pola. Pola pertama, bayar cicilan paling kecil dulu ke yang besar. Nah, efeknya efek psikologi. Misalnya dia punya 7 hutang gitu kan. Dan yang kecil dia lunas, alhamdulillah, senang lagi ya. Satu udah lunas. Kejar lagi yang kedua. Lunas gitu. Kejar lagi ketiga. Nah, jadi stepnya dari kecil ke besar gitu. Ada juga pola yang menggunakan dari besar ke kecil gitu. Sama-sama efeknya juga kerasa. Cuman efek jumlah enggak. Efek jumlah enggak gitu. Nah, cuman ini kan harus kita pastikan kan ujang. Saya ngerasa gini ya, saya boleh cerita ya ujang. Dulu saya memang kejebak dengan hutang. Hutang saya malah miliaran kan ujang. Kartu kredit enggak berhenti-berhenti kan ujang. Enggak berhenti-berhenti. Ini bayar cuma bunganya doang gitu. Itu saya lewati itu. Jadi di usia saya 50 ini saya ingin berbagi cerita bagaimana sih dulu hidup saya juga gak benar gitu. Gagal kehidupan saya secara ekonomi karena kesalahan saya tidak mengenal namanya hutang. Dan alhamdulillah saat ini ya saya tidak mantap sih iya. Ya, karena kan kebutuhan anak juga lagi gede-gedenya. Alhamdulillah gak sampai makan hutang yang saya senangnya.
0: Ya, gitu. Ya. Kenali itu untuk kita lebih waspada ya Pak Mer ya.
1: Itu poinnya Kang Ujang.
0: Sehingga bukan kita, untuk
1: untuk nyari tempat utangnya. Tidak. Jangan sampai malah kebalik ya gitu. Kita malah mengetahui ilmu berhutang, malah kita jadi banyak berhutang. Ya. Kan ada juga dulu yang pelajaran. Dan
0: ilmu ngeles dari bayar utang gitu.
1: Betul. Saya pernah dapat dalam sebuah komunitas tuh, kalau kamu gak punya 10 kartu kredit, kamu gak bisa gabung dengan komunitas ini gitu. Tahu, saya pernah tanya ke Ujang, ini saya mau diminta ngajar tentang pensiunpreneur ya gitu. Lalu saya ditanya, Pak, Bapak punya kartu kredit berapa? Kata gitu. Kenapa Bapak nanya gitu? Gitu. Karena saya berkeyakinan bahwa kalau orang punya banyak kartu kredit, dia adalah pengusaha sukses, kata gitu. Kok beda pula alirannya nih, gitu. Yeah. Jadi yang dicari dia jadi narasumber itu adalah orang punya kartu kredit minimal 10. Gila gak Kang Ujang? Saya gak punya kartu kredit Pak gitu. Terus punya udah saya tutup sebelumnya gitu. Yeah. Akhirnya gak jadi saya jadi narasumber. Itu yang paradigma Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Paradigma. Ya paradigma lama bagi saya adalah, oh seseorang tuh dianggap sukses kalau dia bisa mainin hutang gitu. Kok saya enggak ya gitu. Karena pada akhirnya yang saya cari kan start from the end. Berpikir dari akhir kan aja. Kalau berpikir dari akhir, maunya apa nih? Mau happy, mau sedih.
0: Yeah.
1: Kalau saya sih ngejar happy kan aja. Jangan sampai saya di akhir hidup saya malah terkunci dengan hutang. Yeah. Gak mau sayanya gitu. Nah, tapi bagi bagian orang itu penting gitu. Mereka lihat, oh kartu kredit.
0: Yeah, yeah. Saya jadi teringat kata-kata apa, Mer? Bahagia dan sedih kita hari ini, katanya memang sudah kita rencanakan sejak dari dulu gitu.
1: Nah, betul sekali. Kita yang saat ini ada 5 tahun kita yang lalu gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Karena saya ingat pernyataan Socrates atau Aristoteles. Kamu itu adalah hasil dari kegiatan kamu yang berulang-ulang. Socrates atau Aristoteles kan, yeah. Filosof besar tuh yang saya pelajari itu 3 orang. Saya nyebutnya SPA Kang Ujang. S-nya Socrates, P itu Plato atau Aristoteles gitu. Nah mereka punya pemikiran yang sangat kritis tentang keilmuan gitu.
0: Ya yeah, dan relevan sampai sekarang ya pemikirannya.
1: Masih relevan.
0: Yeah.
1: You are what you are doing repeatedly gitu. Itu bahasa Inggris sederhananya. Ya. Kamu itu adalah hasil daripada apa yang kamu lakukan berulang-ulang.
0: Boleh kebiasaan mungkin ya pemirsa.
1: Jadinya kebiasaan.
0: Kebiasaan ya. Yeah.
1: Kebiasaan Kang Ujang. Jadi kita tuh tidak jadi seperti
0: tidak ujuk-ujuk gitu.
1: Nah, betul. Dan orang juga nggak bisa bohong Kang Ujang. Yeah. Membohongi diri dia gitu. Oh dia jadi orang baik. Sementara kebiasaan dia jadi orang jahat. Ya nggak bisa. Ditutup-tutupin juga, dipolis-polis juga, akhirnya kebongkar juga. Nah jadi kita itu kalau kebiasaan kita udah biasa menggampangkan tentang uang, hutang, lunas, ambil lagi hutang, lunas, ambil lagi hutang. Itu kan jadi kebiasaan kita yang kecil-kecil itu kan, tapi berulang. Maka itu

0: berhentilah. Apapun alasannya, akhirnya gak akan nyaman, gak enak. Kan itu sebagai sebuah pelajaran berharga buat kita.
1: Yeah.
0: Jadi bahasa sederhana gitu. PSK itu terjadi kenapa? Karena dia tidak punya aset lagi.
1: Hmm.
0: Merasa dia gak punya aset lagi. Maka dia jual aset paling dalam buat diri dia. Yeah. Kan? Karena kalau kita lihat sejarah, kerajaan-kerajaan yang kondisi kerajaannya miskin gitu ya, atau negara-negara miskin gitu ya, salah satu tingkat kriminal paling tinggi apa coba ya? PSK.
1: Hmm.
0: Karena mereka gak punya lagi aset yang untuk dijual. Nah, kalau kita gagal jadi seperti ini, sekarang kita makan hutang, nanti kewajiban, maka kita jual aset. Tanahnya ada sedikit, jual. Bagaimana? Motornya ada sedikit, dijual. Kalau gak habis itu apalagi kau jang? Diri dia sendiri yang akan dijual. Nah, maka disitulah awal ceritanya. Kalau begitu, saya berkeyakinan gini Kang Ujang. All life problems comes from not knowing about financial literacy. Permasalahan kehidupan ini yang saya lihat adalah akan muncul ketika kita apa? Kita tidak bisa memahami dengan baik apa?
1: Literasi keuangan ya. Yeah.
0: Banyak keputusan-keputusan blunder yang kita buat gara-gara kita nggak tahu Kang Ujang tak kita. Nah, itu yang harus jadi perhatian kita saat ini. Apakah kita akan terjebak dengan situasi di mana kita akan kehilangan aset-aset kita dan bahkan kita menjual aset paling berharga dari diri kita hanya untuk segelintir uang? Itu pertanyaan dasarnya. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, kembali ke pertanyaan Kang Ujang tadi. Gimana yang udah berhutang? Satu, niatkan dalam diri kita untuk tidak berhutang. Yang kedua, kita kenalin ilmu tentang berhutang itu ada kok gitu. Tapi untuk dihindari, bukan untuk dijalankan kata Kang Ujang gitu. Nah, yang ketiga, mulailah cicil hutang itu. Mulai cicil hutang itu. Nah, mencicil hutang itu bisa polanya dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke kecil.
1: Yang kecil. Pak Mer, katakanlah kita punya hutang nih sekarang nih. Kita punya aset yang tidak produktif gitu ya. Itu lebih bagus aset kita jual untuk bayar hutang, atau kita buat aset kita jadi

0: yeah. Itu akhirnya uang itu habis. Saya akan produktifkan rumah itu. Untuk bayar hutang. Saya memilih yang kedua. Nah, disitulah kita perlu berpikir nggak tuh, yang gimana caranya rumah itu dengan segala kondisi dia harus bisa menghasilkan uang.
1: Ya.
0: Nah, ini yang selalu dihindari oleh banyak orang, Kang Ujang. Mereka tuh malas mikir. Gak mau berkorban dulu di awal gitu loh. Harusnya kan dia berkorban di awal. Bagaimana sejatinya dia bisa bertahan dulu gitu, Kang Ujang. Dia bertahan dulu agar bisa kondisinya membaik kan. Tapi dia kan gak mau. Kenapa dia gak mau? Karena dia merasa, wah lama ceritanya kayak gitu gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau begitu kemudian wajar masalah muncul. Munculnya masalahnya adalah ketika dia tidak mampu lagi membayar hutang yang dia ini. Yang dia kan hutang lagi, bayar hutang. Atau dia tidak punya aset lagi. Tadi karena aset tanah tadi itu dia mau udah dijual gitu. Akhirnya dia kasih hidup di situ. Yang penting bagi saya saat ini kan ujian konsep ekonomi tadi itu scarcity and choice. Kelangkaan dan pilihan. Kan gitu ya, Kang Ujang. Nah, kita harus memilih, Kang Ujang. Nah, ketika kita memilih ini, kita sadar atau emosi. Itu aja dulu. Ketika kita sadar, maka kita tidak akan jual itu aset. Kenapa? Itu hanya bypass. Betul gak, Kak? Bypass. Siapa gak mau gak pusing? Udah ya, jual aja rumah itu. Wajar dong, Ujang mah. Tapi ada uang 1,2 M. Mau diapain? Bingung. Ya kan? Tapi kalau kita berpikir yang kedua, saya gak mau jual. Tapi siap gak puasa setahun ini? Sakit-sakitan setahun ini? Insya Allah, atau 6 bulan lah. Kita sakit-sakitan. Bulan ke-7, rumah itu udah menghasilkan. Aset itu menghasilkan. Bersakit-sakit dulu,
1: berenang-renang ke tepian ya. Berakit-akit dulu, berenang-renang ke tepian ya, Pak Mary.
0: Bersakit-sakit dulu baru
1: bersenang-senang kemudian.
0: Kan itu, Kang Ujang.
1: Ya. Itu orang, saya yakin peribahasa yang semua orang tahu lah gitu, Pak Mary.
0: Tapi orang susah menjalankannya,
1: Kang Ujang. Melaksanakannya.
0: Maunya bypass, maunya bypass ya gitu ya gitu. Nah, itu yang menjadi masalah bagi saya. Kalau itu tidak dilakukan, Kang Ujang, ya sudah. Banyak aset yang dijual. Punten Kang Ujang. Ini menarik cerita, itu perlu kita pertimbangkan. Punten Kang Ujang. Kota Bandung aja. Saya agak bercerita boleh Kang Ujang ya?
1: Iya.
0: Kang Ujang, kenapa di Kota Bandung tuh orang asli Kota Bandungnya udah sedikit?
1: Ya itu Pak Mer. Aset-aset mereka jual, Pak Mer.
0: Tanah.
1: Tanah mereka jual.
0: Saya kan termasuk pendatang.
1: Betul.
0: Dan saya tidak tinggal di pinggiran.
1: Ya.
0: Kita Dentapan itu kan masuk kota kan?
1: Masuk sekarang masuk kota apa mas?
0: Kota kan gitu loh. Ya benar kan itu kan banyak orang milih rumah-rumah udah bergeser gitu ya. Emang kelas elitnya Setra Sari kan ya gitu.
1: Ya.
0: Kabudi saya itu. Tapi kan di timur ya memang paling kawasan elitnya yang apa? Sumarekon.
1: Ya.
0: Tapi kan Dentapan itu adalah wilayah yang juga bagi saya kelas 2 gitu. Kelas 1 nya Sumarekon, kelas 2 nya Tapani kayak gitu. Camani kan gitu. Lalu itu kan aset-aset orang asli orang Bandung.
1: Betul, Pak Mary.
0: Lalu dijual gitu. Nah, bagi saya itu contohnya kalau yang akhirnya kan aset itu terjual. Harus ada perubahan cara berpikir gitu gak kan?
1: Iya, betul, Pak Mary.
0: Sejelek-jelek apapun rumah kita di Kota Bandung, penting Kota Bandung kan, nilainya miliaran, coba tuh nggak kan? Rumah Kang Ujang di Pratista, Antapani, dijual sekarang miliaran.
1: Betul.
0: Ya kalau kita mau bypass ya, Ujang kita jual aja yuk, Ujang. Masing-masing kita dapat. Kang Ujang jual rumahnya, saya jual rumah saya. Ujang mau kemana kita? Jalan-jalan ke Eropa pamer, gitu. Gitu-gitu rumah Kang Ujang mikirin buat anak nggak?
1: Iya pasti Pak Mer.
0: Buat manda kan gitu?
1: Iya.
0: Nah kalau kamu ada papa nanti, ayah nggak bisa ngasih banyak sama kamu. Minimal tuh rumah. Kan Gen Z itu susah.

0: di rumah sekarang aja.
1: Sangat-sangat berat, Mas.
0: Betul. Harga-harga 2M, 3M sekarang rumahnya. Yeah. Meskipun rumah itu belum terlalu terawat, minimal kamu punya tanahnya.
1: Iya. Yeah.
0: Sebidang tanah itu yang dihargai banget mahalnya kayak gitu. Maka kamu masih bisa tempat berteduh. Kan kita sebagai orang tua kan kesana mikirnya. Nah, itu ya contohnya Kang Kujan. Mm-hmm. Pertanyaan Kang Kujan itu menarik banget. Padahal Kang Kujan nyeletuk aja tadi ya gitu. Ke depan gimana Pak Mer? Oh iya. Iya. Pasti aset itu yang akan dijual.
1: Dijual.
0: Kan siklusnya gitu Kang Kujan. Betul ya? Pertama hidup dari gaji atau hasil usaha. Lalu usaha habis, maka makan tabungan. Tabungan itu kan uang yang disisikan untuk tujuan tertentu ya kan. Yeah. Salahnya kita kan nggak pernah berinvestasi kan gitu lah. Nah lalu setelah nggak ada lagi tabungan, kita pasti cari pinjaman. Nah kalau pinjaman udah nggak bisa kita bayar, amin-amin, kan rasionya gede banget ya Ujang. Yang hutang macet tuh rasionya tinggi banget. Hutang nggak bisa, pasti yang disita
1: aset kita.
0: Aset. Nah selisih aset ada tuh yang kembalikan ke kita. Maka hidup kita dari sana. Kalau itu udah habis, pasti mikir aset paling terakhir siapa? Diri
1: sendiri.
0: Apa yang punya mata, ginjal. Itu kan rata-rata orang lagi itu yang kerjanya. Itu udah terjadi pada zaman, akhir zaman ini. Gitu. Nah semua berawal dari tadi. Gimana kita visinya gak mau berhutang? Ya kalau gak mau berhutang pasti kembali lagi ke pola pikir kita. Jadi cukup-cukupin. Berhemat, gak ada keinginan, gak ada FOMO, gak ada FOPO. Ya. Itu kan harus kita lakuin gak Kang?
1: Iya, iya.
0: Harus.
1: Iya. Dalam kondisi normal pun harus kita lakukan ya. Betul. Apalagi sekali. Sekarang gitu Pak.
0: Apalagi kondisi sekarang.
1: Iya.
0: Menakutkan Kang Ujang. Ya. Dan ini yang terjadi di banyak orang sekarang. Jadi dengan bahasan sederhana kita ini, kita bisa merasakan bahwa begitu beratnya ya. Jadi menjalani kehidupan khususnya keuangan saat ini Kang Ujang, dan kita harus benar-benar berhati-hati gitu, berhati-hati banget dalam tata kelola. Lebih baik berhemat lah, berhemat. Saya tadi aja pun tuh Kang Ujang mikir bawa mobil bawa motor ya gitu. Mobil saya ngisi bensin 100-200 ribu ya. Kalau gitu lumayan lah, mending saya beliin emas, tabungan emas. Pakai motor gitu. Isi 30 ribu, 35 ribu bisa seminggu.
1: Iya.
0: Sampai ke situ saya.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Beli emas, saya nabung emas setiap hari gitu. Nabung. Ya lumayan gitu aja gitu. Tapi itu hasil 25 ribu beli emas gitu aja. Setiap pagi saya paksakan diri saya gitu. Ya 25 ribu pasti artinya sekali makan juga habis.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Bensin. Kalau saya bensin ngisi 200-300 ribu Kang Ujang untuk seminggu. Motor 30 ribu, 10%. Yang 300 yeah. ribu itu bisa saya belikan emas gak Kang Ujang?
1: Betul.
0: Anggap uang lepas aja gitu.
1: Yeah.
0: Nambah lagi. Itu merubah pola pikir kita Kang Ujang. Itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka yang penting lihat di depan mata, seneng. Ya saya mau pakai motor mah nyantai-nyantai aja.
1: Betul.
0: Dinikmati aja.
1: Ya kalau dibilang malu, pakai helm ini orang nggak kenal gitu ya Pak Mer?
0: Ya kalau popo ya kau jadi.
1: Kalau popo. Betulnya gitu. Masa?
0: Emang
1: S3 naik motor gitu.
0: Motor-motor itu lagi ya gitu. Itu motor kesayangan saya selalu gitu ya.
1: Motor legend.
0: Gitu. Motor legend kata anak saya, kayaknya ke teman-temannya tuh ya gitu.
1: Ya.
0: Tapi saya merasa tadi mikir mau pakai motor, pakai mobil. Motor saya harus ngisi mobil 300 ribu. Kalau saya pakai 30 ribu, cuma 270 bisa saya beli emas. Nambah lagi tuh masnya gitu. Nah itu tidak akan muncul ketika tidak ada kesadaran kita tentang konsep tentang hutang Kang Ujang. Hutang kalau mau gampang tadi kata si bahasa Silangka ya Pamer, kalau tuh mengutang pinjol batuk aja bisa masuk uang rekening langsung gitu. Ya juga ya gitu. Tinggal foto KTP selesai. Tapi kan bukan itu hidup tuh. Gitu.
1: Yeah.
0: Hidup tuh bukan ketika kita minjam. Hidup itu setelah kita minjam. Habislah dikejar-kejar kita tuh. Sama debt collector.
1: Debt collector.
0: Mau gimana Kang Ujang? Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian. Dari tiga itu menurut saya itu udah luar biasa. Satu, kita punya niat kan gak mau punya hutang. Ya konsekuensinya adalah kita hidup tuh benar-benar sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Yang kedua, kita pelajari tentang hutang.
1: Yeah.
0: Ya. Kenapa? Apa itu hutang? Kita perlu tahu lah dampak-dampak dari orang berhutang itu apa.
1: Betul. Ya. Saya balik lagi ke peribahasa, Pak Mere.
0: Apa itu?
1: Hemat pangkal kaya itu.
0: Betul. Filosofi banget. Sekali.
1: Betul. Nah, ini kita kan dari kecil kita sudah sebenarnya betul. Sudah diajari hal-hal
0: betul.
1: Itu.
0: Betul, betul. Meskipun menurut saya kurang pas juga, Kang Ujang.
1: Oh, kenapa sih?
0: Bukan hemat, Kang Ujang.
1: Ya.
0: Investasi pangkal kaya. Okay, gitu.
1: Ya, maksudnya mungkin hasil penghematan itu dipakai ngeles-ngeles.
0: Bisa aja gitu. Jadi memang ceritanya kan kita berhemat, Kang Ujang.
1: Yeah.
0: Uangnya lebih, maka kita investasikan.
1: Yeah,
0: bukan ditabung lah, Kang Ujang. Karena kalau tabung itu nggak ada peningkatan.
1: Tabungan itu, aduh.
0: Betul, nggak ada peningkatan.
1: Nilai uang kita nggak bertambah sebenarnya.
0: Betul. Malah yeah. Tergerus dengan ini, inflasi.
1: Dengan inflasi, betul.
0: Itu, Kang Ujang. Jadi, Kang Ujang pakai konsep hemat pangkal kaya, lanjutkan hemat berinvestasi jadi pangkal kaya. Harus ada penengahnya investasi ya, Ujang, gitu.
1: Karena mungkin nenek moyang kita belum
0: sampai
1: ingat investasi Pak.
0: Nah, jadi tentunya yeah. Itu jadi basic konsepnya ya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau bagi saya konsekuensi kita tidak makan hutang itu adalah kita benar-benar berhemat saat ini. Oke. Okay? Apa konsekuensinya mau beli sesuatu tanya ini kebutuhan atau keinginan. Nah kalaupun disebut kebutuhan kamu bilang ini jumlahnya kebanyakan dok pas gitu. Oke. Lalu frekuensinya kebanyakan ya, contoh berhemat ke Perancis 4 kali gitu. Saya teringat ada Pak itu anaknya Pak itu siapa nanti mantan wamen luar negeri.
1: Yeah.
0: Enak banget menjelaskan, ya. Beliau bilang sekali presiden itu keluar negeri itu puluhan miliar habis. Kenapa? Satu, untuk tim pendahulu. Oh iya betul juga ya. Kalau di presiden kan ada tim pendahuluan dulu kamu
1: yeah.
0: Sana, lalu transportasi, lalu akomodasi. Kemarin nginap berapa malam? Ya, kemarin sempat disentil. Pertemuannya hari Kamis, hari Selasa pagi udah di Prancis,
1: iya, iya.
0: Dua malam, tiga malam di hotel royal apa? Gitu.
1: Iya, dan nggak mungkin nginep di hotel Melati gitu ya.
0: Apalagi
1: di sana.
0: Apalagi Oyo, nggak lah mungkin, Kang Ujang. Jangan Pak Presidennya, stafnya aja kagak mau, kayak gitu ya, gitu. Kayak gitu, Kang Ujang. Jadi kalau boleh juga, itulah contoh logika fallacy of thinkingnya terjadi gitu. Menarik Pak Wamen, mantan Wamen itu menjelaskan. Ya kami itu rakyat, Bapak tuh kesana pakai uang kami, pajak kami. Tadi aja pagi saya bayar pajak mobil, Kang Ujang. Aduh, bayar nggak ya? Ditegih juga kali gitu. Bayar gitu. Ya Allah, saya bayar pajak, pejabat saya bikin apa sama saya gitu. Kita taat pajak nih, Kang Ujang. Tapi dia ngasih apa ke saya gitu? Nggak ada tuh. Betul kata mak-mak kemarin, Kang Ujang. Gimana di Jawa kalau salah ya? Bapak-bapak pemerintah yang terhormat. Ketika kami memulai usaha, jungkir balik, nggak ada modal, Bapak kemana? Ketika usaha kami udah mulai jalan, Bapak menyampaikan tagihan pajak.
1: Yeah.
0: Adanya ke rasa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini, the existence of government-nya zong gitu kayak gitu. Kan gitu loh, Cang. Hutang kemana? Saya ngutang ke sini buat beli bahan baku. Emang pemerintah tahu? Mereka cuma bikin koperasi desa di kuburan. Di atas gunung. Itu namanya gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada yang tetanggaan. Bukan seberang jalan lagi kan gunungnya, enggak.
1: Tetangga.
0: Ada gunung yang bas, iya kan gunungnya ya. Ini kan gede di sini ini tetanggaan, Kang Ujang. Mungkin di tengah sedikit itu ada batas desa kelihatannya gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Di antara batas desa itu udah dianggap sebagai kan batasnya harus desa ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ada sebelahan
1: kan,
0: gitu.
1: Secara administratif beda desa kan ya, Pak Mir.
0: Bahasanya itu gitu. Ini otak kepada kemana sih gitu. Eh, saya bilang mereka tuh anggap kita tuh orang bodoh kayak gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Saya bilang, nah tapi di sini lah Kang Ujang, bagaimana cara pandang pengelolaan keuangan itu sama diri, bisnis, negara, betul? Hmm. Karena itu tadi bisa ngutang gitu, 10.000 triliun nggak salah ya?
1: Ya.
0: Utang, karena gampang narik utang, jadinya rasanya sih juga aneh Kang Ujang. Di sinilah ya, tadi saya bilang tidak pernah mendalami tentang hutang dan tidak pernah menghitung, meniatkan nggak mau berhutang. Nyata nggak gitu?
1: Mm-hmm.
0: Nyata banget. 4 kali ke Perancis, ya itu sekali terbang berapa miliar, berapa puluh miliar gitu. Padahal dari keringat rakyat Indonesia itu uang. Nanti dikomplain ngeles gitu ya kerjanya gitu.
1: Yeah.
0: Ada aja ngelesnya gitu. Kurban berapa 100 miliar?
1: Pakai APBN.
0: Nah, tapi kemarin ada yang hitung nggak Ujang? Kok kurbannya gede banget gitu gitu. Yeah,
1: ada selisih.
0: Betul, selisihnya gede banget. Harusnya dengan 30 juta gitu apa?
1: 40 juta.
0: Jadi dibikin 80 juta. 80 juta lebih. Iya juga ya. Gila sebenarnya gitu. Ini.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ya Allah ya Tuhan gitu. Kita rakyat jadi ngelus dada terus gitu. Sedih. Nah, tapi saya enggak mau bahas itu di situ poinnya kayaknya. Poinnya adalah ketika kita tidak punya ada niat untuk berhenti untuk tidak berhutang.
1: Iya. Yeah.
0: Ketika tidak tahu dampak dari berhutang, kan riba kan gitu, gitu. Ya, semakin di sini tambah lagi hutang negara, di dalam bocor. Itulah kenapa bahasa orang ekonomi kalau sustainability fiskal itu nggak ada. Oke, okay? Tata kelola fiskal yang baik itu nggak ada. Ya, kalau saya pun, kalau saya jadi presiden sekarang, saya hematin. Kalian gaji dipotong, saya digaji saya dipotong, kalian juga dipotong. Anggota dewan, menteri, sampai semua ke daerah di bawah kuasa saya potong.
1: Kalaupun dipotong masih bisa hidup layak nih, Mamer.
0: That's the point.
1: Lu mungkin masih berlebih gitu ya. Gitu.
0: Yeah. Lu dibayar negara kok gitu. Anggota dewan. Kalau saya kalau jaya gitu.
1: Hmm.
0: No, keluar negeri. Udah ada perwakilan kok duta besar semua di luar negeri gitu. Dikit-dikit ke Perancis. Dikit-dikit ke sini. Kan itu yang karena itu juga udah muak kan gitu jadinya gitu. Kenapa? Kenapa pemerintah itu tidak sadar dengan hutang gitu? Kita tuh hidup dengan hutang gitu. Nah betul nggak kau yang tadi bicaranya? Hutang bermasalah tuh ketika kapan? Udah mulai telat bayar. Rasio hutangnya udah ketinggian gitu. Kan itu kan Ujang. Ini nih.
1: Kan, apa sering disebut itu kalau kita berhutang Pak Mer.
0: Yep.
1: Dan hutang itu dikabulkan.
0: Yep.
1: Berarti kita masih dipercaya.
0: Betul.
1: Kita masih sehat.
0: Betul. Gitu, gitu. Pembenaran saja. Lupa, abis itu sakit gitu. Sakit ditagih-tagih gitu. Nanti apa gue nyempun deh nih. Nanti dijual lah satu pulau, dua pulau, atau kekayaan alam diperpanjang lagi kayak Freeport gitu-gitu.
1: Yeah.
0: Ya Allah ya Tuhan, sebenarnya gitu. Apa dia gak takut ya 300 juta orang yang gak ada malunya lagi gitu. Gak ada malunya lagi. Sistem keruk gitu. Apa yang terjadi sekarang pesta babi, ya? Pesta babi itu ngebuka mata kita nggak?
1: Ya.
0: Saya kemarin lihat videonya, ya Allah.
1: Betul, betul, Pak.
0: Bener. Kalau boleh kalau yang ini negara paling hancur itu Indonesia. Kenapa? 80% ya berdasarkan data yang ditunjukkan dari teman-teman pengamat tuh, 80% pendapatan kita dari pajak, gila nggak? Gitu. Rakyat dipajakin terus gitu. Harusnya apa? Harusnya dibalik Kang Ujang. 20% dari pajak, 80% dari hasil olahan sumber daya alam. Kemana tuh Freeport? Kemana hasil nikel? Kemana? Itu kan ditanya-tanya kita. Yang kasus siapa dulu? Yang timah gitu ya?
1: Yeah.
0: Suami artis gitu. Gila 300 triliun kan gitu loh. Nah ini harusnya jadi warning. Bagi saya kembalikan merucut lagi ke materi kita. Disinilah kesalahan kita hidup dengan hutang. Negara kita udah hidupnya dari hutang. Bukan pola tadi, hidup dari hasil sumber daya alam, hidup dari tabungan. Kan kemarin tabungan banyak dijebol tuh yang dari BI kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Sekarang hidup dari hutang. Untuk bayar hutang 800 triliun jatuh tempo. Gimana bayar bunga hutang? Dari mana uang? Pasti ngutang lagi. bilangnya diperas lagi. Anggota dewan kemarin ketua fraksinya ngomong, tingkatkan pajak, gila lu, lu ngewakilin siapa sih gitu loh. Enak aja dia ngomong seperti itu kan gitu. Ada aja pembenar-pembenar. Itu apa sapi potong atas nama Pak Presiden, ini gila, yang bayar APBN orang rakyat gitu. Dan saya rasa ada satu kalimat menarik kemarin. Seorang presiden yang benar-benar tulus adalah ketika dia bisa menurunkan pajak, bahkan bisa menolakkan pajak demi kesejahteraan rakyatnya. Mungkin kalau nol naif sekali katanya, yeah. Tapi minimal nurunin pajak gitu. Artinya apa? Sumber pendapatan tidak lagi 80% dari pajak.
1: Dari pajak, ya.
0: Yeah. Kan dibalik gitu katanya, maka sejahteralah. Ini yang sejahtera kan memang ada kesejahteraan di Indonesia, 5,6% pertumbuhan ekonomi, tapi yang menikmati segelintir orang. Nanti uangnya dibawa ke luar negeri.
1: Ya, dan katanya itu juga kenaikannya kan temporer, Pak Mir. That's karena ada stimulus dari Ramadan sama Idul Fitri. Gitu.
0: That's the point. Itu kan nggak, bagi saya semu kan Ujang.
1: Ya.
0: Nah ini, kalau pertumbuhan ekonomi bagus, lapangan kerja nambah kan Ujang.
1: Rupiah juga tidak.
0: Rupiah menguat,
1: menguat kan. Iya.
0: Ini kan kepercayaan hilang. Kita lagi kondisi susah kayak gini, Pak Presiden jalan-jalan ke luar negeri. Rasanya gak ada deh. SBY juga dulu
1: healing mungkin, Pak.
0: healing kagunya itu ada beberapa makna deh. Gak usah dibahas di sini deh.
1: Ada healing bahasa Sunda, ada healing bahasa Inggris.
0: Ini kalau saya mendekati healing ke bahasa Inggris, ujangnya gitu-gitu. Nggak perlu jauh-jauh lah healingnya sana. Ke puncak Bogor aja kan punya istana di sana. Iya benar. Betul nggak kan? Kalau hanya kerjanya untuk itu ya gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya, paling nyung-nyung-nyung sejam sampai lah. Kalau pakai pesawat apa helikopter juga gampang ya gitu. Nggak usah ke Prancis juga kali healingnya mah gitu.
1: Kita sudah ngobrol ya Pak Merah. Ada sahabat kalau itu yang sudah masuk nih.
0: Karena ini pelajaran
1: gitu. Betul, Pak Merah.
0: Saya simpulkan
1: lagi. Ini maksudnya pelajaran nyata yang kita rasakan ya Pak Ber ya.
0: Saya simpulkan ini, kegagalan seseorang dalam hal menetapkan, satu, jangan pernah hutang lagi,
1: yeah.
0: Dua, memahami hutang dan membayar cicilan, akibatnya hancur sehancurnya gitu. Hancur sehancurnya gitu. Apa dampaknya? Ya kan aset kan udah mulai terbuang.
1: Betul.
0: Pada akhirnya dirinya apa? Datang ke New York ya, menyerahkan kedaulatan, data kita masuk ke Amerika, gitu. Semuanya gitu.
1: Dan agama kita juga mengajarkan tangan di atas ya,
0: that's the point. Itulah kerjanya. Jadi itu sama, saya nggak mau terjebak dengan politik, tapi di situ pelajaran besar sekali. Yeah. Bahwa literasi keuangan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga buat keluarga kita, bisnis kita, negara kita. Orang yang gagal umum itu orang yang naif. Apa kata Pak, ada seorang tokoh politik bilang, jangan lagi nindak bobokan rakyat kita itu dengan kondisi ekonomi baik-baik saja. Buka aja supaya rakyat juga tahu, bersiap-siap.
1: Betul, Pak Mir, betul.
0: Tapi Bapak betul. Juga harus siap, gitu loh gitu.
1: Yeah.
0: Kalian pemilih, ya potong gaji atulah. Ada nggak terbesit potong gaji? Gak ada. Masih mending Pak Harto dulu ya. Sedia potong gaji gitu.
1: Betul.
0: Ya. Rakyatku semua, ini kita bicara halu aja kalau jangan. Keluarlah apa namanya titahnya Pak Presiden. Nah, kita semua kami akan berkorban buat kalian. Seluruh aparat negara, ASN ya, mulai dari ini potong gaji. Kami yang di level atas nol gaji gitu. Cukup dengan fasilitas aja cukuplah ya gitu. Secukupnya aja. Ada enggak kalimat itu keluar dari teman-teman?
1: Ya, ya.
0: Sedih. Itu kan yang
1: mungkin
0: yep.
1: Gak mau dipotong gaji itu karena nanti gak bisa bayar cicilan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Balik lagi ke utang.
0: Cicilan ini udah menanti ya Guja ya. Ya, dapat tunjangan ini udah menanti cicilan buat ini. Saya bilang mau berapa lama lagi seumur Kang Ujang.
1: Betul Pak Mer.
0: Itu Kang Ujang.
1: Ini dari Pak Sandi ini Pak Mer. Menyimak dulu Pak Mer, terima ya. Kasih katanya. Oke, Ibu Zule di Kurdi. Selamat pagi Pak Mer, Kang Kujang. Ya betul sekali, mumet dan pusing katanya. Jadi harus bisa mengelola uang dengan terencana dan benar. tanpa mengurangi kesempatan jalan-jalan, maksudnya ya, bawa bekal sendiri karena selain tenang isi kantong aman. Gimana pendapatnya Pak? Tidak ya, punya utang termasuk nyaman ya kan?
0: Nah, itu sebenarnya yang menjadi kunci Kang Ujang. Ya, sejatinya ini akan menjadi hal yang paling krusial gitu ketika dalam diri kita, hakikat kita hidup itu apa sih?
1: Ya.
0: Nyaman, tenang, gak ada beban yang kerjanya gitu. Nah, kenikmatan paling tinggi menurut saya saat ini dirasakan oleh orang gak punya hutang. Tuh, karena orang akan memikir Kang Ujang, ini gimana ceritanya ya gitu. Ini gimana ceritanya nanti nih. Kondisi getting worse ya, saya harus bayar hutang. Nah, ini yang harus di, ini Kang Ujang, akan menjadi masalah buat kita gitu. Jadi bagi saya ini akan menentukan apa istilahnya, menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, yang paling baik itu adalah no hutang. Jadi kalau kita kembali ke cerita tadi,
1: yeah,
0: ibu bersyukurlah kalau ibu tidak pernah hutang. Hmm. Tapi ibu tetap harus belajar tentang hutang agar bisa menghindari hutang. Itu Kang Ujang.
1: Ya. Yeah. Ini dari sahabat Eri Siswanto di Pak Eri Siswanto Toha. Selamat pagi Profesor Mer.
0: Wah, alhamdulillah
1: sudah jadi profesor nih Pak Mer.
0: Doakan aja ya Bapak gitu.
1: Mungkin bisa memberi pencerahan. Begini, di tahun 1960 paman saya pinjam sama ayah saya logam mulia.
0: Oke.
1: Okay. 1,3 kg.
0: Oh.
1: 1960 mungkin harganya masih iya, betul, masih berapa
0: betul,
1: ya Pak Mer?
0: Betul.
1: Untuk modal di Jakarta.
0: Yep.
1: Nah, pada bulan Maret tahun 2026 keluarganya mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam.
0: Yep.
1: Tapi berupa uang katanya Pak Mer. Dalam perjalanan ini kami sekeluarga sepakat dikembalikan 75% dan dipotong zakat dan lain-lain.
0: Yep.
1: Kami sepakat 50% neto terus dibagi 7 saudara.
0: Yep.
1: Ini kira-kira kurang benar atau gimana sebaiknya? Terima kasih. Mohon maaf menyimpang dari topik katanya Pak Mer.
0: Nah, kalau saya sih kan itu ada dua hal kita lihat di sini.
1: Yeah.
0: Kalau saya, kalau untuk waris, saya rasa itu aspek kedua, sebagai saran saya menyelesaikan hukum waris, apa, di agama ya, katanya yeah, ya. Pembagian harta warisan ya. Gitu.
1: Yeah.
0: Kan ada kalau buat laki berapa, perempuan berapa, ya, katanya. Gitu. Nah, itu menurut saya, saran saya tuh mengikuti
1: ini agama ya.
0: Yang pertama. Yeah. Adapun yang pertama tadi adalah bicara tentang pinjaman ya. Yang pasti kita cek dulu nih akad bapak almarhum dengan paman ya.
1: Yeah.
0: Itu seperti apa ya? Itu yang jadi fondasi dulu.
1: Mm.
0: Karena itu kan awalnya itu di akad sebenarnya. Gitu.
1: Mm.
0: Apakah misalnya saya pinjam ke Kang Ujang di awalnya? Kang Ujang pinjam 1, berapa tadi? 1,3 ya?
1: 1,3 kilo, Pak Mer.
0: 1,3 kilo emas.
1: Emas.
0: Gitu. Nah, itu. Saya minjam ke akadnya seperti apa?
1: Yeah.
0: Apakah nanti akan saya kembalikan sama 1,3 kilo dalam bentuk emasnya atau seharga rupiahnya? Itu kan harus jelas dulu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kamu, udahlah, Pak Mer, balikin aja. Nanti emasnya 1,3 kilo. Itu kan berbeda nilainya.
1: Betul, betul.
0: Ya.
1: Mungkin bisa beratus kali lipat.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Ya.
0: Kalau idealnya kan seperti itu. Pinjam barang ya, pinjam seharga barang itu.
1: Hmm.
0: Karena saya lihat konsepnya bukan pinjam berbunga gitu-gitu.
1: Ya.
0: Ini saya, dugaan saya nih.
1: Ya.
0: Kang Ujang pinjam saya, Pak Mer nanti kalau balikin, saya duga nih ya. Gitu. Kecuali beda lagi. Ya. Yang ketiga akadnya. Saya kembalikan dengan tambahan. Kan lagi ceritanya Kang Ujang gitu. Nah, biasanya adik kakak tuh kan saudaraan tuh, pakai aja dulu kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau saya mendekati pendekatan pertama, ya pendekatan pertama, maka yang dipahami sama almarhum adalah kamu pinjam 1,3, kamu kembali lagi 1,3. Bukan dalam bentuk rupiahnya.
1: Mm.
0: Itu. Nah, kalau dalam bentuk rupiah, 1,3 dulu, harusnya rupiahnya rupiah sekarang.
1: Rupiah sekarang, betul.
0: Tidak akan ngejahit dalam bentuk uang kan gitu. Supaya seimbang. Jadi antara 1 dan 2 itu sama sebenarnya gitu.
1: Ya.
0: Ya. Karena konsepnya saudara lah. Saya, ya saya adiknya Kang Ujang. Ya. Saya pinjam ke Kang. Kang pinjam uang dong. Boleh kamu butuh berapa. Gitu lah. Oke. Nah jadi harga seharga sekarang
1: gitu. Yeah.
0: Seharga sekarang. Jadi kalau itu pendapat saya, Kang Kujaya, cuman kan itu kan asumsi. Karena kita tidak mendengar akad antara almarhum dengan pamannya Kang siapa namanya Kang Ujang?
1: Tadi Kang Eri.
0: Kang Eri itu.
1: Siswanto ya.
0: Nah, tapi kalau yang saya lihat sih yang mendekatinya itu adalah ketika barang kembalikan dengan barang yang sama. Emas sama-sama emas, berapa gramasinya berapa, ya sama gramasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi kan isu tentang waris ya. Kalau waris itu kan kalau saran saya sih ya, mungkin kalau saya muslim mengikuti akidah Kang Jaya kita.
1: Yeah.
0: Cuma tadi kan ada kurang lebih tadi kalau saya 30% untuk di zakat dan segalanya gitu ya. Zakat harta, harta zakat mal ya gitu ya. Nah, saya sih itu lebih ke kesepakatan nanti jadinya gitu. Ya. Kalau kan ada aturan agama juga zakatnya berapa gitu ya gitu. Nah, itu alhamdulillah tadi dikeluarkan ya gitu. Lalu yang diambil 50% tadi kan ya gitu.
1: Yeah.
0: Yang 20% misal tadi kan kalau saya zakat 30 kalau salah ya. Kalau saya sih refer ke agama aja
1: yeah.
0: Gitu. Nah, sisanya antara yang dibagikan 50 itu kalau rekomendasi saya Kang Ujang, almarhum kan butuh ibadah yang mengalir Kang Ujang, pahala yang mengalir ya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau saran saya bisa kita iniin infakkan, sedekahkan ke kalau saran saya sih ke pesantren gitu. Ya, ke pesantren atau ke ormas pun dan misalnya pun dan saya tidak melihat ini salah satunya misalnya Muhammadiyah nih gitu.
1: Ya.
0: Bagaimana mereka menggunakan zakat produktif kita gitu, kerja gitu. Ya. Mereka menggunakan untuk kegiatan ekonomi, kalau di Muhammadiyah kan ada ekonominya, ada pendidikannya, ada kesehatannya kan gitu ya kalau ya. Di nah kalau pesantren misalnya cuma ke pendidikan gitu. Nah, itu rekomendasi saya Pak Heri gitu. Jadi saya ada asumsi tadi disclaimer dulu ya Kang Ujang ya. Disclaimer dulu jawaban saya ini. Ini ada beberapa asumsi yang saya pakai. Asumsi adalah akadnya almarhum dengan adik beliau yang notabene paman dari Kang Heri sendiri. Lalu jelas sekali bagaimana nanti di akad itu dijalankan ya. Misalnya kalau saya pinjamkan 1,3 kilo maka kembalinya juga 1,3 kilo gitu. Nah, itu yang harus di pahami dulu gitu. Adapun nanti pembagiannya tadi ya untuk zakat lalu untuk dibagi sama ahli waris misalkan sesuai dengan aturan agama. Lalu pesan saya sih titip, kalau saya titip lah ya untuk keberlanjutan pahala yang tidak berhenti buat almarhum bisa ke pesantren, bisa ke masjid, bisa ya tinggal dibagi lah gitu ya. Soalnya itu yang diharapkan sama almarhum saat ini. Itu Kang Ujang.
1: Oke, terima kasih Kang Eri. Ini dari Kang Sony Pak Mer.
0: Yep.
1: Assalamualaikum Pak Mer. Saya sudah merumahkan pekerja saya sudah 2 bulan katanya. Alhamdulillah Allah memberi solusi yaitu memberi pekerjaan dengan jangka 15 hari.
0: Yep.
1: Maka pekerja saya suruh bekerja lagi. Yep. Tujuannya saya itu dititip kan rezeki untuk pekerja saya juga ya. Karena saya tidak bisa memberi sesuatu kepada pekerja saya
0: ya.
1: Apakah yang saya lakukan sudah pas karena punya pekerja itu tanggung jawab yang besar
0: ya.
1: Makanya saya tidak mau intinya tidak mau takut ada pekerja ter-PHK akibat kebijakan katanya Pak Mer. Pak Mer, di tahun ini kita harus menjadi tongkat agar tidak berhutang.
0: Yep.
1: Kalau makan tabungan nggak apa-apa katanya Pak Mer, harus disyukuri. Bukti keluarga kita harus melanjutkan kebiasaan yang sangat baik yang selalu menabung. Itulah pentingnya menabung dan manfaatnya sangat terasa. Ayo menabung katanya Pak Mer.
0: Yeah.
1: Mungkin itu dulu Pak Mer.
0: Oke, baik. Kang Sandi ya.
1: Kang Sony.
0: Ya alhamdulillah Kang Sony masih bisa melakukan yang namanya bagi-bagi rezeki ya.
1: Yeah. Gitu.
0: Ya, betapa banyaknya orang saat ini lagi butuh-butuh pekerjaan ya. Mereka butuh uang untuk menghidupi diri dan keluarga mereka gitu. Sedikit meskipun itu cuma satu orang, tapi efeknya luar biasa. Ya, kerjanya, insya Allah keberkahan bisa kita dapatkan dari itu gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi memang ya bisa dibikin dengan komitmen aja sama orang yang membantu kita itu, bahwa kalau ada kerjaan mau gabung lagi ya gitu. Nah, itu saran saya untuk disampaikan di awal Kang Ujang gitu. Jadi mereka tidak mulai lagi berpikirnya, wah saya kerja dengan Pak Sony akan selamanya, jangan gitu. Jadi istilahnya kesual lah ya, ketika kita ada kerjaan kita panggil gitu. Nah, saran saya disampaikan di awal. Semakin awal, satu orang tuh kan menghidupi dua anak bisa, satu istri kan udah empat orang tuh kita bantu gitu. Nah, jadi pertama tuh adalah kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah ketika kita bicara tentang tabungannya, itulah gunanya dana tabungan tuh, bentuknya dana cadangan tadi kan, dana cadangan dan dana darurat. Nah, itu kerasa banget saat ini efeknya Kang Ujang. Karena kalau kondisi yang susah-susah kayak gini, jelas sekali gitu ya, kita dituntut untuk bisa mengamankan keperluan sehari-hari ya gitu ya. Jadi kita bisa melihat, menjalankan kehidupan tuh tetap tenang dengan segala yang kita miliki, tapi meskipun dengan pas-pasan ya, kerjanya gitu. Tapi yang pasti ketenangan digapai gitu. Nah, banyak orang yang tidak sadar ke sana ya, tidak sampai ke sana mikirnya gitu. Nah, disinilah kita perlunya nabung tadi. Nah, jadi konsepnya kalau Kang Sadi tadi nabung, jangan nabung dari uang sisa, tapi uang yang
1: memang disisikan ya, pamitnya.
0: Disisikan.
1: Ya.
0: Dan paksa diri kita tuh untuk di menyisikan ke kerjaan. Kalau enggak ada aja alasannya. Pakai dulu gitu. Nah, kalau itu terjadi ya wassalam.
1: Enggak akan nabung-nabung.
0: Enggak akan nabung-nabung gitu. Itu Kang Ujang.
1: Ya. Ini dari Pak Arif nih, Pak Mer. Assalamualaikum, selamat siang. Kang penyiar dan Pak narasumber, boleh diulang katanya Pak Mer, 8 tips finansial kalau enggak salah dibahas di pekan awal Mei lalu. Saya enggak sempat mencatat. Boleh diulang lagi katanya Pak Mer. Pak Mer masih ingat enggak Pak yang 8 langkah
0: Insya
1: itu ya?
0: Insyaallah Kang Ujang. Ya, kalau poinnya Kang Ujang itu rekamannya ada sih sebenarnya. Kalau Kang siapa Kang Ujang?
1: Pak Arif.
0: Pak Arif, rekamannya ada di IG saya @merizahendri gitu ya. Itu full siaran kelat. Jadi siaran-siaran kelat ini ada di IG saya, Instagram saya. Nah, kalau Pak Arif pengen dapatkan insight lagi, yang jelas 8 di antara 8 itu, pertama adalah money mindset dulu. Jadi kita harus punya money mindset. Money mindset itu bahwa segala sesuatu kita harus perhitungkan dengan uang, bukan berarti kita pelit kan jaya gitu. Jadi setiap keputusan kita itu dihubungkan dengan uang gitu.
1: Jadi uang kita mempunyai nilai tambah ya, Pak Mary.
0: Betul. Dan disitulah kita mulai menghargai uang Kang Ujang. Money mindset dulu. Nah, jadi money mindset itu kita tetapkan tuh dalam diri kita. Kenapa money mindset itu akan mempengaruhi yang kedua, tujuan. Tujuan kita adalah financial freedom. Ya, tujuan kita itu adalah untuk mencapai kebebasan finansial, kondisi di mana kita bisa hidup dari hasil investasi. Money creates money kita Kang Ujang. Nah, jadi kalau kita masih mengandalkan hidup kita itu dari yang namanya kerja, kita menukarkan waktu kita, kita menukarkan pikiran kita, menukarkan tenaga kita dengan uang, kita belum mencapai financial freedom. Ini harus kita kuasai dulu. Nah, ketika kita punya money mindset tadi sama tujuan, itu udah klop. Nah, baru kita masuk ke step selanjutnya Kang Ujang. Step selanjutnya itu adalah kita harus mulai benar-benar bikin anggaran. Bikin anggaran. Kenapa anggaran itu menjadi acuan buat kita? Minum sebentar Kang Ujang. Berapa rencana penerimaan kita? Kalau bagi saya berawal dari mana? Jangan dari rencana penerimaan, berawal dari rencana pengeluaran. Karena hukumnya 50, 30, 10.
1: Ya.
0: Nah, jadi kalau ketahuan sudah ada pengeluaran kita sebulan misalnya 10 juta, maka sudah tahu target pendapatan kita berapa kan?
1: 20
0: juta, karena harus dikali 2. Nah, mulai itu kan, nanti yang ketiga. Karena dari yang ketiga itulah kita melanjutkan yang namanya cost control. pengendalian biaya, Kang Ujang. Nah, kita harus mulai mengendalikan biaya tuh. Nah, hiduplah hemat, kita gitu, kerjanya gitu. Hilangi FOMO, hilang FOPO gitu. Nah, maka kita benar-benar dengan penghematan itu banyak hal yang bisa kita keep uangnya gitu. Hemat, mau beli sesuatu. Dia bilang tadi, punten Kang Ujang. Saya mikir, mau beli mobil atau naik motor ya sama kita. Jadi punten saat ini mobil saya tuh lebih banyak nongkrong di rumah. Ini lumayan Kang Ujang, 300 ribu seminggu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau sebulan 1,2. Kalau beli bensin 120. 1 jutaan bisa saya beli emas gak?
1: 10% ya Pak.
0: Ya. Motor juga kan saya gak banyak pakai Kang Ujang.
1: Iya, iya.
0: Bawa ke kampus parkir, udah. Pulang nanti sore motor lagi, itu doang. Gak kemana-mana kok gitu. Ya kalau saya ke Cirebon, titip parkir di motor di pool. Pulang ke motor lagi. Ya motor tuh banyak nongkrongnya gitu. Itu kan mempengaruhi kan ya. Itu bagian daripada cost control kita. Jadi kalau bilang jangan hanya fokus ke pendapatan, tapi lakukan juga cost control dulu. Karena yang paling berat itu cost control sebenarnya dari pendapatan. Kalau pendapatan jelas kita usahakan cari nunggu hasil kan. Tapi kalau cost control tidak. Karena pendapatan itu yang nomor 4 ya. Nomor 4 kan ya. Nah setelah itu Kang Ujang, pendapatan harus lebih dari satu sumber. Gak boleh dari
1: satu sumber saja ya.
0: Nah selanjutnya Kang Ujang, kita mulai cicil hutang. Hutang tuh harus diselesaikan. Kalau bisa sih awal bulan nih, awal bulan saya punya hutang bulan Juni, dibayar awal bulan, supaya kita otak kita gak terpengaruh gitu. Nah hutang, lalu baru masukinlah Kang Ujang, simpan dana cadangan dan dana darurat. Berapa dana cadangan Kang Ujang? 10 juta.
1: Ya.
0: Dan dana darurat berapa Kang Ujang? 12 kali
1: dari kebutuhan ya.
0: Betul, bulanan. Nah selanjutnya Kang Ujang mulai nabung pendidikan anak, itu penting sekali saat ini gitu. Jadi nabung itu adalah uang yang dipisahkan dan wajib kita pisahkan.
1: Ya, gitu. Untuk tujuan tertentu ya Pak Mary.
0: Ya, untuk pendidikan anak. Nah, terakhir baru nah investasi Kang Ujang. Itu Kang Ujang.
1: Oke. Okay.
0: 8 tahapnya itu.
1: 8 tahap. Mudah-mudahan cukup puas ya Pak ya. Arif. Terima kasih. Hatur nuhun katanya Pak Mary. Salam baktos kasadayana.
0: Sama-sama.
1: Ini dari Ibu Nonon. Wilujeng anjing Pak Mary.
0: Ya.
1: Pak Ujang, terima kasih pelajarannya. Pelajaran tidak makan hutangnya.
0: Yep.
1: Alhamdulillah saya tidak konsumtif. Mau komen Paris takut kebablasan.
0: Artinya isu Paris itu udah jadi besar buat masyarakat. Masyarakat udah mulai peduli bahwa kok gue yang bayar pajak, lu yang nikmatin enak-enak. Betul gak gue yang?
1: Nggak di komen aja Pak Men, komen ya, gitu ya.
0: Ya dengan ketawa aja udah jelas kok. Nah artinya pun yang maksudnya itu adalah kesadaran teman-teman masyarakat Indonesia itu mulai muncul ya kita
1: gitu. Dan muncul. Memang lebih kritis gitu ya Pak Men ya.
0: Betul, karena informasi lebih gampang.
1: Betul. Ingat,
0: berbeda loh masa-masa dulu gitu ya gitu. Ya kita gitu, masa dulu beda banget gitu. Nah, ini akan menjadi masalah besar ketika ini tidak diantisipasi. Itu yang tapi yang pasti nggak ada hutang itu adalah suatu kekayaan besar saat ini.
1: Betul.
0: Kita nggak punya hutang itu
1: Kang. Ini Ibu Anita, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mer, Pak Kujang. Selalu menyimak, betul banget prinsip saya dari dulu. Daripada ngutang lebih baik puasa dulu katanya Pak Mer.
0: Betul.
1: Dalam peribahasa jadi hati tenang. Kalau ada uang kemarin 3 minggu yang lalu. BII emas aja buat invest walau tidak puluhan gram. Betul. Nyicil saja katanya.
0: Betul. Yang penting itu ini sedikit-sedikit. Saya bilang saya bersyukur lah kenal aplikasi itu ya yang bisa 20 ribu, minimal 10 ribu kalau yang 10 ribu ada uang lebih daripada beli ini aja emasnya gitu.
1: Ya.
0: Aku ada sisa nih belanja nggak kepake, beliin aja emas. Tapi apa efek psikologi buat kita? Kita ada semacam pegangan kan Ujang tadi. Ya. 10 ribu pasti artinya sekarang Ujang. Tapi kalau 10 ribu itu rutin kita kumpulkan gitu ya. luar biasa.
1: Yeah.
0: Luar biasa gitu. Dan kita lihat, oh emasku udah segini lah tabungan emasku gitu.
1: Dan hasilnya akan akan mengagetkan ya, Pak Mer.
0: Betul, betul.
1: Ya, kalau kita melakukannya dengan disiplin,
0: betul.
1: Ya, dengan jadi, konsisten.
0: Jangan dipaksakan diri, Kang Ujang. Ah, harus ini gitu. Jangan. Saya nikmati aja itu. Kenapa? Ya, saya udah berumur juga seperti ini sekarang. Saya benar-benar ngunci aja, Kang Ujang. Ah, ada. Setiap hari saya disiapin, dipaksa uang aja, Kang Ujang, dipisah gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak uang hilang aja gitu ya gitu.
1: Ya, uang lupa ya Pak.
0: Uang lupa, akhirnya ya. Gede juga.
1: Betul.
0: Jadi bersyukurlah saat ini kekayaan paling besar adalah kita nggak punya hutang.
1: Nggak punya hutang.
0: Itu Kang Ujang. Itu kekayaan terbesar, kebahagiaan terbesarnya itu.
1: Ya, ini dari Pak Sandi Pak Mer.
0: Yap.
1: Anak muda yang belajar mengelola uang hari ini, sedangkan membeli kebebasan hidupnya di masa depan,
0: gitu. That's the point.
1: Mohon yaitu pencerahan ya
0: gitu, yang benar-benar saya pegang itu
1: ya.
0: Anak muda yang belajar finansial
1: hari ini
0: mempersiapkan masa depan. Betul sekali, karena
1: ya.
0: Esensinya cuma satu, kadang dua, kalau money mindset, money management. Di money mindset dia mulai berhemat, sesuatu yang nggak perlu dia nggak beli gitu ya Kang, dia pakai seadanya yang dia punya gitu. Lalu money management, kata kunci salah satu adalah investasi, karena investasi itu akan membesarkan aset dia. Itu Kang Kang
1: ya ya. Oke, ini dari Bang Ayas Pamer.
0: Yep.
1: Yang harus kita ketahui adalah mengatur penghasilan bulanan.
0: Yep.
1: Menahan diri dari keinginan yang tidak penting.
0: Yep.
1: Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang.
0: Yep.
1: Ya, beliau mengirimkan video, cuman tidak bisa kita putar videonya, Pamer. Ya.
0: Yep. Yep. Oke, alhamdulillah kalau itu pentingnya kita yep. belajar ini kalau jaya kita. Nah, Kang Ujang ini satu lagi boleh?
1: Yeah.
0: Ini menarik Kang Ujang. Dari Mbak Modis Jewelry boleh Kang Ujang?
1: Mangga Pak Mer.
0: Dia bilang ini di IG Kang Ujang. Masya Allah pembahasan hari ini menarik banget Pak Mer. Saya sekarang domisili di Bali dan lagi diiming-imingi jual tanah saya di sini ke bule. Pas dengar ini langsung mikir ulang lagi. Hatur nuhun pencerahannya Bapak. Gitu. Sama-sama. Ya, kalau bagi saya kita mau berkorban nggak sedikit, gampang ya. Ngapain sih jual tanah? Ngapain sih jaga-jaga menjual ke bule aja gitu ya? Atau ke orang lain. Betul kita dapat duit gede, tapi kita kehilangan kemerdekaan kita gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Jadi gue udah pamer jual aja tuh rumah itu gitu-gitu. Saya bilang mau sih dapat 1,2, tapi anak saya nanti gimana gitu? Dan saya masih bisa berusaha, saya masih bisa sehat kalau jangan gitu ya. Masih bisa kerja, masih dapatin duit gitu Kang Ujang. Oke, nah maka saya akan berjuang untuk terus mempertahankan rumah itu gitu. Saya bilang sama dengan Kang Ujang tadi, kalau seandainya ada apa-apa dengan anak atau putri Kang Ujang, dia masih punya rumah, apapun kondisi rumah itu sekarang aja gitu.
1: Yeah.
0: Tapi dia masih punya tanah, bisa tempat berteduh dia itu. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, janganlah kita saat ini menggampangkan aset kita gitu. Jagalah itu gitu. Yang lebih utama bagi saya ada kemacam
1: ya.
0: Ketenangan diri gitu.
1: Dijaga dan kalau bisa memang dikembangkan ya Pak Mer.
0: Betul sekali. Ya. Dirawat lalu dikembangkan aset itu. Itu Kang Ujang.
1: Ya. Ini tambahan dari Kang Eri Siswanto. Terima kasih Profesor katanya. Clear semua pinjaman itu dikembalikan dengan harga logam mulia saat ini.
0: Alhamdulillah
1: sebetulnya sudah diimpaskan di segenap keluarga. Terima kasih juga Bang Kujang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Ya, akhirnya kan yang paling penting bagaimana kita sama-sama happy.
1: Ya.
0: Ya, silaturahmi kan salah satu amanah di agama itu kalau kita kehilangan seorang ayah atau seorang ibu supaya amal itu tetap ngalir. Teruslah pertahankan silaturahmi ayah dengan orang lain.
1: Yeah.
0: Kalau begitu dengan seperti itu Kang Eri akan terus tetap bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga besar beliau ya gitu. Insya Allah itu berkah. Almarhum juga di sana tenang ya, malah mendapatkan keberkahan. Insya Allah itu akan menjadi bekal beliau di kemudian hari. Itu Kang Ujang.
1: Ya, yeah. Ini dari Pak Arif. Hatur nuhun tos diauskeun tuh sudah dibacakan lagi Pak Mer.
0: Ah iya, sama-sama.
1: Yang 8 tips tadi.
0: Barakallah.
1: Ibu Zule, pembahasan yang menarik rasa-rasa waktunya kurang katanya Pak Mer.
0: Udah mau jam 11 saya harus kerja di Nangor.
1: Ini yang terakhir mungkin saya bacakan yang Kang Sony Pak Mer ya. Tadi terpotong. Rumah jangan dijual tapi dikontrakan saja katanya ya, Pak Mer. Betul. Pokoknya jawaban untuk orang nyinyir harus banyak alasan. Itu jurus pamungkasnya. Nah ini ada himbauannya nih Pak Mer.
0: Apa itu?
1: Saya bahasa Indonesia kan aja gitu ya. Jangan menyinggung presiden, pilih acaranya diberhentikan.
0: Setuju,
1: berarti jangan nyinggung presiden.
0: Setuju, kan? Setuju sekali.
1: Walau presiden kita kan juga punya jiwa demokratis yang tinggi ya,
0: betul,
1: Pak Mer ya.
0: Betul, tidak, asal tidak bergosip kita.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi insya Allah itu kita catat ya Kang Ujang ya, sebagai masukan buat teman-teman, jangan sampai acara kita di bledel. Bledel dulu ya Kang Ujang ya.
1: Di bledel.
0: Ya, alhamdulillah Kang Ujang ya, kerasa ini kita ya luar biasa. Karena bagi saya sih, insya Allah hidup kita tuh harus terus berjalan. Nah, saya semakin percaya gitu bahwa ilmu tentang kelola uang ini menjadi sebuah hal yang wajib kita kuasai saat ini gitu.
1: Yang selama ini memang kita abaikan ya Pak Mary.
0: Wah, abai banget Kang Ujang itu. Jadi kita tidak, seolah kita tidak, malah tidak peduli dengan keuangan Kang Ujang. Padahal itulah yang saya rasakan saat ini ya. Ya apa ya Kang Ujang, sebagai seorang dosen, sebagai seorang praktisi juga, menampingi pelaku usaha Kang Ujang, saya merasakan banget. Oh iya ya, bagi saya ini adalah ilmu yang paling-paling penting gitu di dalam kehidupan ini gitu.
1: Yeah.
0: Karena di sinilah orang bisa membuat keputusan-keputusannya dengan lebih baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yuk dulu kita makan gaji, jangan sampai kemarin kita terpaksa makan tabungan, tapi jangan sampai makan
1: utang.
0: Karena itu akan membawa kita ke, menjerumuskan kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu kita harus hati-hati banget. Satu, kalau kita yang sudah punya hutang tadi itu, niatkan berhenti berhutang dan tidak mau berhutang lagi. Kedua, kenali hutang itu, apa itu hutang, kenapa orang berhutang, dampak berhutang apa. Yang ketiga, yuk cicil hutang, lunasi hutang itu. Perlahan tapi pasti kita akan bisa menghilangkan ketergantungan kita pada hutang.
1: Tapi itu kalau hutang. Masalah hutang, peribahasa tidak kenal tidak sayang kayaknya kurang pas Pak Mary.
0: Jangan, jangan.
1: Nanti sudah kenal sayang gitu.
0: Betul.
1: Sama hutangnya.
0: Terus weh gitu Kang Ujang itu, untuk berhutang itu. Jadi masalah Kang Ujang.
1: Yeah, yeah.
0: Itu Kang Ujang.
1: Oke, ini Pak Sandi ternyata nambah lagi nih. Pak Mer dan Kang Ujang, dengan terima kasih dengan ilmu-ilmu finance literasinya. Ini selalu sehat dan tetap semangat katanya Pak Mer.
0: Amin, sama-sama.
1: Amin. Terima kasih.
0: Barakallah. Terima kasih. Kalau boleh saya baca sedikit nih Kang Ujang.
1: Ya, ya.
0: Ini dari Ibu Hiaswati. Terima kasih Pak Anggiat, terima kasih Sinur saya dulu di Asuransi Bintang nih. Official official, makasih Jasmine, makasih Emma, Lisco SR, Warna makasih, Medika Farah makasih, Aliana Tami Hijab makasih, Tenenen makasih, Yulia Agustina makasih, Yusman, Usman mahasiswa saya makasih, Naval Fitras 20 makasih, Medika Farah si Modis Jewelry Bandung makasih, Yulia Agustina terima kasih, ini Gina Litani Sahri terima kasih, oke, Kisa makasih. Itu kalau jadi terima kasih sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah.
1: Ya, baiklah sahabat Kelight, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung di TikTok Kelight FM ya, dalam financial literasi untuk pagi hari ini. Dan Anda yang sudah ikut berpartisipasi di WA Kelet juga ya Pak Mer ya.
0: Betul sekali Kang.
1: Kita akan suah kembali di minggu depan.
0: Insya Allah
1: minggu depan. Saya Kujang Sirilaga, juga Dr. Meriza Hendri segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking. 107.1 FM.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026. Jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107.1.

0: KLOFM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif semua. Jumpa lagi di edisi Minggu malam di Light Rock ya. Malam ini kita lengkap gitu, saya sudah 2 minggu mohon maaf tidak hadir karena ada urusan yang lebih penting. Jadi untung Kang Andi ini memang meskipun sendirian juga tangannya banyak dia. Jadi, dia bisa handle semuanya. Jadi mohon maaf kemarin 2 minggu saya tidak bisa hadir, tapi sekarang lengkap ya. Seperti biasa, saya Arif Rudiana.
1: Saya Andi Maimin.
0: Hadir menemani sahabat kalian semua di Light Rock edisi tanggal 31 Mei ya.
1: Ya,
0: edisi
1: di akhir bulan. Bulan ya. Ya,
0: betul. Edisi bokeh lah gitu. Tapi mudah-mudahan enggak bokeh lah. Semoga sahabat kalian di hari Minggu ini diberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan tidak terjebak macet. Jadi amin. Saya tadi dari Setia Budi melewati beberapa titik kegilaan kan itu namanya di situ kan, iya, Ledeng betul. Gitu kan, terus panorama
1: karena long weekend ya, mungkin ya
0: lah, udahlah macet lah gila. Ya mudah-mudahan sahabat kali tetap tenang, terutama yang orang Bandung ya, tetap betul. Menikmati saja karena memang setiap long weekend begitu. Sahabat kalian semua, malam ini kita punya
1: ada Kang Gowo juga kan?
0: Ah, ada Kang Gowo ya. Saya belum kenalin Kang Gowo.
2: Selamat malam. Pada
0: kemarin ketemu di di konsernya,
1: di acaranya Rain of Doom
0: ya. Ya. Bayangin aja ya sahabat kalian, dari mulai jam 2 sampai jam 11 malam dihajar melodic death metal brutal. Telinga sampai rumah gila lah ini mah.
1: Rada ngahyung.
0: Siang-siang masih kalem-kalem ya. Maghrib baru ih brutal sekali ini gitu kan.
1: Betul. Iya.
0: Nah, sahabat kalian semua, malam ini kita punya tamu yang sangat spesial ya.
1: Spesial banget nih,
0: Kang. Spesial banget ya Kang Andi ya. Hadir di tengah-tengah kita sahabat kita dari mana Kang Andi?
1: Dari Brotherhood Bikers Motor Club ya.
0: Bikers Brotherhood.
1: Kebalik-balik kan.
0: Ya, BBMC lah singkatannya, BBMC mungkin sahabat BBMC, yang lebih banyak yang kenal dari BBMC. Dari mungkin BBMC. Kalau lewat Pastu Kencana, nah disitulah di sebelah kiri kira-kira seperti begitu ya. Nomor 50B. Ini kedatangan sahabat-sahabat kita dari BBMC. Iya, saya juga sebetulnya pengurus. Kemarin baru ngeh bahwa di BBMC itu ada divisi yang menghandle musik
1: ya, hiburan.
0: Itu ya, ada betul. Divisi yang menghandle musik dan sangat care dengan lokal ya, gitu ya.
1: Musisi lokal.
0: Musisi betul. Lokal. Lokal-lokal hero ini diangkat gitu ya. Dan nanti kita ada sesi berikutnya, kita akan betul, ngobrol betul. Dengan teman-teman yang divisi musiknya BBMC itu yang disebut dengan Rockarola.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kemarin waktu launching salah satu band
1: Anomali
0: yang dibawa oleh teman-teman Rockalola, kita sempat ngobrol ya, kapan-kapan lah kita ngobrol di radio kita untuk ini. Gitu sahabat kreatif semua, jadi kalau mau bertanya boleh ya, tanya ya
1: boleh.
0: Nah sebelum kita mulai mungkin kita akan berkenalan dulu deh. Kenalan, dengan siapa saja yang ada di sini. Nah
3: perkenalkan, assalamualaikum, saya Erwin.
0: Ah Kang Erwin
3: ya,
0: siap.
3: Kebetulan saya Chief Humas BBMC.
0: Jadi ini okay. Kang Erwin dari Humasnya BBMC ya, sudah hadir di sini.
3: Ya.
0: Terima kasih. Oh iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Kang Ule. Kang saya ya? Di Head Informasi Kang okay. di Bikers Brotherhood Motorcycle Club Indonesia. Sebetulnya Indonesia, kalau lengkapnya ya. Bikers Brotherhood Motorcycle Club
1: Indonesia. Club Indonesia.
4: Okay. Tapi orang lebih mengenalnya BBMC.
1: BBMC ya, betul.
0: Dari dulu ya.
4: Betul.
0: Jadi Kang Ule ini di bagian
4: head informasi.
1: Head informasi. Jadi, betul.
0: Mungkin yang terkaitan dengan campaign dan lain sebagainya.
4: Iya, kayak seperti itu Kang.
0: Okay, siap.
4: Iya.
0: Sebelah kiri lagi. Ini bukan cerdas cermat ya.
5: Ya, selamat malam Kang. Malam. Saya perkenalkan, nama saya Fangga. Ya, saya di Head Development untuk kegiatan di BBMC.
0: Develop kegiatan itu meliputi banyak hal ya. Misalnya ada youth development atau apa gitu.
5: Ya, betul. Karena kita memang di BBMC sendiri punya lebih dari 8 atau 9 divisi kita. Ya. Salah satunya mungkin yang tadi Akang udah sebut ada divisi musik.
1: Rockarola itu ya.
5: Rockarola.
0: Nah,
1: satu lagi.
0: Dabongannya hadir di sini. Jadi
6: sudah dikasih lagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya dengan Acil, dari perwakilan dari pendiri Bikers Brotherhood MC Indonesia. Yes. Ya.
0: Oke. Siap. Terima kasih Kang Acil, ini senior banget lah Kang Acil nih. Kemarin kita ketemu di sana, wah dengan
1: betul.
0: Kang Acil
1: diajak ketemu.
0: Ada berita apa nih Kang Andi, teman-teman BBMC ini ada di sini nih?
1: Iya, katanya mau ada hajatan besar ya dalam waktu yang dekat nih. Ya, boleh diceritain kan?
4: Boleh. Ya. Ya, terima kasih nih atas waktunya, atas undangannya dari K-Lite 107.1 FM Bandung ya. Betul. Terima kasih sudah mengundang kami untuk bisa menceritakan sedikit apa itu Big Bang 38 tahun BBMC. Okay. Jadi begini Kang, sejarahnya Bikers Brotherhood Motorcycle Club Indonesia itu didirikan di Bandung Kang. Tahun tanggal 13 Juni tahun 1988. Nah, salah satu pendirinya ada di sini, ada Kang Acil nih. Beliau ini dari tahun 88 sudah memotoran motor tua Kang. Jadi Bikers Brotherhood MC Indonesia itu hobinya adalah mengendarai motor-motor tua, motor-motor klasik.
0: Iya, betul.
4: Jadi kada BMW, ada AJS, ada BSA, Triumph, Norton,
1: DKW.
4: DKW dan lain-lain, Kang. DKW Hummel yang 50 cc itu masuk, Kang. Nah, jadi salah seorang pendirinya adalah Kang Acil yang kebetulan beliau juga yang mempelopori berdirinya divisi entertainment sebetulnya kalau kami bilangnya. Iya, namanya Rockarola.
1: Oh, okay.
4: Beliau yang mulai mendirikannya mulai dari 3 tahun lalu ya Kang ya.
6: Sekarang udah menjalani
4: 4 tahun. Menjalani 4 tahun Kang. Nah, jadi ceritanya begitu, didirikan 13 Juni 1988. Jadi Bikers Brotherhood terus berkembang Kang dari mulai hanya mungkin 33 orang para pendiri, kemudian tambah anggota setiap tahun bertambah sampai sekarang mungkin kalau dihitung sudah mencapai ribuan Kang sebetulnya.
0: Di seluruh Indonesia ya.
4: Di seluruh Indonesia, dan ada satu lagi chapter namanya di USA Kang. Okay. Di USA. Ya, di Amerika itu kita punya chapter juga. Jadi ada di USA chapter, ada di Borneo chapter Kalimantan, ada di Sumatera chapter Kang, ada di Lombok chapter, Bali chapter, East Java chapter, Central Java dan Jakarta. Ya. Kalau di Bandung dan Jawa Barat dibilangnya mother chapter Kang.
1: Mother chapter ya.
4: Mother chapter karena kelahirannya di Bandung.
1: Sini. Induknya ya.
4: Induknya di Bandung.
1: Betul.
4: Selain chapter kita juga
0: headquarters-nya di sini juga kan.
4: Headquarters-nya di sini Kang. Di mother chapter namanya Kang. Nah, selain chapter kita juga ada checkpoint Kang. Kalau checkpoint itu kota-kota misalnya Garut, ada checkpoint Garut, Tasik, Cirebon, Bogor, Sumedang.
0: Kelahiran saya Sumedang.
4: Ya, ada. Kalau di Jawa juga ada, jadi macam-macam Kang.
0: Tapi sahanya di Sumedang ya, BBM di Sumedang.
1: Ada katanya.
2: Seur Kang, itu di umpan lambung.
4: Seur Kang, seur. Nanti bisa kontak-kontak gitu Kang. Nah, jadi setiap tanggal 13 itu kita memperingati hari ulang tahun kita Kang. Okay. Kebetulan 13 Juni 2026 ini 38 tahun kita Kang usianya. Nah, kebetulan jadi Bikers Brotherhood MC Indonesia itu dipimpin oleh El Presidente Kang, dipanggilnya. Ketua umumnya El Presidente, kemudian ada wakilnya yaitu Commander, kemudian ada para head, saya head, ini juga Fangga head. Kemudian ada para chiefnya ke bawah. Nah, 13 Juni itu kami L itu mengadakannya kebetulan di Bali Kang.
1: Oke, okay.
4: Di tempatnya di Krishna Fantastic Land. Itu Singaraja. Kabupaten Buleleng.
1: Buleleng
4: itu daerah Bali Utara
1: Kang. Di atas ya, betul.
4: Di atas, betul. Jadi daerah Bali Utara. Nah, jadi kebetulan namanya juga untuk tahun ini tuh eventnya adalah Ride Beyond Borders. Tahun lalu kami mengadakan Big Bang-nya di Pusenif Kang. 2026 itu kami di Pusenif. 2025 itu di Pusenif Kang, lapang Pusenif. 2024 kami di Gedung Sate Kang. Alhamdulillah.
0: Setiap tahun tuh ya,
4: Big Bang. Setiap tahun
0: menjadi,
4: ada
0: menjadi event rutin yang makin lama barangkali makin bagus ya, makin
4: buat ya. Iya, insyaallah Kang. Nah, itu jadi acaranya nanti di sana, persiapan kami juga sudah hampir 80-90% lah Kang. Kebetulan juga beberapa klub motor yang sudah fix akan hadir itu udah lebih dari 70 ya. 90 klub motor dari seluruh Indonesia insyaallah akan datang.
0: Singaraja
4: Krisna. Singaraja Kang di Buleleng,
1: Buleleng.
4: Bali Utara.
1: Ya. Bali Utara.
4: Mungkin informasi dari saya sekian, nanti untuk kemasan acara di sana seperti apa?
0: Ya.
4: Itu nanti ada Head Fangga yang bisa menjelaskan bagaimana itu kemasannya seperti apa.
0: Nah, itu mungkin yang paling mungkin ditunggu ya.
4: Iya. Ada apa aja sih di sana tuh? Nanti ada bandnya apa? Ada atraksinya apa? Siapa saja nanti yang diundang? Mungkin nanti Head Fangga bagiannya Kang.
1: Nah, sebelum sebelum kesana nih, jadi buat sahabat Kelight yang lagi dengerin, misalkan mau ikutan ngobrol. Silakan ya, bisa
0: ke 0812-203-1972. Tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang yang ingin disampaikan, langsung aja.
1: Langsung aja. Ya.
0: Jadi Kang Ule,
4: ya.
0: Ini sebetulnya sudah bisa dipastikan gitu ya bahwa acara ini merupakan puncak dari seluruh event tahunannya teman-teman DBMC ya.
4: Iya, betul. Jadi sebelumnya itu ada rangkaian-rangkaian untuk menuju Big Bang, Kang.
0: Betul,
4: Big Bang-nya itu tanggal 13 Juni ini, Kang. Ya.
0: Jadi artinya puncak perayaannya puncak ada di situ. Nah, sahabat kalian yang ada di Bali mungkin di tanggal 13 Juni ya.
4: Betul.
1: Silakan merapat ya. Merapat.
0: Saya memang tidak bisa merapat karena saya harus ke Gelar Alam.
1: Ada alam. Acara.
4: Kabupun. Doanya aja, Kang.
0: Iya,
4: siap. Lancar sukses, Kang.
0: Sama-sama sukses kita.
4: Iya, Kang.
7: boleh siapa aja datang gitu ya.
4: Boleh, Kang. Terbuka untuk umum dan tidak bayar, Kang.
0: Dan pastikan juga buat sahabat kalian semua karena nanti akan dijelaskan oleh Kang Fangga gitu ya, beberapa acara.
4: Betul.
0: Salah satunya adalah band. Nanti ada musik, festival musik
1: ya. Pasti ada musiknya kan ya?
4: Ada,
0: pasti.
7: Dan jangan segan-segan ya untuk datangnya. Ya. Kan kebanyakan pada segan gitu yang melihat.
0: Ya biasanya mah kan itu
4: karena kita memang mengundang seluruh klub motor dari Indonesia, malah dari luar negeri juga sebenarnya kita undang juga, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, juga dari Brunei kita undang, Kang. Ada beberapa yang sudah konfirmasi mau datang juga.
0: Kalau soal naik motor mah saya mah lebih sian di Parongpong yang bawa bawa naon, bawa rumput teh di motor.
4: Sian ke Badung,
0: sian ke Badung. Naik motor RC mah. Dah bener gitu ya, teman mau karung-karung rumput salah dulu aja.
4: Ya betul, Kang. Jadi ajakan memang kalau ada waktu lagi betul ada di Bali, silakan rapat ke sana, Kang. Lokasinya di Krishna Fantastic Land, Singaraja, Kabupaten Buleleng.
0: Ya.
4: Atau tepatnya orang lebih mikirnya Pantai Lovina. Pantai Lovina. Free of charge, tidak dipungut biaya.
0: Situ, kan?
4: Tinggal datang
1: saja. Pernah,
4: saja,
1: pernah.
4: Siapa saja boleh.
7: Asik ya,
4: asik. Asik.
0: Sambil pelesir juga kan.
4: Iya. Ya,
1: saya baru dengar soalnya setahu Krishna. Saya dulu Krishna mah kan toko oleh-oleh.
4: Betul.
1: Ya. Ternyata sekarang udah bisa buka itu ya destinasi wisata gitu.
4: Iya. Jadi memang Krishna oleh-oleh itu ada di seluruh Bali.
1: Betul.
4: Ada di daerah Denpasar ke bawah. Nah, di Bali Utara juga ada Krishna Fantastic Land. Kemudian ada Krishna Beach Street-nya. Jadi mereka juga ada beberapa lokasi lengkap. Ada bis, ada Krishna Auto Sport-nya ya. Ada. Jadi di dalam lingkup lokasi Krishna Fantastic Land itu ada water park-nya atau water room-nya juga, Kang. Ada wahana buat pemain anak, apa kayak Taman Ancol tapi lebih mini lah gitu.
1: Oh ya, theme park gitu ya.
4: Iya, theme park-nya ada seperti itu. Jadi lengkap, Kang, di sana.
0: Nah, itu sahabat kalian semua udah cukup jelas ya. Jadi akan dapat apa saja sahabat kalian semua di di Krishna nanti atau di Pantai Lovina Singaraja. Jadi silakan datang, silakan persiapkan, dan tentunya
1: sekalian
0: kami
1: wisata,
0: mengundang juga
1: gitu ya,
0: untuk seluruh teman-teman sahabat kalian, terutama penggemar musik atau apapun, untuk datang di situ kita menikmati puncak acara dari BBMC itu Big Bang 2002. Nah, ada pertanyaan nih muncul nih, Kang Andi nih, tapi tadi sudah saya jelaskan ya sebelum Kang
1: Fangga.
0: Jadi dari sahabat Sandi Kustejo, apa itu BBMC tadi sudah disebutkan. Gimana sejarahnya juga tadi sudah, tujuannya apa tadi juga sudah. Pusatnya tadi sudah kita jelaskan.
4: Betul.
1: Ini yang di ujung nih, menarik.
0: Tapi saya, Devi, ini benar loh. Mungkin betul dari sahabat Sandi Kutu. Ada rencana buat film nggak, dokumenter?
4: Wah, bagus.
0: Bagus pertanyaan. Tapi, bagus nih.
4: Iya, ada, Kang. Memang ada. Kita lagi dalam proses. Kebetulan di BBMC juga ada anggota yang seorang sutradara. Beliau juga bikin bikin film-film dari dulu itu, dokumenter juga bikin, film layar lebar juga bikin. Nah, kita lagi meramu supaya bisa bikin film dokumenter khusus Bikers Brotherhood MC Indonesia, Kang.
0: Ya.
4: Ya.
0: Oke. Jadi
4: ditunggu saja, mudah-mudahan.
0: Tunggu ya,
4: ditunggu saja, mudah-mudahan bisa segera.
0: Mudah-mudahan nanti kita akan melihat dokumenter bagaimana BBMC
4: dari mulai tahun 88 didirikannya. Sekarang Acil masih muda, masih sangat ganteng dulu kan.
1: Udah masih ganteng sekarang ya. Ya,
4: masih sangat ganteng sekarang, ganteng kan. Lebih ganteng sekarang.
0: 88 mah bareng saya kuliah juga ya sebetulnya.
4: Ya, Kang, 88 beliau udah naik motor-motor kan. Wah, Bandung teh pokoknya mah dago.
1: Papai dijajah.
0: Ya, jadi sahabat Sandi ada rencana memang dari teman-teman di BBMC untuk membuat film Tunggu saja. Mudah-mudahan juga nanti kalau memang keren mungkin ada di Netflix juga, bisa jadi.
4: Insyaallah. Jadi gini gitu, Kang, ya, Kang. Saya tambahkan sedikit. Nah, clubhouse kami itu ada di Jalan Wastu Kencana nomor 50B. Okay. Sebelahnya Sekolah Tinggi Desain Indonesia atau STDI. Ya, kemudian
0: depannya toko Harley.
4: Ya, toko itulah motor badan gitu kan. Nah, jadi clubhouse kami itu terbuka untuk umum, Kang. Okay. Siapapun yang mau mampir, Akang juga udah mampir ya, Kang, ya. Silahkan mau mampir, mau main. Nah, kami kebetulan ada satu toko namanya Mother Store.
0: Ya.
4: Itu menjual merchandise kami, Kang. Jadi kami bikin merchandise kaos, topi, ada jaket, ada stiker segala, itu dijual untuk umum. Boleh. Khusus untuk umum. Itu dijual dan silahkan datang, silahkan jangan sungkan, jangan ragu. Wah, eta mah Brotherhood channel serem, padahal mah henteu, Kang.
1: Betul,
4: kararaset. Jadi maka datang, kita ngopi bareng, kita ngobrol. Ada juga display-display motornya, ada kita ada tempat meja biliar juga. Jadi kalau mau main, ngobrol, kita silaturahmi dengan sangat terbuka, kami menerima.
0: Sahabat kalian, saya ke sana pernah gitu ya, ke situ dan tokonya juga enak gitu ya. Jadi kalau mau beli merchandise silakan di situ dan bebas untuk umum. Jadi bukan berarti merchandise itu khusus untuk member, orang lain boleh pakai.
4: Betul.
0: Itu kan ya seperti merchandise-nya band kan.
4: Iya, betul kan.
0: Orang boleh beli, boleh pakai. Dan paling tidak itu juga bagian dari support kita ke BBMC gitu artian ya itu apa namanya ya, salah satu revenue streamnya
4: betul,
0: BBMC
4: kan?
0: Dari situ jadi
4: betul, kan?
0: Daripada nanti sahabat kalian pengen wah gagal itu kaosnya BBMC hanya belum sorangan weh gitu kan. daripada begitu kan,
4: nggak boleh kalau begitu.
1: Ya jadi buat sahabat kalian gitu yang pengen gitu ya, tapi pengen punya kaosnya atau jaketnya gitu, kan. Silakan aja datang,
4: silakan
1: gitu ya.
4: Silakan datang.
1: Walaupun motornya Mio, boleh ya datangnya.
4: Kalau tamu bebas kan, mau motor apa aja,
0: Beat Karbu. Oke, baik, terima kasih Kak Ulen.
4: Maka
0: sudah sangat lengkap. Kita akan coba pindah dulu ya, sebelum lagu ya, kita pindah dulu ke Kang Fangga nih. Kang, ini kan tadi sudah jelasin acara itu luar biasa gitu. Ya. Sebenarnya isinya apa saja sih acara itu sih?
5: Nah, gitu. Kalau untuk isi dari acaranya tuh kita lumayan padat kan dari pagi. Jadi kita mulai itu kita akan berkumpul bersama di pagi harinya itu di Krishna Beach Street Bar and Resto. Itu di pinggir pantai.
0: Ya,
5: jadi kita bareng-bareng kita akan kumpul di sana pagi-pagi. Nanti baru kita akan riding bareng. Gitu, kita akan rolling thunder bahasanya, Kang. Kita rolling thunder dari Krishna Beach Street and Beach Street Bar and Resto itu menuju ke venue di Krishna Fantastic Land. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 11 kilo lah nanti kita akan riding bareng. Nanti masuk ke sana kita akan ada kesenian juga, Kang. Kesenian juga kita kerjasama juga berpartner sudah tahun kedua kita dengan Museum Gubuk Wayang di Mojokerto. Kemudian juga di siang harinya kita ada sesi talk show juga di stage. Kita ajak community, ajak dari pihak yang sudah support kita juga. Termasuk juga kita ajak juga tuan rumah nih gitu. Tuan rumahnya juga kan kebetulan per nanti tanggal 13 Juni juga jadi bagian dari anggota kita juga kan. Dari Ajik itu.
0: Akuisisi.
5: Iya kan. Kita melebarkan sayap. Tak oleh-oleh.
0: Ada juga ya. Jangan akuisisi itu.
5: Gitu juga memang beliau banyak support juga kita di acara ini. Ajik dari apa owner dari Krishna Nusantara Group juga beliau support sekali. Jadi kita juga coba banyak komunikasi lah dengan pihak Krishna. Setelah itu baru di sesi sore hari mulai, karena mungkin biar agak-agak adem mulai matahari turun, baru kita mulai dengan band.
0: Band ya.
5: Ya, gitu band. Setelah band di sore hari, kita ada seremoni lagi malam, ada sambutan-sambutan dari para kakak-kakak pendiri, kemudian ada dari Dewan Adat, ada juga dari ketua kami, El Presidente, baru dilanjutkan nanti. Nah, ini gongnya malam. Oh, okay. Ada lagi dilanjut dengan hiburan lagi malam.
0: Band lagi ya.
1: Nggak ada lagi, betul. Lihat lumba-lumba dulu, kan di Lovina.
5: Harus subuh, Kang.
1: Oh iya, benar, harus subuh, benar.
0: Bandnya apa saja kira-kira Kang Pangga yang datang?
5: Nah, kita tentu saja mengedepankan yang sudah jadi jagoannya.
0: Okay, dari nanti yes, yang kita dorong adalah, yang di bawah BMC dorong adalah yang sudah di...
5: Ya, tapi ada juga Amir, Kang. Amir. Salah satunya juga nanti dari Rokarola, tentunya ada mengacil juga dari Blues Power.
1: Blues Power ya.
5: Kemudian dari Meteor juga akan hadir. Terus juga ini masih dalam konfirmasi ada Speed Metal Project ya, mengacil sama Bandung Blues Society. Okay. Nah, nanti gongnya mungkin sudah rahasia. 80% ada beli Joni Agung.
0: Okay.
5: Jadi ya. Joni Agung NWT ya, nanti ya, di sana ya. Baru ditutup nanti malamnya kita pakai ada DJ sih.
0: Oke. Okay.
5: Di sana.
0: Ya. Wah, sick juga ya.
1: Iya.
0: Ini buat sahabat kalian itulah. Ini mah benar-benar gratis coba.
1: Iya.
0: Bayang coba kan bisa tinggal menikmati hiburan itu gitu ya.
5: Betul, Kang. Selain itu juga kita juga coba fasilitasi, Kang. Buat mungkin banyak saudara-saudara kita dari klub-klub lain maupun dari internal kita itu yang sudah riding jauh-jauh. Kita sediakan, kan kita kalau kata ketua kami bahasanya kita bikin, pengen bikin itu sekarang jadi lebarannya anak motor untuk ya, riding, Kang. Okay. Jadi kita punya ada rest area pemberhentian, Kang. Oh, kita sebutnya namanya cooling station. Jadi kalau dari arah barat itu kita sediakan juga untuk tempat istirahat atau untuk refreshment dan lain-lain. Kita sediakan di Solo, Kang. Jadi kita punya satu titik di Solo, pendoponya Central Java kita. Di namanya Bengkel Moge Solo Raya itu bisa istirahat dan mampir di sana.
0: Oke. Okay. Kemudian tapi kan kemana gini? Bentar motongnya. Yeah. Dari pertanyaannya adalah saya harus pakai motor enggak ke sana atau bisa enggak usah pakai motor ke sana, boleh aja kan?
5: Boleh,
0: Kang. Boleh ya.
5: Tapi untuk yang riding kita juga kasih fasilitas untuk istirahat, Kang. Takutnya misalnya motornya trouble, kebetulan yang kita pakai bengkel juga nih, Kang. Siapa tahu butuh bantuan dan lain-lain, monggo mampir.
0: Ya.
5: Terus kalau untuk di East Java kita punya di, kalau menurut jarak kita ambil di checkpoint Mojokerto, Kang. Jadi checkpoint Mojokerto kita ada di Museum Gubuk Wayang. Kemudian untuk titik terakhirnya ada di Banyuwangi, di Watu Dodol Resto and Resort di situ. Jadi nanti itu pun juga kalau ada yang butuh informasi untuk penyeberangan dan lain-lain kita akan sediakan juga informasinya di situ, Kang.
0: Nah, cukup lengkap sahabat kalian semua ya. Jadi sahabat kalian semua tidak harus jadi anggota BBM sih untuk ikut riding.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Jadi siapapun yang punya hobi riding pengen gabung berangkat dari sini bareng-bareng.
5: Ya.
0: Tadi sudah disediakan rest area di Solo,
1: ada rest area, satu rest area,
0: di Mojokerto,
5: betul.
0: Dan juga di Banyuwangi.
5: Betul.
0: Dan dari situ nyebrang tinggal belok kiri terus ke
1: Singaraja.
0: Gilimanuk belok kiri, terus lurus aja Singaraja.
5: Gak harus macet-macetan ke selatan.
0: Gak usah lah.
5: Begitu Gilimanuk 80 km ke kiri sudah sampai.
0: Sampai udah.
1: Benar-benar.
0: Nah jadi itu yang mau langsung juga misalnya ridingnya capek lah kalau dari Bandung, saya mau ridingnya dari Banyuwangi aja, atau ridingnya dari Denpasar aja karena naik pesawat Denpasar boleh-boleh aja.
5: Betul.
0: Jadi silakan gitu ya Kang Pangga berarti.
5: Betul Kang.
0: Jadi cukup cukup akomodatif gitu buat semua atau sahabat kalian terdengar semua yang hadir di sini. Wah, terima kasih nih udah lengkap nih Kang Ulay, Kang Pangga. Gimana sahabat kalian, kita dengar musik dulu lagu dulu ya.
1: Boleh. Ini soalnya karena dari Rokalola ini udah lumayan banyak lagunya, jadi kita puterin aja ya.
0: Ini sahabat kalian semua salah satu lagu yang di yang di manajemeni gitu ya, atau di di handle oleh teman-teman dari BBMC melalui divisi Rokarola. Dari siapa Kang Andi ini?
1: Ini di depan ada dari Mr. Breeze ini.
0: Mr. Breeze ya.
1: One Brotherhood. Ya. Kita nikmati aja
0: kita
1: ya.
0: Nikmati.
1: Ya.
0: China.
8: Oh iya.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih di Light Rock edisi 31 Mei edisi spesial.
1: Edisi spesial kita, ya.
0: Sekali lagi kedatangan sahabat-sahabat teman-teman dari BBMC.
1: BBMC
0: yang akan menyelenggarakan sebuah acara besar yang bertajuk Big Bang 2026 di Singaraja di
1: Bali.
0: Krishna ya sebetulnya namanya.
1: Krishna Fantastic Land.
0: Gampangnya Fatih Lovina lah gitu.
1: Ya.
0: Nah kita masih bersama dengan Kang Erwin, Kang Ule, Kang Fangga dan Kang Acil yang hadir di sini. Kang Adi ada punya ada pertanyaan lain nggak?
1: Ah, sok mangga aja.
0: Okay. Nah, sahabat kalian tadi sudah cukup jelas ya apa yang akan kita dapatkan gitu ya di Bali gitu ya di Singaraja ini. Nah sekarang mungkin buat sahabat kalian yang ingin tahu lebih jelas lagi tentang BBMC gitu. Jadi yeah. BBMC itu bukan hanya memotoran tiap minggu
1: yeah,
0: gitu
1: betul. Kan
0: turi samori gitu ya minta izin ke pemajikan gitu.
1: Lain
0: begitu. Oke. Jadi setahu saya banyak sekali divisi yang sangat berhubungan langsung dengan tanggung jawab sosial. Di sosial kemasyarakatan juga sangat terlibat. Jadi sahabat kalian kalau lihat-lihat teman-teman BBMC itu lihatnya adalah merupakan bagian dari sebuah ekosistem sosial yang juga terlibat dalam setiap segmen kehidupan
1: bermasyarakat betul.
0: Gimana Kang Erwin?
2: Ya terima kasih.
0: Cik Erwin ya namanya harus panggil.
2: Oh enggak juga. Ya jadi kami di Bikers Brotherhood Motorcycle Club Indonesia itu Kang tidak hanya sekedar motor-motoran Kang.
0: Betul.
2: Jadi memang kita juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat, ingin merubah stigma kita yang terlihat negatif lah gitu ya dengan jaket kulit, motor besar dan sebagainya. Makanya kami mempunyai berbagai macam aktivitas yang kami rangkum ke dalam beberapa divisi yang ada di BBMC. Divisi-divisi yang ada itu terutama ya, kami arahkan ke arah sosial, Kang. Okay. Seperti misalnya waktu COVID kemarin, karena kita mempunyai ambulan yeah. dan kita punya divisi humanity, kami membantu, alhamdulillah kami bisa membantu semua orang tanpa tahu latar belakangnya dari mana, kita bantu, kita angkat di mana waktu itu susah sekali mencari ambulan. Zaman COVID itu kita angkut baik itu yang masih sakit
0: ya.
2: Ataupun yang sudah meninggal Kang. Nah, juga itu tanpa kita pungut biaya. Jadi itu gratis, semua masyarakat bisa mempergunakan fasilitas yang ada di BBMC salah satunya adalah ambulan. Kemudian juga untuk masalah bencana kami juga punya divisi rescue juga. Jadi waktu ada bencana gempa di Cianjur itu ya. Kang, itu gempa itu kan sangat besar sekali. Memang kita menurunkan divisi rescue dan humanity sekaligus rescue untuk membantu mengevakuasi korban dan membuat posko juga di sana di Cianjur. Kemudian ambulan itu mengangkuti korban-korban ke rumah sakit.
0: Okay.
2: Malahan ada cerita itu di mana ambulan-ambulan yang lain itu tidak mau ngangkut Kang. Karena punten korbannya memang sudah
0: ya pastilah ya.
2: Ya. Nah itu kita angkut Kang. Jadi tidak dikenali kita alhamdulillah lah. Mungkin keberanian itu bukan hanya untuk berantem saja, ya. Tapi untuk angkat mayat yang seperti itu juga harus ada gitu kan.
1: Betul.
3: Jadi
1: betul.
3: Wanginya.
1: Betul. Oh, betul. Betul.
0: Jadi, betul. Jadi kan wah BBM saya tapi ngangkut mayat itu hasil gitu.
2: Pantai lucu.
0: Pantai lucu.
2: Isin kologona kan.
3: Kayaknya sih kucuri gitu.
2: Ayo logo Tangkorak.
0: Kayaknya cerah ayo logo Tangkorak kali.
3: Dari kata Tangkorak kali.
2: Kata Rinto gitu. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah kita membantu itu. Kemudian juga ada yang divisi bergerak di bidang budaya. Budaya itu BFCE Culture and Education ya. Itu bergerak di bidang kebudayaan khususnya karena kita ada di Sunda ya Kang.
0: Ya.
2: Jadi tiap hari Kamis atau apa ya? Rabu itu kita kalau datang ke clubhouse kami, itu jangan aneh kalau ngedenger ada degung, ada cianjuran, ada gamelan.
0: Ini menarik
1: nih. Menarik nih. Ya. Jadi, betul.
0: Ini salah satu hal yang unik lah. Makanya kenapa BBMC itu sangat unik, karena dia juga merupakan bagian dari budayanya. Apa namanya, menjadi salah satu motor yang menjaga budaya Sunda itu tetap
1: betul
0: tumbuh gitu kan, eksis gitu kan.
2: Kemudian juga apa namanya, makanya kita bekerja sama dengan apa Museum Gubuk Wayang juga itu kan salah satunya. Jadi nanti kalau teman-teman semua main ke clubhouse kami itu bisa melihat ada pataka kan. Pataka Majapahit waktu zaman kerajaan, walaupun itu replika kan, karena yang aslinya itu kan entah kemana, mungkin di Belanda atau di mana itu, tapi dibuat sengaja oleh empu yang sekarang ada di sana itu, dan ya mungkin pakai ritual dan sebagainya, dan itu dititipkan di kami. Waktu kedatangannya itu dibawa oleh motor 37 motor, karena waktu itu momennya pas anniversary kita yang ke-37. Dibawa dari Mojokerto, singgah di beberapa kota, itu sampai ke Bandung itu disambut oleh budayawan Sunda. Jadi mungkin kalau flashback ke belakang zaman dulu Majapahit dan Pajajaran, mungkin ya seakan-akan kita pingin supaya stigma jelek dulu tentang Pajajaran dan Majapahit itu, sekarang mah kita lihat ke depan bahwa Majapahit itu menitipkan itu di Pajajaran kurang lebih begitu. Dan itu ada di clubhouse kami. Ada 10.
0: Dan tuh. Itu sahabat-sahabat, kalau masuk ke clubhouse ada kaca ya di situ, dan di situ juga ada ceritanya. Jadi ada ceritanya seperti apa pataka itu ya, dan juga secara simbolis dia mempunyai moralnya apa, semangatnya apa gitu ya.
2: Dan itu bebas orang mau lihat kan. Jadi beberapa kali datang dari murid-murid dari beberapa sekolah datang ke situ, datang ke clubhouse. Kami terangkan tentang sejarah itu, kita ceritakan supaya mereka tahu juga. Selain kami menceritakan tentang cikal bakal kami itu seperti apa, jadi supaya Bikers Brothers itu paradigmanya bagus di masyarakat ya, kita terangkan bahwa kami itu tidak seseram seperti itu, tidak senegatif yang kita dengar. Kita terangkan tentang jenis motor, kemudian juga kita terangkan tentang kebudayaan apa namanya
0: lokal,
2: yang lokal dan yang tadi itu itu salah satunya. Kemudian juga ada ini divisi yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi kami kebetulan alhamdulillah Bikers Brotherhood MC Indonesia itu mempunyai masjid kan di daerah Cibangkono, Cibiru. Nah, itu nama masjidnya Al-Ukhuwah.
1: Al-Ukhuwah
2: itu kan kalau bahasa Indonesianya persaudaraan.
1: Brotherhood.
0: Brotherhood bahasa Arab.
2: Al-Ukhuwah. Jadi itu rutin tiap minggu itu ada kajian. Dan minggu terakhir itu biasanya 3 minggu itu di Masjid Al-Ukhuwah, minggu terakhir itu biasanya di clubhouse. Jadi itu yang datang itu bukan hanya keluarga besar kami, tapi semua banyak dari klub motor lain atau komunitas lain ikut datang untuk mendengarkan kajian itu. Kemudian juga alhamdulillah tiap hari Jumat kita tidak pernah putus Jumat Berkah. Jadi di depan clubhouse kami itu kami utamakan untuk orang sekitar. Kita memberikan nasi box, memberikan minum untuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang melewati clubhouse kami. Kemudian juga ada satu lagi yang berhubungan dengan keagamaan itu adalah istilahnya bebersih masjid. Jadi alhamdulillah kita sudah keliling hampir ke berapa banyak masjid lah, sampai malahan di luar Bandung itu kita membersihkan masjid. Itu WC-nya kita bersihkan, masjid, musola itu kita bersihkan dan tidak bayar. Kemudian di akhir kita memberikan Al-Quran untuk masjid tersebut. Kemudian juga ada lagi, masih banyak kan ada BFEC. BFEC itu Brotherhood for Ecology and Conservation. Ya. Nah, itu hubungannya dengan alam, dengan lingkungan. Termasuk penanaman pohon, pelindungan mata air, dan kita sudah bekerja sama dengan desa yang ada di Cikole. Bukan negara. Kita kerjasama dengan pemerintah desanya. Kita rutin ya istilahnya menerangkan tentang bagaimana lingkungan itu harus dijaga. Kemudian selain itu juga kita memberikan untuk masyarakat di situ, anak-anak terutama, karena kebetulan ada yang di keluarga kami juga yang suka sepeda kan, BMX lah, itu sepeda yang ada di desa itu dikumpulkan di lapangan dan kita perbaiki semua dan spare partnya gratis. Jadi mereka yang asalnya sepedanya nambrukan itu tiasa sepedahan deh kan,
1: bikin seneng ya.
2: Jadi alhamdulillah. Kemudian juga ada Racing Division itu rada berhubungan dengan hobi kita kan, itu motor, ya. Balap motor. Balap tapi motor. Memang selama ini Racing Division banyaknya balap motornya motor besar kan,
0: ya.
2: Harley dibalapin atau misalnya motor-motor yang ini besar.
1: Besar.
2: Malahan kami kemarin mengadakan acara
0: di mana itu
2: di Brick Gift. Oh, itu biasanya di Jakarta kan, di Ancol, dan itu biasanya kita ikutan lomba-lomba itu
0: di Bandung.
2: Di Bandung kita pernah mengadakan di Brick Gift.
0: Di Brick. Oh, yang pokoknya yang memang sirkuitnya pas aja ya.
2: Iya. Classic bike race. Itu dari mulai CC besar sampai CC kecil. DKW kan. Oh, di bawah segala.
1: Sotengar kepet. Kebayangan.
2: Eh, di posnya itu maju gitu kan. Itu Racing Division. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan bela diri. Di kami juga ada divisi perisai diri. Perisai diri itu memang selain anggota kami juga anak-anak kami kan, anak-anak anggota kami, ataupun juga ada akhir-akhirnya banyak yang dari luar juga kan. Kita latih ikutan yang namanya perisai diri, kemudian ikut lomba juga, dan alhamdulillah kita prestasi untuk perisai diri itu sampai ada juara nasional kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut orang malah tidak berhubungan dengan motor.
0: Bayangkan aja dari 9 divisi, 9 ya divisinya ya.
2: Kurang lebih.
0: Hanya satu yang urusan dengan motor.
2: Iya. Ada custom. Oh ya, sama custom.
0: Custom 2
2: tuh. Custom biasanya kalau ada custom fest kita ikut. Terutama biasanya di Jogja yang itu ya. Jogja custom fest itu.
1: Custom fest.
2: Kita ikutan dan beberapa kali kita juga memenangkan
0: penghargaan ya.
2: Penghargaan itu. Jadi memang kita mengkaryakan, karena di kami ini memang rata-rata anggota kami itu harus mampu memperbaiki motor sendiri. Minimal dia motor sendiri itu bisa diperbaiki. Jadi kalau mogok di jalan dia harus antisipasi seperti apa. Dan banyak juga bengkel-bengkel. Jadi itu yang mereka bikin custom motor untuk dilombakan. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya. Baik Kang Ule, Kang Erwin, lengkap banget gitu ya divisinya. Dan ini semua divisi itu, kalau contoh saja misalnya ya, apakah masyarakat boleh mengakses divisi itu enggak?
2: Boleh,
0: gitu
2: boleh,
0: ya,
2: boleh.
0: Misalnya ya. Misalnya boleh. Saya memerlukan bantuan untuk konservasi lahan kritis gitu ya. Misalnya mengajukan ke teman-teman BMC, boleh ya?
2: Boleh.
0: Itu lewat mana pengajuannya?
2: Itu bisa nanti lewat humas juga bisa.
0: Lewat humas
2: nanti
0: ya.
2: Kita sampaikan ke langsung ke divisinya.
0: Ya.
2: Karena kami juga punya pembibitan sendiri untuk pohon.
0: Yaitu
2: di daerah Pada Suka. Ya.
0: BBM saja nanam pohon, masa yang lain nambah-nambah pohon.
2: Tapi ini pohonnya pohon bener ya Kang ya.
0: BBM saja nanam pohon, kawan kalian masa yang lain babat pohon.
1: Nah,
0: kan luka cida pisan.
1: Yang mana tuh?
0: Ya jadi tadi kalau kita perhatikan sahabat kalian semua, banyak sekali divisi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa hampir semua divisi di teman-teman BBM saya itu menyangkut seluruh aspek ke sosial gitu ya. Jadi sahabat Kalait yang ingin mengakses informasi itu silahkan datang sekali lagi ke clubhouse-nya BBMC di Wastu Kencana gitu ya. Atau Mungkin Kang
3: siapa hubungi?
0: Ah, Kang Erwin atau Kang Gole, Kang Gole, ada IG-nya atau ada website-nya?
2: Ya. Ada. Ya. Ah. Jadi ada juga call center Humas BBMC.
0: Kayak dicatat dulu ya. Sahabat Kalet call center Humas itu apa?
2: 0822 7272
0: 2662. Ah, silakan itu di note. Jadi kalau ada perlu apa-apa misalnya silakan untuk
2: jangan sungkan-sungkan.
0: Jangan sungkan-sungkan.
2: Kalaupun memang misalkan perlu ambulan,
0: ya.
2: Ada yang sakit darurat, mangga silakan.
0: Mangga, silakan. Jadi
4: kontak juga. Atau bisa DM juga di Instagram kita.
0: Instagramnya, kan? Instagramnya ya. Instagramnya
4: @bbmc.indonesia.
0: @bbmc gampang lah, gampang banget.
1: @bbmc. @bbmc.indonesia.
0: Pokoknya searching BBMC aja ada lah pasti. Ada. Jadi jangan ragu sahabat kalian semua untuk
5: menghubungi
0: langsung ya Kang Gowo ya. Jadi yang misalnya gini, saya tuh punya band gitu, silakan ada Rokalola
2: di sini,
0: gitu ya. Pengen saya pengen ada yang menghandle ya, ada yang managingnya seperti apa sih band itu? Ya udah, tinggal ke.
2: Nah itu satu lagi Rokalola ya belum
1: tadi malah belum disebut.
5: Tadi di awal udah.
2: Oh iya iya.
3: Jadi di kalau BBC itu ada satu stage Kang
0: ya,
3: di atas
1: yang di atas
3: itu ada stage. Jadi kalau teman-teman pengen saya pengen main di
0: BBC
3: itu dipersilakan ya, nggak berhubungan dengan Kang Acin.
0: Ya betul.
5: Maka kalau bikin ya. Event di sana boleh
3: bisa
5: dari luar gitu. Di antas pisang
3: kita boleh. Kemarin yang terakhir Black Mass
5: ya metal
3: itu Black Mass event di kami kan. Wah itu
0: ya. Wow, jadi sahabat kalian semua ini merupakan sebuah apa ya
5: gebrakan
0: ya, baru dan nafas baru lah bagi Bandung gitu ya karena sejak salah satu radio kita dulu yang memang sangat konsen di rock dan metal kita sebut GMR ya dulu ya. Kan dulu itu dia yang selalu menghadirkan musik-musik lain sebagainya. Nah sekarang di Bandung tuh hampir nggak ada setelah itu. Gitu ya. Akhirnya ya kita di Kelait coba untuk itu. Dan ada juga teman-teman dari BBMC yang punya fasilitas itu gitu ya. Kemampuan fasilitas itu bukan hanya secara fisik tapi fasilitas itu dari manajemennya, dari cara pengelolaannya, channelnya kan gitu. Bahkan di Rokalola tuh ada YouTube-nya, ada IG-nya macam-macam. Jadi kalau
3: TikTok-nya.
0: Jadi kalau sahabat kalian semua punya band nih di rumah, daripada pusing mau kemana, kita hubungi Rokalola. Kita masuk light rock silakan nanti kita serahkan kemana gitu ya.
3: Iya betul
0: seperti begitu. Mau manggung silakan manggung gitu.
1: Betul
0: ya begitu ya
3: Kang Acil ya. Dan apa stage itu bisa dibilang fenomenal karena salah satunya Ahmad Dhani juga pernah manggung di sini.
1: Mantap.
0: Nah Kang Gowo coba manggung di situ deh.
3: Andi Rif juga.
2: Andi Rif,
5: Ahmad Dhani. Light Rock bikin di sana.
0: Boleh. Nanti coba kita ngobrolkan dengan manajemen Light Rock, manajemen Kelight. Nanti kita coba sewa.
1: Kita berkolaborasi.
0: Betul kan? Sewa. Aduh, bukan sewa.
5: Gimana kan tadi? Kayaknya keren-keren Kak.
3: Oh iya, boleh.
0: Nanti mungkin hari Minggu. Salah satu hari Minggu. Boleh hari Minggu.
3: Boleh.
0: Hari Minggu pas acaranya Light Rock itu.
1: Kita di sana.
0: Kita di sana.
1: Betul.
5: Siaran langsung di sana.
3: Silakan.
0: Terus sambil ada band-nya
1: gitu. Sambil ada band-nya, ada performernya.
0: Bisa saja band-nya mungkin salah satu yang sudah kita
5: ya yang udah di udah
0: misalnya backside atau siapa gitu ya.
5: Yang udah pada masuk ke Light Rock kan bisa
0: ya, bisa dimasukin
5: live di sana,
0: live di sana.
5: Jadi tidak hanya didengar sama sahabat K-Light bisa langsung nonton di
0: betul.
5: Kolaborasi dengan Brotherhood
0: betul, dengan BBMC. Jadi ya karena kita sebetulnya dengan teman-teman Rokalola pernah ngobrol bahwa kita tuh punya satu tujuan yang sama sebenarnya.
1: Iya, visinya sama
5: di musik ya.
0: Di musik kita pengen mengangkat kembali Bandung gitu ya. Barometer musik itu kan di Bandung dulu.
3: Iya, betul.
0: Dari zaman Saparua gitu ya. Bahkan Saparua mau ada lagi apa?
5: Saparua Rising.
0: Rising. Heavy Rising. Tanggal 7.
5: Tanggal 7.
0: Juni. Jadi itu musisi-musisi legendaris Saparua saat itu
1: akan ngumpul.
0: Di tanggal 7 nih ya, masih lama, masih seminggu lagi ke tanggal 13.
3: Saya udah berangkat dari
5: Bali
0: ya. Ke Bali ya. Nah yang belum berangkat masuk silakan.
5: Jadi,
0: itu.
5: Borok Dajjal tampil juga ya.
0: Siapa?
5: Borok Dajjal.
0: Oh, rapi ya. Pokoknya
5: itu dari member kita.
0: Gabungan sih semua.
3: Borok
0: Siapa yang mau bernostalgia dengan Saparua di era 80 akhir
2: 90.
0: 90 awal ya gitu.
3: Saya sekolah di SMP 7 dekat kan. Jangan dulu
0: Mas. Saparua dah. Ya, sahabat kan ya. Semua kita dengarkan satu lagu lagi gitu ya, ya sebelum kita lanjut dengan obrolan yang berikutnya gitu ya. Kita punya waktu sedikit lagi. Itu ya, sebagai ya. Closing statement saja nanti dari teman-teman ya. BBMC. Ya kita dengarkan dulu. Masih ada lagu dari Rokala?
1: Masih ada.
0: Ini juga ya. Salah satu lagu dari
1: ini dari Gentry Band nih namanya.
0: Rokala ya.
1: Okay. Judulnya Brotherhood. Kita
0: Gentry Band itu Gentry itu jelas
1: gitu. Jelas gitu ya.
0: Soalnya kemarin juga ada band namanya.
1: Ada band jelas, jelas di sini.
6: Mana yang vokalisnya itu dari Motor Club juga.
1: Oh,
6: Motor
1: Club.
6: Oh,
1: benar yang saya dengar.
6: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Ya, kita dengarkan aja. Dulu ya. Nah, ini ada Brotherhood dari Gentry Band.

0: Kalian 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari Sumur Bandung 12. Kita masih dengan teman-teman dari BBMC.
1: BBMC.
0: Tidak terasa ternyata kita sudah 1 jam ya ngobrol ya.
1: Iya.
0: Nanti malah kita lebih panjang lagi lah, kita bikin.
2: Iya. Pengen ngobrol banyak,
0: iya, banyak banget, tapi banyak ya
2: yang pengen ditanyain.
0: Jadi rezim yang paling kuat itu adalah rezim waktu sebenarnya.
1: Rezim waktu.
0: Kalau waktunya udah habis, udah selesai semua gitu kan.
2: Tidak bisa
0: ngomong. Jadi sahabat Khalid, ini kita spesial nih di hari Minggu ini, ada tiga interval itu kita isi dengan dengan ngobrol banyak dengan teman-teman BBMC. Satu adalah terkait BBMC-nya, nanti interval kedua setelah ini kita akan ngobrol dengan khusus Karola.
1: Iya.
0: Ya, dan di situ akan kita selingi dengan salah satu band yang kemarin baru di launching.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Itu Anomali. Keren band di sini. Kita akan live di sini meskipun seadanya, tapi kita akan akustikan di sini, kita akan live ya. Silakan sahabat Khalid boleh ngasih opini, dan seperti biasa ya.
1: Yeah.
0: Silakan aja kalau harus kritik aja.
1: Yeah.
0: Misalnya wah halus ya tak gitu lagi. Itu lebih bagus daripada cicing-cicing lain, tapi di atas gitu kan. Gitu. Ayo sebutin aja. Oh kurang ini, oh ini mah mirip ini ya, biarin aja gitu kan. Oh kita lagi mencari itu.
1: Yeah.
0: Terakhir nih Kang Erwin, Kang Ule, Kang Pangga, Kang Acil masih di sini. Apa yang ada yang mau disampaikan nggak tentang BBMC? Karena terus terang saja sahabat kalian semua sangat menarik gitu ya, yeah, BBMC itu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa BBMC itu terbuka untuk siapapun.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Clubhouse-nya terbuka untuk siapapun, membership-nya juga terbuka untuk siapapun, acaranya juga terbuka untuk siapapun. Jadi tidak eksklusif.
1: Tidak eksklusif.
0: Justru inklusif, BBMC ya, itu adalah sebuah klub motor yang paling inklusif.
1: Betul.
0: Gitu ya. Saat ini. Jadi siapapun boleh ikut gitu ya. Sekarang terakhir Mangga.
3: Baik. Ya, pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak nih Kang. Kelight 107.1 FM Bandung sudah mengundang kami dari kepanitiaan Big Bang 38 tahun anniversary Bikers Brotherhood MC Indonesia. Kemudian kedua, dengan senang sekali saya juga ingin mengajak seluruh bikers yang ada di Bandung, yang ada di Jawa atau di Bali, Lombok, pokoknya seluruh Indonesia, nanti silahkan datang ke acara kami di Krishna Fantastic Land, Singaraja, Pantai Lovina, Kecamatan Buleleng, Bali Utara, tanggal 13 Juni. Kita seru-seruan di sana, kita happy bersama di sana, Kang. Kita bersilaturahmi, sekalian kita happy juga di sana, Kang. Untuk acaranya, dan kemudian untuk clubhouse Bikers Brotherhood MC sendiri yang ada di Jalan Wastu Kencana nomor 50B, kami tegaskan lagi, kami terbuka untuk umum. Siapapun, kami tidak memandang itu motor apa, jenisnya apa. Kalau mau silaturahmi, mau kumpul sama kami, dengan senang hati kami menerima, Kang. Apalagi ada seniman-seniman Bandung yang termasuk di band-band mau main di tempat kami, itu dengan sangat terbuka. Kami juga akan menerima dengan senang hati.
0: Dan di depannya itu ada buat nongkrong ya.
3: Ada
0: buat ngopi ya.
3: Ada.
0: Jadi
3: buat
0: kalau
3: ngopi.
0: Mau boleh

0: untuk masyarakat banyak, Kang. Ya, ya. Tidak berguna untuk kami secara internal BBMC saja, ya. Kami ingin berguna untuk masyarakat banyak khususnya Bandung, Kang.
1: Baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, satu sebelum close ada satu.
2: Iya, ada komen
1: dari sahabat Nandi ya di Purangga.
2: Iya.
1: Malam akang-akang semua kalau dengar dari obrolannya akang-akang calon penghuni surga.
3: Alhamdulillah, amin. Amin.
1: Jadi kita ini boleh badan mah serem-serem ya, tapi soft spoken lah kita ini.
3: Betul.
1: Ya. Ya kalau cangkul mau diayunkan dengan benar tidak
2: ada tembok yang tidak runtuh.
1: Betul. Ya. Amin. Terima kasih Kang Nandi, ini semangat buat teman-teman di BBMC juga. Terima kasih Kang Nandi.
0: Maka silakan dihaturanan ke
1: Linggi
0: Clubhouse BBMC, Kang.
1: BBMC ya. Sekali lagi terima kasih nih Kang.
3: Sama-sama Kang.
1: Kang Erwin, Kang Ule, Kang Fangga dan Kang Acil nanti yang masih akan di sini. Kita sudah mengetahui lebih banyak lagi ya sekarang tentang BBMC. Jadi sekali lagi informasi itu kalau yang masih belum lengkap silakan datang ngobrol di sana atau silakan kunjungi Instagramnya gitu ya, bbmc.indonesia gitu kan. Silakan tadi ada kontaknya,
2: call centernya.
1: Biar tahu seperti apa. Semakin kita tahu semakin apa ya namanya, semakin sayang lah.
3: Tak kenal kata sayang.
1: Oke, terima kasih Kang Erwin, Kang Ule, Kang Mangga sudah hadir di Kelight gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus gitu ya, win-win solution silaturahmi seperti ini kita jaga gitu
2: ya. Ya, mudah-mudahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin Kang, kami ada plakat nih dari BBMC
2: Kelight. Siap.
3: Kang diterima Kang.
1: Kasih. Kang kan tinggal
3: kurang gede. Gede apa? Awakna gede.
1: Ngiringan sadayana nu tadi talk show
4: semua
1: sadayana bersama
4: sadayana
1: ya Kang Andi mari tuju kap perutnya kecilin dulu. Satu, dua, tiga. Anggo ini. Nah, siap ya. Buat story yang biasa. Satu, dua, tiga. Siap.
2: Iya.
1: Buat story, tag BBMC.
3: Oh iya, bisa.
1: Bisa. Amin.
3: Siap.

0: Iya, 107.1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan walaupun AC-nya lebih dingin tapi suasana semakin hangat, hangat. Nih, oh, kan.
1: Sangat-sangat hangat.
0: Sangat hangat.
1: Kehangatan nih kayaknya
0: nih. Iya. Ini agak haneutin sekali. Betul. Nih ada siapa betul, aja nih, kan.
2: Ramai banget nih. Jadi sahabat kalian, tadi kita di interval pertama kita yeah. sudah kedatangan teman-teman BBMC, dan sahabat kalian sudah
0: pengurus ya tadi ya, pengurusnya BBMC ya.
2: Secara utuh, dan di interval kedua ini khusus kita akan ketemu ngobrol banyak dengan teman-teman dari salah satu divisi di yeah. BBMC yang sangat gitu ya, sangat-sangat peduli dengan perkembangan musik di nasional, kira-kira di yeah. lokal gitu ya. Jadi tadi seperti saya singgung di interval pertama, Rockarola ini salah satu divisi dari BBMC yang sangat peduli gitu ya terhadap perkembangan musik di khususnya Bandung gitu ya, karena semua juga punya tujuan yang gede gitu, supaya Bandung itu tetap menjadi salah satu barometer
0: musik, ya. Betul,
2: tetap nomor satu di Indonesia gitu ya. Nah, kita akan ngobrol banyak nih dengan teman-teman Rockarola ya. Kita kenalan dulu deh.
0: Kenalan dulu pertama.
2: Supaya sama ada siapa semua aja bisa tahu dengan siapa ngobrol, bukan
3: biar, ah, saya biar, tete. Biar sayang ya.
2: Biar tidak kenal maka tak sayang.
3: Harus sayang dulu.
2: Tapi saya kenal dengan nomor satu, tapi tidak sayang saya.
3: Jadi tak kenal maka taruh.
1: Nah. Wah, mainannya gitu ya. Mainannya gitu ya.
2: Mainannya. Tapi tidak boleh ngomong yang terlalu vulgar ya, nggak boleh.
1: Aduh.
2: Ya, kita kenalan dulu. Mangga, silakan.
0: Mangga, sok.
2: Dengan siapa?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya di sini, saya Bay.
2: Kang Bay.
4: Ya. Sebagai koordinator Rockarola, alhamdulillah yang dipercaya okay. oleh kakak-kakak untuk mengemban dan membesarkan Rockarola.
2: Oke. Okay. Siap. Terima kasih.
5: Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hatur nuhun ke semuanya, khususnya Kailet yang sudah bisa berkolaborasi dengan kita. Kebetulan saya namanya Ivan Fei, panggilan Fei.
2: Kang Fei, Kang Fei.
5: Fei. Di Rockarola saya kebetulan diamanahi oleh kakak saya Kang Acil untuk mengelola keuangan.
0: Oke. Okay. Oh iya.
5: Bang Benhar. Mudah-mudahan amin.
0: Ya. Amin.
2: Jadi sahabat kalian jangan khawatir. Aya duitan.
3: Mudah-mudahan bagian amplop. Nah,
2: itu. Maka, sekarang silakan.
6: Ya, assalamualaikum. Saya Ari, mungkin Ari, ya. Dipercaya sama Kang Acil sebagai wakil koordinator.
2: Oke, okay. Wakil koordinator Kang Ari.
7: Assalamualaikum, saya Handi. Saya posisinya di eksternal Rockarola. Posisinya itu lebih ngurusin bagian digitalnya Rockarola. Okay. Nah, dan media.
2: Media. Jadi ini yang pertama dengan distribusi konten ya. Itu kan kira-kira betul, seperti gitu.
0: Iya, tapi buat sahabat Kelet yang dari tadi dengerin, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada lagu yang diputar. Itu Kang Handi yang main gitar tadi ya.
2: For Honor and Glory ya.
3: Kok dibocorin.
2: Ya tadinya kita mau cerita ini tuh, tapi
0: ya boleh kan ya. So yang terakhir nih tuh yang paling ininya.
3: Atas
0: tadi.
2: Oke, nah sekarang mungkin sahabat kalian pengen tahu ya apa itu Rockarola, bagaimana, kapan terbentuknya, dan mungkin visi dan misinya apa kira-kira nih.
5: Oke.
4: Assalamualaikum. Ya, saya Bay mungkin menjelaskan sedikit. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Raka-Raka ya sebelumnya, bahwa Rockarola itu salah satu divisi di BBMC yang lebih memfokuskan untuk entertain dalam bidang musik. Ya mudah-mudahan kita juga bisa lebih besar gitu. Bahkan kita bisa minimal nasional lah dulu lah, sebelum mendunia gitu ya.
0: Amin.
2: Amin.
4: Kita jadi wadah, mangga mau semua genre kecuali inisial D
2: ya,
4: ya kita maksudnya yang punya karya ya. Gitu kan ya, kita mewadahi, alhamdulillah kita punya juga apa sekretariat sekre di Wastu Kencana
2: ya. Di clubhouse ya,
4: di clubhouse, clubhouse. Ya kita juga sering ngadain acara di situ, yang punya karya atau apa mangga kita kolaborasi atau kita ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan nih besok juga kita mau ada latihan, season latihan Blues Power di Wastu Kencana.
2: Di stage itu yang di atas ya?
4: Enggak, oh, kalau kita di dalam dulu, di dalam, oh, lebih dalam. Lebih private lah ya, untuk latihan besok. Nah, kalau ada yang misalnya ada musisi yang mau datang atau
2: ya,
4: mau lihat,
2: boleh,
4: boleh mah enggak? Ya. Kita open, kita buka public space ya, ya, untuk semua mungkin musisi yang punya karya atau apa, mangga kita ngobrol di Wastu Kencana di clubhouse gitu. Ya.
2: Oke,
4: okay. Gitu untuk lokalolanya sendiri gitu.
2: Ya. Jadi sahabat kalian seperti tadi kita sampaikan ya, gitu. Kalau punya band gitu ya, misalnya teman-teman sahabat kalian punya band, bingung cara kemana sih kita harus pengen tahu nih gitu. Ya silakan ya, hubungi Rokalola, datang ke ya, Wastu Kencana ya, gitu ya, situ. Baik-baik kok, meskipun tadi udah disebutnya baik-baik kok, bukan serem-serem kok. Jaketnya aja yang serem.
4: Kita buat umum ya, semua mau halayak manapun boleh.
2: Silakan,
4: kita jadi open.
2: Bawa karyanya, sampaikan di sana, atau kirim demonya, mangga silakan. Dan itu, kayaknya kan biasanya bingung juga gitu, mau kemana nih sekarang gitu ya. Dari awal gitu, Kang Hadi biasanya kayak gitu kan, biasanya ya, orang-orang betul. Itu ya punya band. Dengan Kang Gowa pernah ngobrol juga ya, ya, tuh kan. Saya tuh punya band tapi ya masih pakai IG mandi IG-nya sendiri gitu kan. Followernya baru 10 kan gitu kan. Terus ya, YouTube juga belum ada subscriber kira-kira. Ayolah ada Rokarola nih, kita bantu mereka teman-teman untuk tumbuh gitu bersama gitu ya.
4: Iya.
2: Seperti gitu ya Kang ya.
4: Bebarengan lah.
2: Bebarengan tuh bebarengan. Ya, karena musik itu sahabat kalian semua, kita sudah tahu bahwa musik itu adalah ekosistem.
4: Yeah.
2: Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri kecuali kita duitnya sabrek-abrek gitu ya. Yeah. Yeah. Dibeli ekosistemnya gitu kan. Tapi kalau tidak punya, tidak bisa beli ekosistem, ya harus ketemu sama ekosistem yang tepat kan begitu ya Kang Bay ya. Mangga, sekarang mungkin ada yang mau sampaikan. Mangga,
0: silakan.
2: Bebas ini, Mas, bebas.
4: Lancar ayo.
8: Halus sekarang ya. Ya sedikit menceritakan tentang berdirinya Rokarola gitu. Rokarola berdiri 12 Juli 2022. Berawal dari cerita keinginan salah seorang pendiri SS ya, Kang Acil sendiri.
2: Acil, ya.
8: Karena difasilitasi oleh El Presidente Johnny B. Goode, ada satu peralatan yang disediakan di BBMC, yang mana tadi itu ada drumnya, ada gitarnya,
2: lengkap aja ya.
8: Lengkap Bang. Maka tercetus dari Kang Acil, kumaha ieu teh carana? Kumaha carana? Bukan berarti untuk menghibur orang luar dulu. Oh. Karena seringnya berkumpul member di sana. Nah, pada akhirnya Mang Acil, ayo tuh orang jangan hibur
2: orang-orang sorangan.
8: Nah, itu berdirinya. Ya punten dengan segala kekurangan fasilitas gitu ya, artinya ya mani kan
2: ya,
4: mani gitu. Waktu sama waktu juga
8: betul sama mengacil, aduh ngundang mana wae
2: sedih menceritakan ya Pak.
8: Tapi dengan semangat untuk apa memberikan kontribusi ke BBMC, kita pingin BBMC lebih maju gitu kan. Kalau dibilang besar BBMC sudah jelas besar, tapi apa yang harus kita berikan ke BBMC ya tentunya harus ada. Nah itu
2: ya
8: pada harinya kita mengadakan acara reguler ya Kang Acil
2: ya.
8: Kebayang gak Kang, satu minggu dua acara dengan budget yang lebih besar. Nah pada harinya
2: turunan.
8: Ayah sakit, nggak
2: dompet,
8: nah,
2: dua apa gitu.
8: Nah, alhamdulillah Kang, ada band-band tertentu yang memang pada saat COVID tuh, 2022 COVID, dia belum ada job, setelah diundang sama kita, dengan budget yang mereka terima gitu ya. Ya pada akhirnya sampai sekarang dia sudah main di kafe-kafe.
2: Ya.
8: Nah itu. Alhamdulillah. Nah harapan saya ke depan mungkin Rock Arola menjadi satu wadah gitu ya. Satu wadah untuk menjadi musisi seluruh Bandung atau seluruh Indonesia ya untuk mengembangkan bakatnya gitu ya, kan ya. Memberikan kontribusi juga gitu ya. Kan. Ya salah satunya setelah kegiatan itu kan banyak banyak koneksi yang pada akhirnya ada Mang Handi gitu kan. Dari kekurangan SDM kita menambahkan wawasan kita untuk mengembangkan Rock Arola.
2: Okay. Gitu kan. Sudah berapa band nih sekarang yang dihandle ya sama Rock Arola total?
7: Bagian Handi nih. Mang Handi. kebetulan di Rock Arola ini kita sudah merilis karya original itu ada 6 single, bentuknya single dari 5 artis yang berbeda. Okay. Itu berarti ada artis yang ketagihan untuk ya. Rilis Rock Arola gitu
2: berarti
7: ya.
2: Ada yang dua artis.
7: Ada yang dua. Kebetulan playernya sebelah saya gitu. Ya, itu tuh dimulai dari rilisan pertama tuh tahun 2023. Dua akhir. Nah, Mr. Bears itu. Jadi alhamdulillahnya bisa dibilang apa ya? Dari pergerakan yang dilakukan bersama-sama dengan BBMC dan Rock Arola ini tuh akhirnya mulai membuka mata dari teman-teman yang bisa dibilang alhamdulillah kita responnya sudah sampai di luar Bandung ya. Gitu kan. Jadi sudah mulai banyak yang nanya-nanya terus ya itu tadi yang seperti yang dibilang sama Kang Bay tadi, kita masih belum menerima dan mungkin nggak nerima inisial D ya. Yang singkatannya ya. Dangdut gitu ya. Disebutin lagi
0: apa sih? Gak apa-apa. Biar jelas, bukan apa-apa. Kasian pemain degung, Kang.
5: Jawabnya kurang.
7: Gitu. Ya kebetulan dari 6 single yang rilis ini, genrenya udah mulai macam-macam. Dari tadi mungkin sudah ada yang sempat didengarkan, ada yang instrumental nggak jelas gitu kan, tiba-tiba ada yang rock and roll. Nah kebetulan kita juga ada lagi yang baru banget rilis ini, itu di luar dari kan biasanya kalau anak motor itu kan rock and roll sama blues ya. Nah kita berbeda nih, akhirnya kita debut pertama kita ngerilisin yang di luar dari genre pada umumnya di anak motor gitu.
8: Itu aja kritik sosial ya.
7: Gak bisa bilang gitu juga sih.
2: jadi Kang Handi dan teman-teman dari Rock Arola kemarin tuh saya ada acara di Love Story ya. Apa namanya sebetulnya konsernya Rain.
0: Showcase album baru.
2: Album barunya Rain of Doom. Tapi ada kurang lebih sekitar 15-an lah mungkin ya band ya. 15 band. Tapi emang genrenya brutal.
0: Iya, yang kencang-kencang.
2: Okay. Brutal death, macam-macam lah. Metal. Cuman yang dari saya kebayang itu sebegini banyak gitu ya band di Bandung. Dan salurannya enggak ada. Kira-kira seperti begitu ya. Wadahnya itu enggak ada gitu ya. Dan ini mesti menjadi sebuah nafas yang segar gitu ya buat seluruh artis-artis lokalnya Bandung ya.
7: Betul.
2: Kemarin bagus-bagus itu ya.
0: Bagus-bagus.
2: Cuman ya saha saya tanya di komen.
0: Baru kenal kita
2: baru
0: juga.
2: Baru kenal gitu. Ya. Memang musiknya brutal. Death metal brutal, dia ada technical death metal, ada brutal death metal, ada grindcore macam-macam lah.
0: Hardcore.
2: Gitu. Tapi so far sih ekstrim gitu ya. Rada ekstrim. Menerima yang begitu enggak?
7: Iya. Terima kita justru kebetulan kita sampai sekarang itu untuk genre yang kita bisa bilang brutal atau ya dimulai dari metal gitu ya. Itu kan juga kadang-kadang masih bingung karena mereka kan ya kita tahu ya secara pergerakan underground mereka kuat banget gitu ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga mau ngajak juga jadi segen takutnya gimana.
2: Kagowota. Ayo.
7: Gitu kan.
9: Tapi tetap kan ayah mereka blues kayak gitu kan dari awalnya. Itu
2: rock and roll itu kan sebetulnya akar utamanya.
0: Akar utamanya.
7: Iya, betul gitu.
2: Jadi secara genealogi
0: ini berarti gitu gini ya. Kang Arif, ini ada sedikit kasus pas segen-segen nih. Anak metal segen ke anak motor segen ke anak metal sih kan ini.
2: Kurang lebih begitu. Mungkin sekali waktu kita undang salah satu band yang memang lebih ekstrim gitu manggung di
0: Wasi Kencana.
7: Iya, boleh.
10: Alhamdulillah malah kita
9: kurang penakan di tengah we nya.
0: Bener.
10: Benar, benar.
2: Kan yang penting mah yang penting mah ide kan ya.
10: Iya, betul. Jangan deh, jangan.
9: Yang penting gini lah, yang penting kita kan pada intinya mau apapun itu kita menjalin silaturahmi dan ya, kekeluargaan betul. Gitu kan. Ya. Ya, ya. Jadi mau apapun ya, bentuknya mau
2: betul
9: metal thrash atau apa ya. Apa kita terima.
2: Karena intinya kan kita pengen mengangkat kembali artis-artis lokal gitu ya, ya menjadi
9: betul, ya.
2: Kan intinya beginilah. Mereka tuh bergerak di situ kan pengen sesuatu ya untuk menafkahi keluarga
9: betul,
2: dan sebagainya ya, gitu betul, kan. Betul. Niatnya pasti mulia kan betul, seperti betul, begitu ya. Ya udah kita dorong aja itu ya, kita angkat aja ya, seperti begitu ya. Nah pertanyaan berikutnya Kang, ada nggak keinginan Rokalola untuk menjadi label nih? Itu pertanyaan berat juga ya.
9: Menghandi lagi.
10: Ya kalau jadi sebenarnya dengan kita ini kan Rokalola ini kan ketika dia sudah meriliskan secara dunia ya. Ke dunia luar gitu. Kita yang ngurusin mereka otomatis. Arahnya itu kita udah kayak menuju kayak label dalam tanda kutip. Ya, nah, jadi sebenarnya secara sah untuk legal standingnya kita belum bikin.
2: Okay.
10: Tapi untuk secara indinya nah kita secara indinya kita sudah bergerak di situ karena siapapun nanti yang bekerja sama dengan Rokalola kita ada kontrak hukumnya.
2: Pasti.
10: Nah, gitu ya, masalah songwriter, masalah pembagian sharing profit gitu kan. Dan kebetulan juga sekarang itu Rokalola itu masih teman-teman. Masih bergeraknya di bidang distribusi.
2: Oke.
10: Mudah-mudahan dengan nanti banyaknya antusiasme teman-teman musisi dan seniman yang ada di Indonesia, kita bisa pelan-pelan menuju manajemen artis ataupun jadi label yang sah, gitu kan. Ya awalnya kita masih gitu karena kita juga butuh, kita sama-sama pansos lah bahasanya gitu.
2: Betul.
10: Ya.
2: Betul.
10: Gitu.
2: Jadi sebetulnya kalau puzzle ini memperkuat dulu puzzlenya ya, biar kokoh dulu ikatannya
10: betul,
2: ya.
10: Betul.
2: Setelah itu gede bareng-bareng kan.
10: Iya betul. Betul, begitu, betul, ya. Betul.
2: Ketika Rokalola mau jadi label dengan seluruh struktur yang sudah ada, ininya sudah kuat gitu.
10: Ya,
2: tinggal masuk begitu
10: betul,
2: kan.
10: Betul. Seperti begitu ya. Yang jelas kalau dari secara saya pribadi ketika saya diajak di Rokalola ini itu adalah kan sudah menjadi hal yang klasik ya ketika ada teman-teman yang punya band tapi dalam tanda kutip ada senioritas. Nah saya pengen ngilangin itu di Rokalola itu nggak ada senioritas gitu. Jadi siapa yang udah sempat main sudah sempat naik bantu yang belum naik.
2: Betul.
10: Kita sudah sama-sama naik ya kita sama-sama maju gitu aja udah simple.
2: Band bantu band gitu.
10: Ya betul itu aja gitu. Harus saling support. Gitu.
2: Betul. Oke, ini menarik nih sahabat kalian semua ya. Jadi jangan ini juga gitu ya, jangan khawatir. Saya bandnya baru begini-begini aja. Coba aja.
10: Iya betul.
2: Coba aja gitu ya. Gitu kan, Kang Bey.
9: Ya, salah satunya sekarang mungkin kalau ada masternya Anomali Band.
0: Iya.
9: Nah itu kita bikin challenge juga ya. Jadi Anomali sekarang untuk versi originalnya kita play mungkin ya.
2: Iya.
9: Kita play. Nah nanti Insya Allah tunggu di akhir season mungkin Anomali versi yang original bakal kita bawain akustik. Nah itu kan satu aspek juga ya, satu beban. Gimana Anomali yang notabene dia beatnya agak kencang.
0: Ya.
9: Nah nanti di Kilight mungkin mungkin baru pertama nih di Kilight kita akan
0: akustikan perform mendengarkan akustik. Versi okay. Akustik.
9: Nah, kita rilis dulu yang originalnya. Nah, gimana? Iya. Nah, nanti di akhir season mungkin kita akustiknya live. Okay. Ya,
2: sahabat kalian semua sekali lagi kalau yang ingin diskusi, ingin ngobrol silakan di WA ke kami di 0812-203-1972 ya. Ingin bertanya apa sih Rokalola dan sebagainya.
0: Silakan aja.
2: Kemana saya gitu ya. Saya ini punya band, saya punya lagu dan sebagainya.
9: Boleh.
2: Gitu ya. Silakan di tanyakan di sini. Ada IG-nya kan?
10: Sekalian untuk teman-teman apa sahabat Kelet ya?
0: Sahabat
10: Kelet kebetulan di Rokalola ini kita sudah sosial media yang bisa dibilang aktif 24 jam itu kita ada TikTok.
2: TikTok.
10: Itu insya Allah mudah-mudahan istiqomah dan sehat-sehat adminnya itu bisa setiap malam itu live. Jadi tujuan live di situ adalah mungkin tanpa bermaksudnya ingin kelet ya. Tanpa maksudnya ingin kelet ya. Jadi kita punya program tuh namanya Radio Rola gitu. Ya tempat di sana teman-teman yang mau mendengarkan lagu favorit, iya mau promo karya sendiri juga ada itu tinggal follow aja Rokalola. Okay. Nah, gitu di TikTok. Ini Instagramnya juga ada.
2: Ini mungkin salah satu penyebab Hard Rock kemarin tutup ya.
0: Iya. Oh, sudah 24 jam, Kang. radio ge eleh.
11: Rokalala mah rokennya.
2: Cuman Arbina hedral 24 jam ya. Arbina sehat-sehat. Ya, jadi sahabat kalian semua sekali silakan di TikToknya apa namanya?
10: Rokarola.
2: Rokarola di TikToknya. Ya, silakan.
0: Kebetulan sekarang juga lagi live
10: mungkin ya. Halo teman-teman TikTok, halo. Silakan,
2: ada paus nggak paus?
4: Ya, TU aja kali 5. TU kali 5.
2: Ya, jadi sebenarnya di studio Kalait juga saat ini sahabat Kalait sudah hadir Anomaly Band ya yang
10: yeah,
2: akan kita akan from. Tadi lagunya sudah kita putar.
0: Belum.
2: Nanti kita putar ya. Lagunya akan kita putar nanti versi akustiknya gitu ya. Kita sih membayangkan gitu ya, suatu saat memang apa ya, hasrat kita atau hasrat itu apa ya, hasrat itu.
0: Tidak, untuk mendingan hasrat Kang daripada gairah melebih.
2: Hasrat kita untuk memajukan musik itu memang ketemu jalannya gitu.
0: Itu
2: yang kita inginkan kan. Kita saat ini teman-teman Rokalola tuh yang sedang membuka jalan itu gitu ya. Memang terjal tadi sampaikan terjal dari awal Kang Bay, Kang Fei cerita dan Kang Andi, Kang Acil semua duitnya nggak ada, patungan dan sebagainya. Ya memang terjal seperti itu, tapi istiqomah kan.
10: Amin.
2: Ya, istiqomah amin. Karena kita punya hasrat yang seperti itu.
10: Kalau saya pribadi sih Kang, kebetulan saya agak sedih ketika Java Rock England itu selesai. Itu pertama kalinya saya nonton Mr. Big di panggung gede, Halloween panggung gede gitu kan, terus tiba-tiba hilang dan mudah-mudahan nanti ya Kelat pasti jadi itu media partner utamanya Rokawala di Rokawala Festival ya.
0: Amin.
2: Kita
0: pengen
2: Bandung juga gitu ya. Ya Java Rock England selesai juga.
10: Iya, itu dia sedih juga. Itu sedih banget sih Mas, itu sedih banget itu.
2: Ya mau apa lagi gitu kan. Kemarin Summer Sonic juga jadi private kan.
10: Betul
2: ya,
0: betul.
2: Apalagi coba yang kita harapkan, gue apa coba Kang? Apa mau Hell Print?
10: Aduh.
2: Itu dia makanya gitu. Kita harus maju paling depan. Ya memang saya lagi mendingan berdarah-darah sekarang gitu ya. Tapi nanti kita akan menemukan ya itu jalannya itu seperti apa nanti ya.
0: Iya. Karena kebetulan dari Rokarola ini visinya serupa ya sama di kita di Light Rock ya. Society. Karena Light Rock juga kita punya Light Rock Society ya, yang coba mengajak sahabat-sahabat Kelight yang punya band dan punya karya itu biar didengar gitu sama yang lain
10: betul.
0: Soalnya kan sayang juga udah punya bikin lagu susah-susah ngerekam tungtungnya jadi file di komputer doang mah gitu kan.
10: Terus harddisknya kaduruk
0: deh.
2: Terus potongannya jadi ringtone.
10: Sedih gitu
12: kan. Dan enggak menutup kemungkinan ya bisa kolaborasi sama Rokalola.
2: Oh pasti, gitu. Pasti. Ya,
12: dari Light Rock Society ini bisa gabung.
2: Ya.
10: Amin.
2: Ya. Karena satu visi kan. Kalau satu visi gampang seperti pemerintahan kan, kalau satu visi gampang.
12: Jadi di Light Rock Society
2: didengar,
12: di
2: Rokalola juga
10: didengar. Betul.
2: Ya, itu tadi Kang, mungkin Kang Gowo kita coba lebih dalam lagi kita apa namanya partnership bebarengan seperti begini gitu.
0: Kolaborasi aja.
10: Relationship aja lah biar enak lah.
0: Relationship.
10: Kita relationship aja lah.
4: Karena di Bandung juga kan Kang penghasil musisi, salah satu penghasil musisi
0: betul.
4: Banyak bener, gitu kan.
11: Kembalikan lagi ke barometer yang dulu.
2: Iya, lagi ke dulu itu Bandung sempat menjadi tempat
0: barometernya musik.
2: Musik pokoknya lah Bandung itu kan.
0: Ya, betul.
2: Pokoknya all genre itu Bandung pasti ada top.
0: Pasti ada. Ya,
2: udah ya, pasti
10: betul,
2: ada di top.
10: Betul.
2: Itu udah pasti siapapun yang dari
4: situ. Jadi role model juga.
2: Role model juga
4: salah satu musik Indonesia kan Bandung.
2: Kan masih ingat dulu kita ada Dago Music Festival itu
10: sebenarnya
2: jalan
10: ya.
2: Dago Dafes. Saya ingat tuh. Saya ingat Nine Ball, wah gede banget tuh panggungnya. Terus di dekat apa Kang Gowa di dekat di Stara itu dulu, di Stara terus sekarang jadi apa sih? Di Dago itu Galail di Stara dan sebagainya. Itu jadi pizza itu jadi ada pizza kan dulu ada ada band panggung kecil gitu, saya lewat di situ.
13: Ini tahun berapa ya?
2: Tahun berapa? Lo aja nanti luar, 4-an, 5-an.
13: Tahun berapa?
2: Tapi
0: belum
13: main. Tapi belum ada deh. Ya kan?
2: Time Bomb Blues udah main. Nah, ya, kan? Waktu yang Kang Budi, Kang Budi itu udah manggung di situ. Si siapa? Dani Akung gitu kan?
13: Almarhum.
2: Almarhum. Di situ ada panggung kecil kan? Yang main, yang nonton 5 orang. Itu nasibnya beda. Itu tuh Peter Pan tuh.
13: Iya, betul. Ya. Betul.
2: Nine Ball mah yang sudah gede duluan ya, tetap ya, aja ya, begitu ya.
13: Ya fun fact-nya Kang
2: itu
13: fun fact dan saya masih ingat banget dari band ya saya enggak bisa sebut namanya major label gitu dari major label dari Musika dia tuh bandnya tuh. Main di Bandung itu bisa dibilang kajian terakhir katanya.
2: Betul.
13: Karena penontonnya jahat semua.
2: Jahat semua.
13: Yeah. Kejam, diem betul. Nonton diem. Paling enak-enak juga ngangguk. Yeah. Tapi itu mereka suka. Yeah. Tapi kan tegang sama anak band.
2: Itu
13: kan?
2: Kemarin saya tanyakan. Kemarin saya tanyakan waktu acara kemarin.
0: Acaranya Renov Bloom itu.
2: Ryan apa namanya?
0: Ryan Rebel.
2: Ryan Rebel. Kemarin di Love Story. Ya. Kan kenapa ini musik tuh brutal death metal? Gak ada yang moshing gitu kan? Bandung memang begitu. Bandung itu kalau musiknya dinikmati gitu kan. Gak ada gitu lompat-lompat tuh. Di Bandung tuh begitu. Unik juga ada unik
13: emang. Penontonnya jahat Bandung emang.
2: Nonton Green Corn gitu.
0: Kritikus semua ya.
2: Duduk-duduk di kursi gitu kan. Musik Green Corn loh gitu.
14: Kayak nonton sinetron.
13: Husuk semuanya.
2: Dan kalau kritik juga kejam.
13: Iya betul, sangat-sangat kejam. Sangat-sangat kejam, tapi apa adanya gitu. Apa adanya gitu.
2: Itu yang membuat rata-rata band di Bandung bagus gitu
13: ya.
0: Kuat mental.
13: Ya. Mm-hmm. Yang bertahan itu yang kuat gitu.
2: Nah, itu yang mungkin sebetulnya ya sekali lagi Kang Pai, Kang Wei dan teman-teman semua kita harapkan seperti begitu.
13: Amin.
2: Ya. Artian, kita sama-sama mengangkat kembali gitu ya.
13: Ya.
2: Marwah.
13: Marwah.
2: Ya. Bukan Marwah Kaltim ya, Marwah. Ya. Marwah musiknya Bandung gitu ya.
13: Siap. Oke. Okay.
0: Bisa nyambung kadinya ya.
13: Tersiap.
2: Oke, kita sebelum kita lanjut kita putarkan dulu dari Anomalia. Kan?
0: Ya, kita dengerin dulu versi orisinalnya ya, kayak gimana nih ya.
2: Ada brutal.
0: Ya, ini adalah lagu Gaskeun Gaspol dari Anomali. Ya, mari kita dengarkan.

0: Kelet 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, kita masih sama kakak-kakak dari Karola. Aduh, kakak-kakak.
1: Siapa dek? Tadi kita dengerin Anomali ya, salah ya. Satu band yang di manajemeni oleh
0: ya.
2: Kita bantu distribusi.
1: Distribusi.
2: Manajemeni
1: berarti.
2: Iya.
1: Distribusi. Oleh teman-teman lokal. Silakan sahabat Kelet berikan opininya di 0813-2191973. Ya. Bagaimana musik itu menurut saya keren banget nih band itu ya. Memberikan sebuah nuansa yang asik lah ya. Gitu ya.
0: Ada apa ya? Nu metal tapi ada ciri khas sendiri gitu ya, yeah. Si model-model ini, model lagu-lagunya teh. Begitu.
1: Ya, mungkin nu metalnya Indonesia lah
2: kira-kira. Amin. Amin. Cenah. Amin, nu metal Indonesia.
1: Kang Ari, saya pengen dengar suara Kang Ari.
3: Iya, ya, ada masih ada di sini. Masih ada di sini.
1: Masih ada Kang. Kang, tantangannya apa Kang di Rokarola?
3: Sangat banyak ya tantangannya. Ya. Apalagi dengan beberapa
1: pejabat pemerintah. Sangat banyak.
3: Wah, banyak banget sama. Mungkin tantangannya kurang lebih kan di situ tuh banyak tuh beberapa band. Nah, dengan beberapa genre yang berbeda-beda, mungkin agak lumayan susah untuk
2: menyatukan ego.
3: Menyatukan egonya lah gitu.
1: Ya pasti sih itu.
3: Ya, ya menyatukan egonya. Terus dengan kita basic yang anak motor yang sekarang tuh merambah mungkin ya ke dunia musik gitu. Mungkin gitu aja sih tantangan.
1: Bagaimana kan nah. Tuh band itu memang begitu kan ya, ya. Ya. Kalau dalam proses kreatif itu selalu antar member tuh ribut kan nah, bener kan Kak
2: Adia? Iya
1: kan?
2: Sih
1: ribut tuh nanti kuat-kuatnya imam kabur kan biasa gitu kan
2: pasti itu mah
1: ego sih biasa ya, ya. Nah tapi, itu susah membetulkan hari itu tuh
3: men- nah itu ya. Tapi asik-asik asik asik di jalannya. Oh ternyata oh seru nih gitu.
1: Ya, betul.
3: Hanya ayolah kita lanjutin aja.
1: Kang Ari bermain musik juga.
3: Iya. Ya, betul.
4: Dedam juga dia.
3: Dedam. Dedam.
4: Pemain drum.
1: Masuk di Rokarola dia.
3: Mungkin belum
2: masih sombong.
3: belum.
2: Mungkin katanya Rokarola itu apaan men.
3: Katanya dia gitu. Tidak.
2: Katanya gitu Rokarola itu.
1: Sudah ada makanya kenapa enggak?
3: Iya. Semoga kesibukan kan personil kan personilnya ada yang di band ini, ada yang di band ini, nah oh, gitu.
1: All star lah, all star.
3: Ya, all star.
2: Waktunya susah kan.
1: Waktunya susah. Kayak kemarin kan? Kayak kemarin nah Mike Said disimpan paling belakang di acara kemarin.
0: Iya.
1: Masih gawe
0: tanya sama si vokalisnya si Kang Arina masih gawe.
1: Ini pertanyaan utama nah. Ya waktu itu.
2: Waktu nate ya gitu.
1: Makanya juga tadi saya tadi Kang Acil di sesi pertama sudah nyampaikan bahwa kemungkinan besar akan merilis gitu ya kompilasi.
4: Iya, insyaallah.
1: Tapi bismillah. Sebelum ada rilis kompilasi, di mana nih kira-kira sahabat kalian semua bisa mendengarkan rilisan-rilisan
2: oh, yang sudah ada di DSP
4: udah.
2: DSP sudah ada, Spotify, Tidal, iTunes, sudah YouTube ada, Music sudah ada.
4: Religi,
1: tinggal search aja ya.
2: Tinggal search aja Rokarola.
1: Tinggal search Rokarola, nanti di situ ada
2: artis-artis siapa aja, betul.
1: Yang Rokarola dari artis-artis yang dihandle sama.
2: Betul.
5: Paling asik adalah Don Vivo.
4: Sedih.
5: Sedih tapi membangun motivasi. Boleh dengar itu.
1: Kita putarkan ya.
5: Dan full,
4: dan full. Saya itu.
2: Tak.
1: Nama sudah nama.
5: Mereka ngoblok. Kami ngomongkan ada mesin itu. Untuk ngobloknya di Rusia.
1: Oke, kita sudah. Gak terasa ya interval kedua sudah habis.
0: Iya sudah habis nih.
1: Bandnya gitu ya.
2: Iya ya.
1: Band Anomali kita akan undang ke sini nanti ya.
0: Iya.
1: Terakhir nih saya teman-teman Rokarola, Kang B, Kang V, Kang Ari, Kang Andi, Kang Acil. Mimpi besarnya apa sih sebetulnya Rokarola?
2: Satu-satu nih.
1: Boleh satu-satu boleh dirangkum lah.
2: Dirangkum aja.
1: Dirangkum aja.
2: Kalau saya pribadi nih dalam waktu dekat.
1: Yang pribadi.
2: enggak maksudnya pengen menyampaikan dan pasti semuanya menyetujui. Pasti semuanya menyetujui nih. Pasti semuanya menyetujui.
3: Pas kontrak.
2: Insyaallah minimal 3 atau 4 tahun ke depan Coca-Cola sudah punya gedung 6 lantai.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Ya, untuk apa 6 lantai?
2: Namanya Coca-Cola Pensuit.
1: Oke.
2: Penthouse atau Coca-Cola Penthouse itu nanti di bawahnya ada studio recording, studio latihan, bagian marketing manager, di atas kantor pusat sama lapangan basket lah.
1: Nah, gitu. Realistis sekali.
5: Benar-benar. Mimpi itu harus besar.
1: Harus besar.
0: Betul, betul.
5: Tapi ya yang penting harus bangun dari tidurnya.
2: Oh iya, betul.
5: Jangan terus bermimpi.
2: Oh iya, betul. Sama bikin rutinan Coca-Cola Festival sih.
1: Ya, itu sih Coca-Cola Festival.
2: Dengan tempatnya di Bandung. Iya, gitu kan. Tempatnya di Bandung.
1: Betul, betul.
2: Kalau perlu nanti Tegalaga kita kosongin lah. Ya kita nggak tahu kan Tegalaga jadi apa 2 tahun lagi kan? Ya udah.
1: Saya sih senang banget dengar ada Coca-Cola Festival setiap tahun. Mudah-mudahan itu terwujud.
2: Amin. Amin.
4: Ya masa di Jakarta ada Blues Festival?
1: Itu dia makanya.
4: Masa di Bandung nggak bisa?
1: Nggak bisa.
4: Nah, kita gas rock all sama Kyler.
1: Dan sekarang sepertinya semua orang pada menarik diri kan dengan kondisi itu, betul kan Gowo kan? Tiarap semua kan di Bandung itu yang begitu semua ya. Yang mudah-mudahan kita harus ada yang bangun, bener sih Kang Fei, harus ada yang bangun.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan kita harapkan Coca-Cola lah yang pertama bangun gitu.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Untuk
2: amin.
1: Bisa bikin.
5: Don't be a fool.
1: Don't be a fool.
5: Bukan Kang,
1: asal lagunya, asal lagunya Rolling Stone yang dulu ya.
5: Full to cry.
0: Full to cry.
5: Full to cry.
1: Full to cry. Full to cry jauh ya.
5: Jauh.
1: Oke, jadi
5: Don't be a fool itu maksudnya Tom Sare wae. Full to cry. Tom Curik wae.
1: Gesurik. Gelo gitu kan. Ya, sahabat kalian tadi sudah kita dengarkan bagaimana Coca-Cola. Ya sekali lagi yang ingin kontakkan dengan Coca-Cola silakan kontak IG-nya.
2: Ya,
1: di situ ada IG-nya. Kalau silakan datang juga ke Clubhouse di Masuk Kencana, silakan ngobrol-ngobrol di sana. Betul. Gimana caranya kita ingin ke Coca-Cola seperti begitu.
2: Ngopi-ngopi aja dulu.
1: Ngopi-ngopi dulu ya. Botran tadi kan.
2: Ya, ah, boleh, botran, siap.
1: Bekal di situ kan ada meja tuh di situ
2: ya, bisa botran. Iya,
0: di depan.
2: Mau rantang ya.
1: Rantang. Oke, hatur nuhun Kang Bay.
5: Siap
1: Kang Bay, Kang Adi, Kang Adi. Hatur nuhun sudah hadir di sini. Kapan-kapan kita akan ada kolaborasi lagi. Tadi Kang Bay menyampaikan kapan-kapan kita manggung di
4: main kan,
1: main kan,
2: ya,
1: supaya sekali lagi puzzle-nya makin kuat, ekosistemnya makin mengikat satu sama lain. Baik, terima kasih, sukses selalu untuk perjalanannya, dan kita akan sama-sama berjuanglah untuk ini semua ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Foto lah.
1: Foto lah.

0: Kalait 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kalait, kita sudah masuk ke interval ketiga. Kita akan bacakan dulu request sebelum nanti kita punya tamu spesial lagi ya, yang akan live music di studio dari Anomali. Tapi sebelum kita kembali ke live musiknya, kita akan bacakan dulu beberapa request yang sudah muncul. Dan jangan khawatir, request ini akan kami putarkan semuanya ya. Tinggal menunggu aja waktunya gitu ya Kang Andi ya. Oke, pertama dari sahabat ya, Doni Karasak ya.
1: Nih, ya betul.
0: Selamat malam, selamat siaran Light Rock dari Doni di Karasak, Soekarno Hatta, request lagu Nelson Love and Affection atau Cinderella Don't Know What You Got.
1: Nanti udah disiapin dari Cinderella,
0: Cinderella ya.
1: Don't Know What You Got, It's okay. Gone.
0: Kemudian dari sahabat Andri di Karasak,
1: temannya Kang Doni.
0: Dua Akang dari Andri Kang, requestnya dari Dead Head
1: Festring.
0: Yang Festring. Oke, okay, kita siapin ya. Hatur nuhun requestnya. Assalamualaikum Kang Arif Rudiana, Kang Andi, Lili Cimahi, request lagu dari Rox yang judulnya Ada Tiada. Ini seperti kosong tapi isi. Isi tapi kosong.
1: Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Cinmi entah kungfu boy.
0: Mbak Nani request dari Cicahem nih ya. Request lagu Selamat Malam dari Kang Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Salamnya untuk semua sahabat kalian yang selalu setia dengerin Light Rock, untuk Bang Andi dan Bang Arif, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin.
1: Amin.
0: Nah, untuk Kang Sandi Kustejo tadi ini, pertanyaan sudah dijawab ya. Request-nya adalah Frontline, judul Another Love, dan Anggun Cesami, judul Tua Tokladi. Kita siapin apa nih Kang?
1: Nantilah dipilihin.
0: Nah, dipilihin lah ya. Dari Evan Hazar Zepa Yonatan nih, Malembang, bisa request lagu Hours to Keep dari Kendis. Kalau punya lagunya, ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa.
1: Kita cariin dulu ya.
0: Cariin dulu ya. Ada. Kendis itu tempat minum ya.
1: Kendi. Oh, ya.
0: Dari sahabat Agus di Kopo. Selamat malam. Request Pultura Agony of Defeat. Terima kasih, Agus. Siap. Nanti kita putarkan. Dari malam Kang Widi di Pasteur, request lagu Highway Star. Kalau riding dengan lagu ini bawahnya tancap gas, hatur nuhun betul.
1: Ini anak motor juga
0: anak
1: nih
0: motor, ya. Dari sahabat
1: Leeds.
0: Malam Kang, malam juga Abdi Leeds Banjaran, request Cradle of Filth Amorte.
1: Amorte. Okay.
0: Dari Rinita nih seperti biasa, hadir requestnya The Sins of Time.

0: Bilaf, judul Nebula Queen.
1: Nebula Queen.
0: Biasa ada Genta, Genta ya, Lamb of God, The Killing Floor. Killing Floor. Okay. Nanti dari Turangga tadi udah ngobrol ya.
1: Dari Darwis. Anak motor juga ternyata
0: anak
1: nih.
0: Anak motor, eh Sampurasun, Rampes, Kelet FM Bandung, dan Darwis Rancamaya City. request dari Bumerang, Gadis Extravaganza, dikirim untuk para penggemar Moge Jawa Barat, terutama untuk Brotherhood se-Indonesia. Salam sejahtera selalu untuk kalian dimanapun berada.
1: Hatur nuhun.
0: Garken, selamat malam Kang, semoga sehat selalu. Requestnya Leboy,
1: Leboy.
0: Jamrud.
1: Jamrud. Hatur nuhun.
0: Dari Gini, Impelitri, Wonder World. Oke, okay, kita siapin.
1: Ya.
0: Dari sahabat Retno.
1: Wah, dihapus gening, nggak jadi.
0: Tadi sudah, sudah baca sih. Alhamdulillah istri saya sudah
1: pulang. Oh iya,
0: ya.
1: Sudah pulang ya.
0: Sudah pulang ke rumah. Saya 2 minggu berturut-turut nih.
1: Bolak-balik ya.
0: Bolak-balik gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah di rumah. Terima kasih atas atensinya, Pak Retno. Dari Kang Asep Rahmat, Assalamualaikum, salam kawilujengan, Kang Akang-Akang penyiar, sarang sedaya.
1: Nunga dan
0: Rukun request The Other Side of Metalism dari VOB atau nuhun.
1: Yang terakhir nih.
0: Dari sahabat Rian, Agung Firdaus, Assalamualaikum, Min, request Halloween, This is Tokyo, atur nuhun.
1: Oh ini dari album terbarunya
0: album
1: ya?
0: Album terbaru ya ini ya, yang tadinya mau dibawa di Indonesia tapi terjadi.
1: Tapi tidak datang.
0: Tidak datang. Untung temeli tiket. Itu ya, berarti request dari
1: rekan semua ya. Ya. Oke kita putar dulu lah, kita mulai dari Cinderella aja, dari Don't Know What You Got Till It's Gone. Ini sembari menunggu
0: tim teman-teman Anomali.
1: Teman-teman dari ya. Anomali nanti siap-siap di sini.
0: Baru siap-siap. Silakan.
1: Ya.
0: Ya. Anomali itu kalau siap-siap.
1: Siap-siap aja dulu. Nah, ya, kita dengarkan dulu.
0: Kita putarkan dulu
1: request ya.
0: Cinderella ya, request satu request dari sahabat
1: siapa tadi teh?
0: Tadi ya, Doni.
1: Doni Karasak.
0: Don't Know What You Got. Ini lagu ini ya, lagu apa namanya?
1: Nostalgia banget. Nostalgia. Sip. Selamat mendengarkan. Selamat.

0: Oke, Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, suasana masih hangat ya.
1: Masih terus hangat.
0: Berlanjut kita. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini mau ngingetkan dulu buat Kang Andri Karasek ya, yang minggu lalu dapat giveaway dari Backside. Kaosnya masih di sini, mangga kamu diambil mah gitu. Bisi kelupaan gitu. Ya. Udah diberitahu kan minggu kemarin gimana caranya, silahkan aja datang langsung
1: ke studio ya.
0: Ke Light di hari kerja dari jam 8 sampai jam 5.
1: Besok mah bukan hari kerja, hari libur.
0: Oh iya, besok hari libur ya. Lusa atau lusa.
1: Iya. Oke.
0: Ada siapa kita nih sekarang?
1: Sobat Kelit semua, kita kedatangan salah satu performer artis ya di Bandung yang juga didistribusinya di panel oleh Rokalola, yaitu Anomali.
0: Anomali.
1: Ya. Ada tiga sahabat kita dari Anomali yang sudah di sini. Kita kenalan dulu lah gitu ya.
0: Ada
1: kita
0: siapa aja nih?
1: Sayang. Sok lah. Ngatur sendiri-sendiri aja. Udah gede.
2: Halo, selamat malam sobat Kelet. Perkenalkan, saya Badi dari Anomali. Posisinya memegang gitar.
1: Gitar. Kang Badi ya.
3: Badit.
0: Oke.
3: Oke guys, selamat malam. Saya Aya.
1: Aya.
3: Posisi di vokalis.
1: Aya itu ada berarti.
3: Aya. Aya itu selalu ada.
1: Ada.
3: Selalu ada.
1: Ada tapi tiada.
3: Itu kayak lagu rock tadi. Iya benar. Aya.
1: Aya deh. Aya meren.
3: Aya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, selamat malam guys. Nama saya Boyan. Saya di bass.
1: Ya.
4: Ya, saya pegang.
1: Ya, jadi ada Kang Badin, ada Teh Aya, ada Kang Boyan yang sudah ada di sini di studio ya. Anomali ini sahabat kalian semua kemarin baru meluncurkan rilis ya, merilis single. Ya. Single dan tadi juga sudah kita putarkan sebetulnya ya.
0: Sudah diputerin. Lagunya
1: sahabat kalian bisa melihat seperti apa. Menurut saya keren lah ini ya. Itu sesuatu yang seger aja gitu ya dengernya gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin ini juga bagian dari sebuah proses kreatif yang cukup panjang gitu sampai ke titik sininya. Sebelum nanti tampil ya, mungkin bisa cerita dulu kenapa sih Anomali itu munculnya, apakah memang munculnya juga secara anomali kan bisa jadi kan.
4: Iya, betul.
1: Ya. Dengan cuaca yang anomali gitu kan. Tiba-tiba anomali semua jadi weh gitu kan. Coba diceritakan mungkin
0: asal-muasalnya lah, legenda, hikayatnya.
1: Hikayatnya terus kemudian kira-kira mimpinya mau seperti apa gitu ya.
2: Kalau ini bakalan panjang nih, bisa 3 hari 3 malam nih.
0: Waduh.
1: Wah. Udah kita pergi aja.
2: Si Anomali ini terbentuknya itu di Agustus tahun kemarin, 2025. Jadi yang pertama menggagas band ini itu adalah kebetulan saya sendiri. Dan saya itu dulunya itu awalnya itu bermain bass. Bermain bass udah lama. Gak tahu kenapa kalau kata anak sekarang mah apa itu gabut gitu ya. Gabut. Coba-coba main gitar. Ternyata kok gak ada teman, gak asik juga nih. Akhirnya aku ajak Boyan buat ngisi bass. Terus ada kebetulan drummernya untuk hari ini gak bisa datang. Jadi ada drummernya itu namanya Ison.
0: Oke.
2: Drummernya ngajak Ison. Terus ada vokalis sebelum ini. Jadi ini tuh sekaligus perkenalan vokalis baru juga.
0: Oh ya, formasi terbaru berarti
2: ya. Iya,
0: terbaru. Siap.
2: Okay, jadi kalau yang dulu itu kan yang tadi di setel itu vokalis itu cowok kan?
0: Iya, makanya saya bingung di rekaman cowok pas datang vokalis cewek ini. Rada
2: ada ceritanya.
0: Siap.
2: Jadi biasalah kalau di band itu ada
1: ya, para siawe biasalah.
0: Dinamika lah ya.
2: Juga ada kan dia.
1: Dan para siawe dinamika lah. Bahasa ini dinamika.
0: Dinamika.
2: Seleksi alam lah.
1: Seleksi alam.
2: Jadi di tahun 2025 itu dulunya itu awal-awalnya itu kita cuman bawa lagu orang cover.
1: Yang di cover band mana biasanya?
2: Malah kalau yang paling awal sekali itu kita cover lagu netral malah.
1: Oh, okay. Oh.
2: Netral.
0: NTRL. Iya, NTRL.
1: Ya, SCRL mah buat Instagram. Ah, ya.
2: Itu format masih bertiga itu dulu itu. Okay. Masuklah vokalis, ada vokalis. Karakternya ternyata oh ini kalau untuk NTRL enggak masuk. Jadi kita bawainnya lagu-lagunya kayak macam band tahun new metal tahun 2000-an lah.
1: Ya.
2: Macam POD.
1: Ya, POD ya.
2: Kayak gitulah. Apa banyaklah band-band.
1: Sebenarnya kalau saya lihat lagu dari yang tadinya itu lebih, kalau sekarang lebih nu metal modern sih sebetulnya.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan lagi mainstreamnya nu metal kan. Yeah. Lebih modern, lebih melodik gitu. Yeah. Teman-teman Anomali itu lebih melodik kan.
2: Ya, karena memang apa basic sebenarnya basic
5: influence ya.
2: Basic dari tiap personil juga sebenarnya bukan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Untuk pemain bassnya saya nyomot dari komunitas BBS.
4: Dari pemain blues.
1: Makanya
0: lebih menarik.
1: Makanya lah. Kan gini, kalau lihat nu metal seperti POD gitu ya dulu, Limp Bizkit dan sebagainya, Linkin Park, menurut saya kurang melodik gitu, lebih banyak deg gitu. Kalau teman-teman tuh lebih melodik gitu kan musiknya, lebih hanya riffnya juga lebih melodik gitu.
2: Iya kan dari pemain
1: apa?
2: Saya juga kan basicnya kan pemain bass.
1: Pasti karena anomali jadi anomali.
0: Ya,
1: jadi
0: makanya,
1: karena isinya orang-orang yang berbeda backgroundnya kan gue. Jadi ya udah.
2: Ya backgroundnya udah aneh-aneh.
5: Kalau Kang Arif ini mainin harga.
1: Kripto.
2: Saya harga naik.
1: Ya. Oke.
2: Gitu. Jadi dulu kita bawain cover lagu-lagu orang. Nah, kebetulan saya itu punya stok lagu-lagu sendiri. Jadi saya sering iseng gitu kan bikin tapi nggak pernah dibikin jadi apa ya, maksudnya nggak pernah sering buat iseng aja di rumah gitu kan. Nah, aku disodorin ke anak-anak, gimana kalau kita mak bikin lagu sendiri aja dengan cover gitu kan. Istilahnya biar ada pengakuan lah.
1: Betul.
2: Awalnya gitu, biar
0: karya lah ya kalau itu kan.
2: Iya, gitu. Ya, karya. Mau bagus mau enggak, yang penting ada gitu.
1: Ya. Ya. Setuju saya itu.
2: Ya.
1: Karena mau jelek mau bagus biar orang lain yang melihat ciptaan sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Dan kita juga sekali lagi sahabat kalian semua di yang mendengarkan ya, silakan di WA ke 0812-203-1972. Gimana musiknya Anomali? Ya tadi udah dengar lagunya ya, kritik aja sebrutal brutalnya kan gitu. Wah ini kurang iya kurang iya gitu kan gitu ya.
2: Itu.
1: Justru itu yang paling
2: kami
1: penting.
2: Kami memerlukan cacian dan makian.
1: Biasanya semakin pahit kritik itu semakin bagus.
0: Kan kalau Persib itu mah besar karena cacian.
1: Persib. Oke. Jadi memang awalnya berasal dari bermacam-macam background ya, kemudian membentuk menjadi sebuah.
6: Betul.
1: Ini backgroundnya apa ini, Baya?
6: Dari Jazz Bosses.
1: Asal jauh bisa nih.
0: Iya benar.
6: Bosses Anomali, Anomali.
0: Iya benar. Makanya namanya cocok ya Anomali.
1: Personilnya berapa orang sih sebetulnya? Empat.
2: Empat.
1: Ya. Cuman main drumnya nggak ada ya.
2: Belum apa terhalang hadir.
1: Oke. Mimpinya apa nih Anomali ke depan?
2: Mimpi sebenarnya untuk yang dekat-dekat aja dulu ya. Kita itu
1: mimpi akan mimpi itu ada mimpi jangka pendek ya, mimpi jangka tengah jangka etama strategis itu rencananya. ya ada mimpi jangka pendek lah gitu ya.
2: Jadi keinginan. Kita itu kita itu sebenarnya bukan stuck di single. Jadi mimpi kita itu ingin mempunyai mini album.
1: Album ya. Sudah berapa lagu sekarang materi yang dipunya?
2: Kalau untuk materi itu kita sebenarnya udah full album.
1: Udah full album.
2: Cuman kami berpendapat kita bikin mini album aja dulu.
5: Agowo mau bikin mini album?
7: bagus sih sebenarnya. Harus harus harus di apa ya?
2: Sebenarnya gini, apa pikirnya itu pendek. Ada single, ada mini album, ada full album, gitu aja.
1: Iya.
6: Sesimpel itu.
7: Udah berapa lagu emang? Tadi teh.
2: Kalau untuk stok lagu itu kita sebenarnya udah full album. Cuman untuk proyek kedepannya kita dibikin mini album dulu, nggak semuanya dikeluarin.
7: Kenapa?
2: Ya itu ada single, ada mini album, ada full album.
0: Biar lengkap gitu ya.
1: Biar ditanya. Jadi gini, biar ditanya. Masa biar ujung-ujung diskografinya ada di loba gitu.
2: Kalau sekarang kan strateginya kan single gitu kan. Kebanyakan orang kaget lah, enggak. Okay.
1: Tadi saya ngobrol dengan teman-teman Rokarola, mungkin untuk pertama kita bisa mulai dari kompilasi ya.
7: Kompilasi.
1: Bagus juga kompilasi itu.
0: Jangan-jangan itu single, mini album, album the best ya. Kan?
1: Karena sebetulnya kalau kita lihat sejarah musik rock Indonesia, sejak zaman dulu kecuali band-band lama ya kayak Jimmy Step, kayak God Bless dan sebagainya, itu dia full album. Tapi band-band kayak Burger Kill, Forgotten, Yasad, itu semua dari kompilasi. Semua datang dari kompilasi. Sahara, Rudal, itu dari
0: mulai kompilasi. Dari 80-90an kesini ya.
1: Itu semua modelnya kompilasi. Nah mungkin ketika kita mulai surut lagi di Indonesia kan mulai surut, di Bandung terutama mulai surut lagi, kompilasi itu paling pas model kompilasi.
2: Apalagi buat kami yang
1: betul.
2: Pemain baru lah. Pemain baru.
1: Kompilasi itu paling benar sebetulnya ya.
2: Sangat membantu.
1: Karena kan kita tuh kalau nunggu album penuh, iraha atunya gitu. Udah albumnya jadi, produsernya susah. dananya eueuh. Kaburu jelemana reueuh deui kan. Okay, jadi gitu ya bibinya. Single udah rilis, tinggal mini album. Kemudian nanti full.
2: Sukses.
1: Amin. Ya. Oke, Kang Andi, ada yang mau ditanyakan lagi atau kita langsung perung aja?
0: Mungkin diceritain lagunya dulu deh. Gaskeun Gaspol teteh itu bercerita tentang apakah?
1: Gaspol.
2: Gaskeun. Single ini kebetulan saya yang bikin. Jadi isi liriknya itu basically dari pengalaman dulu waktu zaman COVID. Nah, waktu zaman apa? Pepengan gitu ya. Jadi saya riding sendirian ke Garut Selatan gitu kan. Lihat-lihat pemandangan ya gitu. Sambil cari-cari lirik gitu kan. Oh, jika nangena ya di lirik. Main motor jika nangena di lirik gitu. Jadi hanya sambil apa? Ada tempat enak spot buat nongkrong, buat ngopi, duduk sambil mikir, bikin lirik gitu. Akhirnya jadi rilis lah lagu Gaskeun Gaspol. Tadinya itu awalnya si lagu ini juga masuknya ke mini album. Cuman ya entah kenapa udah karena takdirnya juga alhamdulillah juga diterima di kompilasi Rokarola. Karena mungkin temanya masuk
0: ya.
1: Dengan urusan motor lah ya kira-kira ya, Gaspol gitu kan. Ada rempol gaspol gitu kan. Gitu.
2: Padahal saya dulu waktu bikin itu kepengennya iya jigana lamun dipakai jingle iklan Yamaha atau Honda
0: Diaminkan saja.
2: Waktu pertama bikinnya gitu jigana ngena.
1: Iya mah jangan riding karena ringgul wenya kan itu.
0: Eta na ringgulnya unggal minggu sengaja kesebut.
2: Iya diterima di masuk di Rokalola.
1: Oke, ya. Jadi gitu Kang Andi sejarahnya. Mungkin karena fit aja dengan apa ya, dengan dunianya ya, teman-teman BBMC gitu ya, Rokarola, jadi betul, akhirnya diambil. Dan artinya bagus lah, artinya menemukan jodona lah jadinya ya. Jadi lamun puzzle mah nyepet gitulah. Gitu.
0: Betul.
1: Ayo kita mainkan aja lah.
0: Kita mainkan aja.
1: Nah, sahabat kalian semua, jika mau bertanya silakan.
0: Silakan walaupun udah jam segini tapi
1: apa-apa.
0: Jalur WA mah masih tetap dibuka
1: masih terbuka. Silakan untuk bertanya ke Anomali, ke band Anomali misalnya. Siapa tahu tanya kapan ada rencana manggung gitu. Silakan nanti kita akan jawab ya. Oke, silakan untuk perform sekarang.
0: Oke.
1: Alright.
2: Kalau untuk lagu ini tuh kita sebentar dulu. Sebenarnya di lagu ini kan vokalnya itu dia ada dua kan. Jadi kita itu featuring sama Ochan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Sama Ocan kebetulan dia bisa hadir
0: datang. Ada. Oh, ada. Ada. Emang enggak tuh? Ya. Kenapa enggak ikutan dari tadi atau?
2: Itu di sama ya. Karena memang konsepnya dia itu dua vokal.
0: Dua vokal ya, ya. Betul, betul. Heeh.
7: Mana mana? Jumput.
0: Baru muncul nih Kang Ocan nih.
2: Yuk, lid.
0: Nah, silakan, enggak.
7: Ini lagi yang muncul gitu. Itu.
0: Ini juga.
2: Masih dijebak.
1: Masih. Ya, sahabat kalian semua, kita akan dengarkan ya anomali perform. Bagi yang ingin lihat live-nya silakan bisa lihat di mana?
0: Di TikTok-nya.
1: Lokal. Silakan ya teman-teman anomali akan menampilkan karyanya. Yang judulnya tadi apa ya?
0: Gaskeun. Ini sebelum mulai ngomong-ngomong versi akustik baru sekarang apa udah pernah?
2: Nah, perdana ini.
0: Perdana ya, okay. Versi akustik
1: kita
0: ya.
1: Kita uji nih. Kalau pakai elektrik okelah. Begitu pakai akustik.
0: Baru di sini ya. Siap. Okay.
2: Agak shock nanti ke
1: bahasanya
2: mau mendengar.
1: Oke, okay, siap-siap mangga.
2: Kita anomali.
0: Siap. Mangga, silahkan. Gaskeun.
7: Aduh. Ngondi. Sekedar. Bentar ke teman-teman ya. Aduh. Oke. Vokalisnya masih mau baca lirik dulu katanya.
2: Baru kemarin dilantik.
8: Tadi malam ke malam lagi. 24 jam saya baru.
7: Ya pas lah 24 jam lah ya.
8: Oke guys, mohon apresiasi.

0: jadi begini keren, ya.
1: Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren. Saya terus terang merinding tadi soalnya tak dengar lagunya yang versi aslinya ya, yeah. Sama yeah. Yang ini ya beda emang apa? Emang jalurnya jadi beda tapi enak gitu. Keinget sama Korn waktu unplugged
0: ketahuan kamu tua. Ketahuan deh pas aku ngatain mah. Kamu entar sarapan hiji tadi. Eta teh sarapan hiji.
1: Ketahuan umur teh nya. Iya. Wah, enggak ada mungkin di TikTok ngarep.
0: Iya, begitulah.
1: Iya.
2: Ya, gitulah karena anomali ya, gini.
1: Anomali.
0: Harus menjadi anomali katanya. Karena siapa pun jadi anomali.
1: Kang Arif gimana komentarnya tadi?
2: Keren lah udah. Tadi kan bilang kalau nu metal ya nu metal modern lah kira-kira.
1: Iya.
3: Tapi setelah akustik jadi gimana?
2: Halus
1: pisan.
2: Ya. Halus pisan. Kalau pindah jadi akustik
0: kok, kok kayak enggak paksa gitu, Om.
1: Saya benar. Si Ganubari ditodong.
2: Tapi sih Pak keren lah.
1: Iya, bagus, bagus, bagus, bagus.
3: Siapa yang aransemen? Aransemen jadi
0: ngomong dong,
2: ini hasil bersama,
4: bukan kesepakatan bersama.
1: Ya buat sobat Kelet yang kebetulan ngedengerin tadi, ya bersyukurlah soalnya versi ini belum ada di mana-mana ya, baru ada di sini ya.
0: Betul.
2: Akustik di sini dan pertama kali coba di sini dan main di sini.
0: Betul.
3: Vokalis baru lagi.
1: Vokalis baru.
0: Oh yakin vokalis baru? Yakin. Nah, ini mah mumpung di Kelet ada sahabat Kelet ada
1: Mbak gitu.
0: Karola gitu kan. Ini vokalis baru benar vokalis baru.
5: Masa sih? Oh.
0: Ya, mau mastikan.
2: Jadi besok buat teman-teman Kelet kalau dia ngilang tolong dicari ya. Ya.
5: Awalnya enggak ayah, masih ayah. Ini ayah. Di sini kami dihina, dicaci maki, saya melawan. Saya lawan dengan karya dong.
1: Nyambungna kadinya nya. Iya, tapi Kang Arif sayangnya nih jam udah jam 10 nih.
2: Enggak apa-apa, kita lanjut dulu deh. Ada lagu lagi?
1: Ada.
2: Oke. Okay.
1: Kalau ada lagu lagi mah dilanjut. Es.
2: Kita ada lagu lagi dari teman-teman Anomali yang akan judulnya apa ini sekarang?
0: Ini kita gue yang ngomong jadi sih.
2: Itu loh.
0: Terkesan. Jadi gue yang ngomong sih.
2: Refleks ya.
0: Siber.
2: Siber. Oke. Refleks itu mah.
0: Refleks aja ya. Kebiasaan ngomong sih, aduh puter maaf. Bukan maksud mengkudeta Anomali ya.
1: Kudeta mah ada lagi. Bikin Prasetyo.
2: Yang mau diputar judul yang dimainkan.
5: Lagu dari Sitar, Broken.
2: Broken?
0: Iya.
2: Oh, yeah. Oh, lagu Sitar ya?
0: Iya.
4: Bukan Baby Sister ya?
5: Baby Sister.
0: Gak siap, aduh. Gak siap.
2: Okay, ini dari Sitar itu Sitar. Dulu sempat terkenal ya. Di beberapa tahun
0: betul,
2: terakhir ya.
0: Iya, betul.
2: Mungkin buat sahabat kalian ini sekalian nostalgia juga. Nostalgia.
0: Ya. Yang apal pasti tua.
2: Ya.
0: Adil gitu. Pasang gue. Tanya lumayan.
1: Siap. Semangat. Silahkan digonjreng saja.

0: paham. Boleh gitu. Bentuk gitu.
1: Penghayatannya kerennya.
2: Kayaknya kita harus menghidupkan lagi unplug nih ya.
0: Iya. Light plug jadinya ya.
3: Jadi mau ada MTV Unplug versi baru. Ya, sahabat kalian tadi sitter dari Ekositer Broken. Yang dibawakan oleh Anomaly. Broken ini lagunya sitter. Yes. Gitu, ya. Oke, gimana komentarnya? Kang Wo.
4: Jigana sedih gitu.
3: Broken juga nama.
4: Broken patah ya.
1: Dengerinnya juga jadi patah
5: hati. Jangan dong. Masa pernah ketemu ayah udah patah.
6: Kalau bahasa Inggrisnya mah kesuat-suat.
1: Dari apa penghayatan si keseluruhan band ini ya, menilai langsung kena gitu, gitu penghayatannya gitu. Padahal wajahnya kan seperti ini gitu.
0: Kayak gimana gitu?
3: Memang kalau tanggal 31 mah enggak nyangka.
1: Nggak nyangka aja yang tadinya si lagu new metal modern ini sekarang pas unplugnya gitu. Bisa
3: gak gampang gitu kan, tidak gampang.
1: Iya, penghayatan bisa sesedih ini. Sedih.
4: Nomor sepatu saya berapa? 52 ya.
3: 57. Aduh. Okay. Wah, ini terima kasih banget nih sudah datang ke sini sama teman-teman Anomaly ya. Sekali lagi memang karena waktu juga lah ya. Tapi ya, ini ya. Awal yang baik buat kita semua gitu ya, untuk ya, memajukan, sekali lagi memajukan seluruhnya sebetulnya ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa buat sebuah event yang lebih
0: lebih ngenak kan.
5: Iya.
3: Ini mah terus terang jujur, kalau Kang Gawa ada acara bisa diundang enggak ini?
1: Bisa.
3: Bisa ya.
1: Keren. Kan rencananya juga di Brotherhood mau kan sama Kaylight.
3: Ya. Berarti mungkin kita di teman-teman di BBMC
1: jadi kolaborasi antara Light Rock Society sama
3: nanti kita beberapa band kita panggungkan.
1: Jadi band-band yang udah masuk ke Light Rock Society dikolaborasin sama Rockalola.
4: Amin. Ya. Siap. Kita selalu ready 24 jam.
0: Tidurnya kapan ya? Tidurnya kapan ya? Apa itu tidur?
3: Biasanya yang bilang ready 24 jam itu sebenarnya ready.
4: Ya ready, kita sebenarnya nama HP nama ready, meja lima nama sare.
3: Terakhir nih teman-teman Anomaly nih, ada yang disampaikan nggak buat seluruh pendengar
6: Kelight lah, sahabat-sahabat
3: dan Kelight. Mungkin karena Kelight ini terus terang aja didengar tidak hanya di Bandung tapi juga ada streamingnya ke seluruh Indonesia, makanya tadi teman-teman BBMC yang cerita tentang acara di Bali, mudah-mudahan ada yang mendengar dari mana-mana.
4: Amin.
3: Ya, mungkin ada yang boleh disampaikan supportnya seperti apa, sudah ada merch gitu. Kalau ada merch sampaikan saja, nanti kita coba bantu untuk menyampaikan gitu.
7: Pertama-tama dari kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Kelight yang sudah sudi mengundang kami dan mensupport band kami, dan juga untuk Rock

0: persiapan ya pakai kacamata.
1: Tapi rawat om enggak saya mah di kacamata karena faktor kecumuk.
2: Kita diceritakan teuing boy di nyamae.
3: Eta mah asal asal di lembur pisannya. Ya sekali lagi semoga sukses gitu ya. Kalau ini karena kita kan acara Light Rock itu setiap minggu ya Kang Andi. Yeah. Jadi kalau teman-teman Anomali ada merchandise gitu ya atau ada merch boleh dititip di sini, nanti kita akan ada giveaway buat.
4: Kalau mau diacarain mangga gitu.
3: Buat pendengar gitu ya, kita akan berikan pertanyaan atau request. Kalau ada request lagu Anomali, kita berikan giveaway apapun lah gitu misalnya. Dan sahabat kalian semua, mari kita support band-band lokal ya, seperti Anomali dan sebagainya. Karena terus terang saja,
0: ternyata memang band-band lokal juga
3: bagus-bagus. Satu bagus-bagus, kedua
0: secara live
3: barusan. Benar, benar. Dan perlu kita support gitu ya. Dalam support ini, ya band itu hidup dari dukungan. Gitu ya. Jadi kalau kalau nanti suatu saat misalnya teman-teman dari Anomali ngeluarin mini album misalnya, mau single atau mau merch, jangan ragu untuk membelinya. Gitu ya. Itu support band dengan dukungan yang maksimal lah, kira-kira seperti begitu. Gitu ya. Begitu.
2: Ya kalau boleh nambah mah, audiens butuh hiburan, ya band itu butuh audiens.
3: Butuh audiens ya. Dan audiens itu untuk hidup.
2: Untuk hidup.
3: Hidupnya band maksudnya.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Ya nggak hanya band doang sih, promotor.
4: Banyak ya, orang.
2: Warung baso, tukang cuanki, nak kabel.
3: Halusna gitu.
2: Halus nama gitu.
3: Halusna gitu ya bahasa.
0: Cilok sebelah.
3: Cilok sebelah.
1: Yang parkiran.
3: Yang parkiran. Kadang-kadang jarum 76 apel gitu lah.
2: Jarum masuk kali jarum. Sasing.
3: Pernah kita masuk jarum. Kita juga pengen jarum masuk lagi gitu.
2: Masa enggak?
4: Amin.
5: Masa sih?
3: Masuk masa lagi, sih. Masuk lagi dong.
2: Iya gitu kan.
3: Ya siapa tahu super musik masuk lagi ya.
4: Amin amin amin.
2: Amin amin amin amin amin amin.
3: Ya sekali lagi terima kasih Kang Handi. Kang
0: Ocang,
3: Ocang, Kang Boyan. Ayah-ayah wek dan Kang Badit. Ya, terima kasih sudah di sini. Kang Gowa juga terima kasih sudah di sini. Semoga kolaborasi ini bisa membawa apa ya, sesuatu yang lebar, yang gede lah,
2: dan berkah,
3: dan berkah lah.
5: Amin.
3: Udah pasti itu mah ya, berkah untuk semuanya gitu.
5: Amin.
3: Ya. Terima kasih sekali lagi.
4: Ya.
3: Dan sahabat-sahabat kalian, sekalian kita pamit aja ya Kang Ani ya.
4: Iya. Karena malam, request karena malam ini spesial mah, jadi offset dikit mah nggak apa-apa.
2: Gak apa-apa kali.
3: Dan untuk requestnya pasti akan diputar ya, tunggu saja diputar. Nanti akan kita rolling lagunya sampai jam 12 malam. Kita dengarkan ya. Itu ada beberapa lagu brutal yang nanti muncul ya. Kira-kira seperti begitu. Sekali lagi terima kasih.
2: Siap. Sama-sama.
3: Kang Ocan, Kang Bayan, Daya.
4: Sukses terus ya buat Anomali.
3: Terima kasih juga buat seluruh sahabat kalian yang sudah request, yang sudah memberikan responnya ke kami. Sekali lagi silakan untuk terus memonitor, untuk terus mensupport band-band lokal. Yeah. Maju terus musik Indonesia.
4: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih teman.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: Come here, baby.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana,

0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini. Kita sama-sama dalam Morning Review 1 Juni 2026. Saya Kujang Sirilaga akan bersama Anda. Kita akan menikmati suasana pagi yang menyenangkan sampai pukul 9 nanti.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Barusan hadir lagu bagus milik Andira, ya sahabat Kelight, misteri tentang rasa. Sahabat Kelight, hari ini kita merayakan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Ini ditetapkan sebagai hari penting nasional karena pada 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai pidato pertama tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, kita masih menikmati libur ya hari ini 1 Juni 2026 karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan mungkin Anda sudah siap-siap untuk meninggalkan rumah di hari terakhir kita menikmati liburan, karena besok kita harus beraktivitas kembali di kantor ya sahabat Kelight. Atau mungkin juga Anda hari ini memang akan beristirahat total ya, mengumpulkan kembali tenaga dan pikiran. Besok kita harus kembali beraktivitas. Yang pasti saya akan terus hadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda semua, dan nanti pukul 7 Anda bisa simak info hari ini bersama BandungHariIni.com.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Kelight. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam info hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Bertepatan kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol bersama Kang Riki, sahabat Kelight dari bandunghariini.com yang ada sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kujang, sahabat Kelet semua. Gimana ya, tanggal 1 Juni nih, Kang?
1: 1 Juni.
2: Hari lahir Pancasila. Betul. Dan tanggal merah. Tetapi pasti ini ada sebagian sahabat Kelet termasuk saya yang bersiap melaksanakan upacara
1: Kang, ya? Hari ini, Kang.
2: Betul, Kang.
1: Oke, Kang Riki. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat Kelet dalam kondisi sehat walafiat ya pagi hari ini, Kang Riki. Dan
2: betul, Kang.
1: Kemarin setelah kita kan aktivitas, juga sudah liburan cukup panjang nih, Kang. Libur Idul Adha.
2: Iya, betul, liburan mungkin yang liburan tanggal merahnya ya, Kang, tapi mungkin sebagian besar juga tidak liburan. Karena tetap beraktivitas seperti biasa ya, Kang, seperti Kang Kujang contoh.
1: Iya, betul.
2: Ah, tadi pagi saya berniat lupa, saya tadinya mau ke studio, Kang, tapi lupa. Hari ini tuh upacara, Kang. Pagi ini upacara, jadi sebenarnya tidak memungkinkan karena upacara pagi hari ini 7.30, Kang, upacara, Kang.
1: Oke.
2: Ya, sahabat kalian semua, Kang Kujang, kemarin libur panjang ya, Kang, libur panjang, dan salah satu kegiatannya adalah Idul Adha ya, Kang. Ini gimana, Kang Kujang, di tempat Kang Kujang Idul Adhanya ramai?
1: Alhamdulillah, Kang Riki. Seperti juga tahun-tahun kemarin ya, antusiasme masyarakat ya sekitar rumah dan lingkungan cukup meriah, Kang Riki. Cukup meriah.
2: Iya, Kang. Ya, saya amati juga di Kota Bandung. Kalau ya Kota Bandung tidak heran lah, Kang, ya.
1: Ya.
2: Sepertinya memang kondisi daging kurbannya melimpah sekali, Kang.
1: Betul,
2: menurut
1: betul,
2: laporan dari Dinas Ketahanan Pangan saja, ini di Kota Bandung dan sekitar itu ada lebih dari 18.000 hewan kurban, Kang.
1: Alhamdulillah.
2: Yang disembeli, ya, Kang.
1: Yeah.
2: Dan dari data itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini mengambil sampling pemeriksaan postmortem.
1: Yeah.
2: Itu ada 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba. Jadi postmortem ini adalah pemeriksaan setelah si hewan itu disembelih, Kang. Salah satunya memeriksa adalah kondisi hati, dikhawatirkan ada cacing dan penyakit-penyakit lainnya, Kang. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hewan kurbannya ini aman. Untuk dikonsumsi, ya, Kang. Aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari penyakit-penyakit yang memang mungkin berbahaya juga bagi manusia. Dan ini memang rutin dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Kang. Ya, itu memang sangat penting, ya, Kang. Selain pemeriksaan rutin yang pernah kita bahas waktu itu juga, pemeriksaan hewan kurban yang rutin dilaksanakan sebelum Idul Adha juga ada, biasanya ada uji sampling. Ada uji sampling yang kemarin juga sapi di tempat saya juga dia sudah diberikan label, Kang. Jadi sudah diberikan label dari Dinas Ketahanan Pangan itu, ada labelnya bahwa sapi ini memang dinyatakan sehat, ya, Kang.
1: Ya, layak ini untuk selain, di ini ya, dijadikan hewan kurban, Kang. Ya, Kang Riki, ya.
2: Betul, Kang. Selain secara syar'i juga memang kan hewan kurban itu harus dipastikan selain cukup umur, sehat, juga